0: kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
0: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberi

0: memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
0: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
2: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk orang Indonesia.
0: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqaahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100 ribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya masih temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya tadi terima informasi ya dari Pak Agus Rianto, pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ketika tadi program Warta Berita Nasional. Jadi Pak Agus Rianto menginformasikan bahwa perjalanannya dari Karangpilang Surabaya menuju Plaza Segi 8 SCTV via Tol Gunung Sari keluar Tol Satelit, kemudian HR Muhammad, lanjut Darmo Permai, arus lintasnya ramai lancar, waktu tempuhnya 42 menit. Cuaca redup berawan. Itu informasinya, Anda juga boleh tambahkan begitu ya bagi kami. Dan kalau di sekitaran Plaza Segi 8 SCTV redup berawan, kondisi cuaca di sekitaran Jalan Pemuda cukup cerah untuk pagi hari ini pendengar. Kita update terlebih dahulu ya, karena memang untuk wilayah Jawa Timur diminta untuk tetap mewaspadai adanya potensi hujan petir pada pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Jadi kondisinya cenderung cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Suhu udaranya 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 29 km per jam. Itu informasinya ya, yang bisa mungkin Anda tambahkan juga. Dan saya nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dengan tema literasi publik kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi 2026 ini membutuhkan literasi publik yang kuat. Masyarakat perlu memahami bahwa data yang diberikan itu bukan untuk merugikan, melainkan menjadi dasar kebijakan ekonomi yang lebih adil dan tepat sasaran. Namun mengapa sih masih ada warga yang kemudian takut menunjukkan KTP atau menolak didata? Sementara tanpa data yang benar, pemerintah itu bisa salah membaca kebutuhan rakyat. Karena itu literasi data harus diperkuat agar kepercayaan publik tumbuh. Semakin masyarakat paham, semakin akurat data yang terkumpul, ya semakin sukses pula begitu ya upaya untuk bisa memetakan strategi apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan sensus ekonomi 2026, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS memperkuat sinergi transformasi utama pada sensus ekonomi 2026 melalui penggunaan teknologi digital atau paperless dengan gadget dan juga platform daring guna mempercepat penyajian datanya begitu ya. Jadi ini yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat bahwa tujuan dari sensus ekonomi, ya ini penyajian data komprehensif, landasan kebijakan, dan pemetaan daya saing. Jadi ini yang perlu terus disampaikan, kalau dulu paperless, sekarang sudah menggunakan platform digital karena memang kecanggihan teknologi. Dan bicara tentang sensus ekonomi 2026 di Jawa Timur, itu dimulai pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. BPS Jawa Timur itu menyasar 17 sektor hingga bisnis online. Nah, ini yang harus dipetakan begitu ya. Hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan sehingga masyarakat juga paham? Itu yang nanti saya ajak Anda juga untuk berbincang bersama dengan Ibu Herum Fajarwati, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo SAMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi dialog aspirasi literasi publik kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Saya juga masih punya beberapa informasi ya, saya berbagi waktu dengan kabar-kabar lain.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari Asha selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Hindun Aziza binti Sumrah, umur 22 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Jaya, Gang 5A, nomor 27 RT 09 RW 11, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3 Surabaya. Pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 824, /PD.G/2026/PA.SBY antara Muhammad Wahid Ashari bin Satoli sebagai penggugat dan Hindun Aziza binti Sumrah sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 atas nama Haji Puguh selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari Warsiki Maulana SKM dahulu bertempat tinggal di Jalan Pagesangan Baru 6C nomor 62 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna nomor 16 hingga 18 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 114, garing PDT.G, garing 2026, garing PN.SBY, antara Suyatmi Indra Paramita Deka sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SH DK sebagai para turut tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Melinda Faristania Dewi binti Hari Sutanto, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Sumo Mulya Baru 5C, nomor 32, Sukamanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 808/PD/2026/PA.SBY, antara Haris Bahri bin Bahri sebagai penggugat dan Melinda Faristania Dewi binti Haris Sutanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

saya tuntaskan dulu ya beberapa pesan biar nanti kita fokus untuk topik bahasan kita dalam dialog aspirasi. Kali ini pendengar, kami juga informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 atas nama Haji Pugu selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Dr. Andes Maulana Atmawijaya, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pagesangan Baru 6C nomor 62, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna nomor 16 hingga 18 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 114/PDT.G/2026/PN.SBY antara Suyatmi Indra Pramita sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM dengan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SHDK sebagai para turut tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur ini resmi bersiap melaksanakan sensus ekonomi 2026. Agenda nasional ini dijadwalkan berlangsung tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Jawa Timur. Sensus ekonomi kali ini merupakan yang kelima kali digelar di Indonesia. Pendataan ini menyasar berbagai lapisan mulai dari pelaku usaha besar hingga tingkat rumah tangga untuk menyajikan data perekonomian yang komprehensif. PLT Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati menegaskan pentingnya sensus ini sebagai amanah undang-undang. Data yang terkumpul itu nanti akan menjadi basis penentu sektor ekonomi dan daya saing daerah di masa depan. Ada beberapa perbedaan signifikan pada pelaksanaan tahun 2026 ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau dulu mencakup sektor non-pertanian, kini BPS akan menyisir total 17 sektor ekonomi secara keseluruhan. Apa saja itu yang nanti kita akan coba tanyakan begitu ya. Dan kemudian juga pelaksanaannya ini berdasarkan data digitalisasi dan juga menggunakan bisnis online. Ini sebuah tantangan dan apa dan bagaimana begitu ya. Seharusnya juga masyarakat mendukung. Nah ini nanti kita akan perbincangan hal tersebut. Karena tentu ini BPS melakukan transformasi besar dengan meninggalkan entry data manual, petugas layanan akan dibekali gadget berspesifikasi khusus agar proses pengumpulan informasi berjalan lebih cepat dan akurat. Metode pendataan itu juga dibuat fleksibel. Untuk perusahaan dengan sistem pembukuan rapi, pengisian data dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem online atau koordinasi kolektif dengan asosiasi pelaku usaha. Namun Heru mengakui tantangan berat muncul dari maraknya bisnis online yang tidak punya toko fisik. Dan untuk mengatasinya, BPS menjalin kerjasama dengan berbagai startup digital guna melacak jejak aktivitas ekonomi di ruang cyber. Sensus ekonomi di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali, pendengar, pada tahun yang berakhiran angka 6. Artinya ini 10 tahun yang lalu, 2016 ya. Berdasarkan data sejarah, sensus ini pertama kali dilakukan tahun 1986, tahun 1996, 2006, 2016, dan sekarang 2026. Tujuannya ya untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai level dan struktur ekonomi non-pertanian sebelum 2026 guna menyusun perencanaan pembangunan nasional yang lebih presisi. Oleh karenanya BPS Jatim menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka dan responden diminta memberikan data yang jujur dan apa adanya sesuai kondisi usaha saat ini. Itu yang nanti kita akan perbincangkan ya dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi menyampaikan pendapat ataupun komentar. Karena tentu ada banyak hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, sehingga ini salah satu bentuk upaya untuk mengajak Anda lebih mengenal begitu ya. Apa sih sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur.

0: is it?
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan.

Bola. Ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Senin 18 Mei 2026 mengajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi. Dan kami juga nanti undang Anda begitu ya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Surabaya untuk bisa memberikan pendapat, komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber kita. Line telepon 534-5474 dan juga WA 081-3314-992 bisa Anda akses. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan. Topik kita di pagi hari ini adalah literasi publik kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Karena gambaran-gambaran tadi di awal juga sudah saya sampaikan, kita akan mengenal lebih jauh berkaitan dengan sensus ekonomi 2026. Apa manfaat dan tujuannya dan apa yang menjadi tantangan? Karena kabarnya banyak nih masyarakat yang belum mengetahui, sehingga ini menjadi poin penting untuk bisa memetakan begitu ya, bagaimana pemerintah memetakan strategi-strategi ekonomi yang dibutuhkan oleh sebuah wilayah. Ya, berdasarkan data yang diberikan tentunya oleh masyarakat. Berkaitan hal tersebut, saya mengajak Anda begitu ya, tema kita literasi publik kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Kita akan ajak berbincang, ada dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom meeting untuk pagi hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Herum Fajarwati, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Herum. Baik, agaknya masih di mute ini Bu, saya masih belum bisa mendengar suaranya Bu Herum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak.
0: Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baik juga sehat tentunya ya Bu Herum.
1: Insyaallah selalu sehat.
0: Baik. Amin. Sebelum nanti kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan sensus ekonomi 2026, selain ada Ibu Herum, saya juga bersama dengan Bapak Dr. Freddy Purnomo SAMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Freddy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari Yulia, selamat pagi Bu Herum.
0: Ya. Jumpa lagi di kesempatan kali ini Pak Freddy, salam sehat tentunya. Ini menarik begitu ya, kalau kita bicara tentang sensus ekonomi 2026. Agaknya masih banyak masyarakat yang bertanya, apa sih sensus ekonomi 2026 meskipun sudah dilakukan kelima kalinya dengan selang waktu 10 tahun begitu ya, mulai tahun 1986. Namun agaknya ini masih banyak masyarakat yang belum memahami apa sih sensus ekonomi, apa tujuannya begitu ya, dan apa goalnya begitu ya. Dan banyak masyarakat yang kemudian tidak turut serta membantu mensukseskan, padahal data dari masyarakat yang terkumpul itu nantinya akan memudahkan begitu ya teman-teman BPS, pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memetakan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan sektor ekonomi yang ada di sekitar kita begitu ya. Saya ke Bu Herum terlebih dahulu. Bu, ini mungkin bisa di awal begitu ya untuk mengajak masyarakat mengenal lebih jauh sensus ekonomi. Ini apa, bagaimana dan juga tujuannya begitu ya di awal sebelum nanti kita juga lebih lanjut menanyakan apa sih tantangannya dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Bagaimana Bu Herum?
1: Siap. Monggo, Mbak.
0: Ya. Baik, berkaitan dengan sensus ekonomi 2000.

0: 2026 ini tentu menjadi sangat penting begitu ya bagi pemerintah dan masyarakat saat ini. Apa poin penting yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan sensus ekonomi, Bu?
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tujuan dari sensus ekonomi yang ini juga menjadi pemahaman yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, karena sensus ekonomi ini yang pertama hanya 10 tahun sekali ya diadakan. Sehingga ini menjadi momen yang sangat berharga dan sangat strategis. Apa yang ingin dilihat dari sensus ekonomi? Kalau bahasa sederhana atau secara ringkasnya, sensus ekonomi 2026 itu ingin menyediakan data dasar. Jadi data secara menyeluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, walaupun hanya bunyinya kegiatan ekonomi, tetapi ini sangat luas, Mbak.
0: Yeah.
1: Jadi kegiatan ekonomi itu seluruh kegiatan masyarakat, termasuk perusahaan yang memiliki tujuan ekonomi. Artinya kan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Apa saja yang akan didata? Seluruh kegiatan ekonomi. Dari kegiatan pertanian, usaha pertanian, tanam apa, kemudian memelihara apa, dan sebagainya. Juga non-pertanian. Non-pertanian itu kalau saya pilah ke dalam lapangan usaha, itu ada perdagangan, ada perindustrian, ada perhubungan, kemudian ada informasi, kemudian ada transportasi juga, ada perbankan atau jasa keuangan, ada jasa lainnya, jasa pendidikan masuk, kemudian jasa sosial juga masuk, jasa kesehatan juga masuk, tentang kelistrikan masuk, tentang air minum, tentang penyediaan akomodasi seperti hotel, penginapan-penginapan, juga terkait dengan penyiaran, misalnya radio, TVRI, TV, dan sebagainya. Jadi semua kegiatan masyarakat itu akan didata, utamanya adalah kegiatan ekonominya. Sehingga nanti Indonesia ini punya data dasar tadi tentang ekonomi. Industrinya seberapa besar, perdagangannya seberapa besar, peran-perannya masing-masing di dalam perekonomian baik nasional maupun regional. Sehingga nanti akan terlihat juga misalnya Jawa Timur ini didominasi apa ekonominya, oh ternyata industri misalnya. Mungkin berbeda dengan Maluku Utara. Di Maluku Utara adalah pertambangan dan penggalian. Kemudian di DKI barangkali berbeda lagi. Jadi dengan sensus ekonomi ini akan menggambarkan strukturnya, potensinya, kemudian kekuatan daya saing ekonominya di masing-masing wilayah, sehingga itu akan menjadi data yang sangat bermanfaat untuk pemerintah maupun akademisi maupun masyarakat dunia usaha untuk merencanakan pengembangan maupun pembangunan di masa ke depan.
0: Ya.
1: Secara sederhana itu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Ini gambaran begitu ya. Sensus ekonomi yang setiap 10 tahun sekali diselenggarakan, itu tujuannya itu tadi ya, untuk bisa memberikan gambaran. Kira-kira wilayah Jawa Timur tuh potensinya apa begitu ya? Daya saingnya apa? Justru ini akan memudahkan para pelaku usaha termasuk juga masyarakat untuk memetakan kira-kira bagaimana sih pergerakan ekonomi akan saya lakukan, begitu ya Bu Herum ya. Nah, ini juga yang menarik ketika masyarakat diminta data begitu ya. Ini agak sedikit bingung juga, data apa sih yang harus saya berikan begitu ya, dan digunakan untuk apa? Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Ibu.
1: Ya, disinilah memang perlunya literasi juga bagi masyarakat. Jadi untuk bagaimana PPS mendata ini sudah sangat pengalaman, tetapi memang tantangan ini antara lain adalah literasi masyarakat tentang arti pentingnya data, sehingga masyarakat ini kadang-kadang yang memang literasinya belum memadai enggan memberikan data, entah karena kekhawatiran datanya bocor, entah kekhawatiran karena yang lain gitu, atau karena nggak paham pemanfaatannya. Nah, jadi untuk sensus ekonomi ini memang ini masih tahap salah satunya adalah sosialisasi juga ke dunia usaha, tetapi kan memang nggak mudah ya. Kami untuk menjelaskan secara detail ke masyarakat ini justru membutuhkan seperti RRI, ini juga seluruh apa elemen masyarakat untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang arti pentingnya data ini, sehingga masyarakat ini memahami bahwa pertama ada sensus, kemudian memahami bahwa sensus ini penting karena tadi tujuannya itu, sehingga apa sih yang harus saya lakukan untuk memberikan kontribusi supaya sukses. Nah, nanti semua masyarakat itu secara door to door kan akan didatangi oleh petugas. Nah, di sini kami menghimbau untuk masyarakat ini bisa memahami pentingnya tadi, sehingga dengan sukarela, dengan senang hati bisa memberikan data yang ditanyakan oleh petugas kami. Apa saja sih data yang akan ditanyakan oleh petugas kami ini ya? Ya tentu saja itu data tentang rumah tangga, kemudian apakah punya usaha atau tidak gitu ya, status usahanya, kemudian nanti usahanya itu apa yang nantinya kalau secara BPS itu akan dimasukkan ke sektor apa. Jadi itu sudah ada kode yang dibangun oleh BPS yang namanya kegiatan utama sektor usaha atau KBLI. Produknya, produksinya apa, produk yang dihasilkannya apa. Di sanalah nanti akan terlihat, oh ini perdagangan, ini industri. Dari usaha yang dijalankan itu berapa tenaga kerjanya, menggunakan internet atau tidak. Karena BPS ini juga akan melihat seberapa ekonomi digital di suatu wilayah. Karena kan sekarang marak ekonomi digital, sehingga ini menjadi penting oleh pemerintah. Kemudian seperti apa kegiatan ini, apakah termasuk kegiatan ekonomi kreatif. Kemudian bahkan sampai kepemilikan sertifikat halal, apakah ada, kalau untuk makanan ya terutama itu. Kemudian apakah sudah berbadan hukum atau tidak, apakah punya akses ke perbankan terhadap permodalan dan sebagainya. Itu kalau dari sisi usaha, tetapi walaupun masyarakat tidak memiliki usaha, itu juga kami data. Karena kami juga sekaligus akan memperbaharui database seluruh keluarga di Indonesia. Yang nantinya ini juga bisa digunakan untuk mengupdate data tunggal sosial ekonomi. Yang selama ini mungkin masih banyak keluhan terkait dengan bantuan, program, dan sebagainya. Jadi nanti melalui sensus ekonomi ini sekalian. Jadi untuk keterangan rumah atau keluarga itu nanti akan kami data juga. Seperti jenis bangunannya, status kepemilikan tempat tinggalnya, kemudian luas lantainya, jenis lantai terbanyaknya apa, jenis dinding terbanyaknya apa, jenis atapnya, kemudian kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, jenis kloset, dan sebagainya. Ini yang menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat ini. Kemudian sumber penerangan utama, apakah yang sudah pakai listrik atau tidak. Nah, data-data ini nanti kalau dikumpulkan secara menyeluruh kan akan dapat digunakan juga untuk rencana pembangunan. Misalnya, kalau masih ada yang klosetnya itu tidak memadai, akan bisa dilihat berapa banyak. Kemudian ketika dindingnya itu juga ternyata belum permanen, berapa banyak masyarakat yang seperti itu di suatu wilayah, dan seterusnya. Kemudian juga keterangan anggota keluarga, apakah sedang sekolah, apakah nganggur, apakah bekerja, gitu ya, status perkawinannya seperti apa. Kemudian profesi pekerjaannya apa. Kan ada bekerja, tetapi dia bukan berusaha ekonomi. Seperti saya tidak berusaha ekonomi, tapi saya adalah pekerja sebagai SN. Misalnya itu juga nanti akan ditanyakan juga, Mbak. Kira-kira itu.
0: Oke. Baik, artinya itu gambaran-gambaran apa sih data yang kemudian nanti diminta gitu ya. Karena tadi di awal dikatakan oleh Bu Herum bahwa pentingnya literasi gitu ya. Karena ada nih masyarakat yang kemudian literasinya belum memadai, ada yang tidak mengetahui dan lain sebagainya. Sehingga ini upaya kita hadir untuk bisa mensosialisasikannya. Secara sejak tahun 1986 hingga saat ini sensus sudah dilaksanakan 5 kali begitu ya. Apa sih yang masih banyak dijumpai sampai hari ini begitu, sebelum nanti saya geser ke Pak Freddy begitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak memiliki literasi yang memadai, akhirnya menolak untuk sensus. Nah, ini kan tentu akan menghambat begitu ya untuk pemutakhiran data, pemetaan strategi pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Sampai tahun 2026, apa yang masih banyak dijumpai ketika sensus itu dilakukan kepada masyarakat begitu, Bu? Karena tadi kan data-datanya juga secara gamblang sudah disampaikan begitu ya. Apa yang masih dijumpai?
1: Yang masih sering kami jumpai itu masyarakat kadang-kadang pada saat awal itu agak menolak gitu, Mbak. Apa sih sensus lagi? Kemudian ketika pertanyaannya banyak sekali juga, kok nggak selesai-selesai gitu. Padahal begini, Mbak, kalau ilustrasinya ya, kenapa data ini penting? Contohnya misalnya kemarin ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, itu kan sangat membutuhkan data. Tidak hanya jumlah penduduk, tetapi juga aset-aset tadi gitu ya, rumah-rumah tadi. Nah, kalau dengan sensus ini, data rumah berikut luasnya, fasilitasnya dan sebagainya itu terdata. Kalau terjadi sesuatu, itu kan sudah datanya sudah ada. Jadi masyarakat dengan sendirinya nggak harus melaporkan diri bahwa rumah saya itu kurang sekian di sini, di kecamatan ini, kelurahan ini. Karena BPS ini membangun data ini sudah kami petakan. Nanti dusun ini nanti akan ada berapa rumah dengan luasan-luasan tadi, begitu ya. Sehingga itu akan sangat bermanfaat. Begitu juga ketika misalnya pemerintah akan mengucurkan anggaran untuk membangun daerah itu. Datanya sudah jelas, sehingga sasarannya jelas. Sehingga masyarakat juga yang akan mendapatkan manfaat dengan memberikan data yang apa adanya. Kendala kami ketika data ini disembunyikan, sehingga misalnya harusnya masyarakat itu desilnya 2 atau harusnya desilnya 8. Nanti bisa tercatat desilnya 2 karena banyak data yang dia sembunyikan. Misalnya dia punya kebun yang luas, tapi bilang kami nggak punya apa-apa gitu ya. Karena kadang-kadang masyarakat itu ketika didatangi petugas BPS identik kalau di data ini, wah mau dapat bantuan, sehingga datanya itu
0: dikaburkan begitu ya.
1: Diminim-minimkan gitu, bukan maksimal. Nah, ini menggambarkan bahwa literasi masyarakat kita masih perlu dibangun dan ditingkatkan. Gitu, Mbak.
0: Baik, artinya memang ini yang berusaha kita pahamkan juga kepada masyarakat, bukan kerugian yang didapatkan dari sensus ekonomi 2026, namun nanti akan ada kebermanfaatan begitu ya. Hal-hal secara gamblang sudah disampaikan oleh Bu Herum gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang sederhana agar masyarakat memahami, sehingga ketika petugas datang kita tidak menolak, bahkan data yang disampaikan itu adalah yang benar begitu ya. Baik, saya geser dulu ke Pak Freddy begitu ya. Pak, dari begitu banyak yang sudah disampaikan, termasuk juga tantangan, termasuk juga tujuan. Nah, ini bagaimana teman-teman di DPRD melihat begitu ya pentingnya sensus ekonomi 2026 bagi pembangunan daerah? Dan kembali lagi, kenapa nih kepercayaan publik menjadi tantangan dasar dalam program pendataan pemerintah begitu? Padahal sosialisasi sudah dilakukan, seperti halnya giat kita pagi ini begitu ya, berharap masyarakat memiliki literasi. Tapi kok ternyata masih banyak, dari tahun 1986 sampai sekarang, itu tadi dikatakan Bu Herum, ada yang mau tapi itu tadi dikaburkan juga begitu ya, data-datanya dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman Dewan melihatnya, Pak?
2: Jadi gini, Bu Herum ya, saya ini dengan teman-teman pada saat titik provinsi ini sudah lama saya, sejak 29. Banyak kawan-kawan saya sana ya. Mas Heri masih ada sana, Bu ya?
1: Siapa, ya, Pak?
2: Mas Heri, Heri. Pak Heri, Pak Heri. Dulu saya sering kangen untuk urusan demokrasi dengan beliaunya gitu. Jadi gini, kebetulan saya ini kan baru selesai di pansus LKBJ Gubernur ya. Dalam data statistik masalah ekonomi ya, saya bersyukur bahwa ini juga datanya dari teman-teman Badan Statistik Provinsi. Jawa Timur ini termasuk indeks pertumbuhan ekonomi cukup tinggi ya, 5,33 di atas.
1: 5,96 Pak.
2: Oh, 5,96 sekarang Bu ya.
1: Iya, triwulan 1 2020.
2: Masih data 2005 Bu. Oh. Di atas data nasional ya, termasuk kontribusi Jawa Timur untuk nasional cukup besar ya, 14, so, ya. hampir 15 lah untuk kontribusi ekonomi ya. Nah, satu hal memang yang saya mengetahui Bu, problematika itu masyarakat ini ibaratkan dua sisi mata uang gitu. Satu sisi uang ini bisa dimanfaatkan untuk hidup, satu sisi uang ini mau dibelanjakan tentunya tidak mencukupi untuk kehidupan. Melihat kondisi sekarang ini memang sangat dramatis ya. Nah, kalau saya tidak bisa menghindar Bu, tiap tahun saya harus membuat laporan pajak ya, itu kan salah satu sudah connect lah. Ya apapun yang disembunyikan pasti ketahuan gitu. Nah, untuk masyarakat sekarang kaitannya kenapa literasi masyarakat sangat rendah dalam hal pemahaman tentang statistik itu tadi, dari dua sisi panjangnya memang punya misi mulia untuk kepentingan negara dan bangsa mengetahui bagaimana sih indeks kualitas usaha masyarakat ya, dalam hal untuk meningkat pertumbuhan ekonomi itu memang kita harapkan. Salah satu kehadiran pemerintah ini kan tidak lain adalah kesejahteraan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam memberikan bimbingan, tuntunan ya, atau maupun kepedulian kepada nilai-nilai kesejahteraan baik dari sisi ekonomi. Nah, satu sisi kadang-kadang benar apa yang tadi sampaikan oleh Mbak Yuli, Mbak Sari ya, bahwa kita ini masih dilematis. Begitu data kita berikan, oh besok lusa kita datangi petugas pajak, ya petugas yang hubungan dengan masalah hubungan dengan masalah kewajiban pemerintah kota, kewajiban negara, jangan sangat dilematis gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang saya berdebat tebel, saya tidak usah jauh-jauh lah. Secara saya pribadi ya, saya sehari-hari sebagai seorang anggota dewan sudah cukup lama Bu saya, dan saya juga mengajar. Nah, saya kadang-kadang lalai, honor ngajar saya itu saya nggak pernah lupa nyatat. Saya tidak minta potongan pajak. Tahu-tahu di bulan hari ada potongan harus kena penalti pajak sekian belas juta, kaget saya. Perolehan saya itu kalau diambil dari nilai pajak itu nggak seberapa gitu. Yeah. Nah, ini yang dianggap sesuatu yang lalai itu aja bisa terungkap. Nah, apalagi masyarakat umum yang memang dia sangat dilematis lah dengan lihat kondisi ya. Ini saya jujur aja lah, itu juga bagian dari tanggung jawab kami di DPRD terkait dengan kondisi iklim yang terjadi akhir-akhir ini ya, baik geopolitik secara internasional maupun yang terjadi dalam nasional, ini kan juga memberikan dampak negatif pada masyarakat ya. Kita yang saya sehari-hari yang hidup di tengah masalah, saya merasakan gitu loh. Nah, makanya pemerintah pun juga saya tahu sudah berupaya. Satu contoh pemerintah provinsi ini bagaimana dalam hal untuk masalah pembinaan UMKM, terus terkait masalah petani, terkait juga masalah semua sektor lah. Kadang-kadang kita sudah memberikan bantuan kepada petani, satu ketika pada saat mereka nanam, terus namanya bibit, terus pupuk kesulitan. Di saat sudah panen harga gabah anjlok. Nah, terus kadang-kadang saya ini bingung, kadang-kadang petani bilang sama saya, satu ketika saya datangi oleh petugas sensus, saya bilang bahasanya orang daerah itu sensus gitu, harus kita omongin apa ngono loh. Ya, ini sederhana aja. Makanya ya kesabaran Bu yang dia harus lakukan panjenengan ini sebagai ujung tombak negara ya, di dalam menilai secara objektif apa yang terjadi di dalam masyarakat. Ya kami pun tidak diam Bu, tidak diam. Makanya kejujuran ya, intinya gini, saya melihat ini adanya miskomunikasi aja, ya. Miskomunikasi, saya tidak melihat ini antara pemerintah dan masyarakat, enggak. Ini hanya sifatnya kasuistis, ya. Oknum-oknum yang bertugas ini kadang-kadang tidak memberikan informasi yang akurat,
0: yeah,
2: tentang bagaimana statistik, ya, atau survei yang kaitannya dengan masalah segala aspek lah, baik dari sisi ekonomi maupun lain. Jadi, makanya ini sebagai tolak ukur. Satu ketika kemarin kami melakukan evaluasi terkait dengan LKBJ Gubernur, ya, tahun 2025, salah satu yang belum tercover adalah indeks lingkungan hidup cuma kesama gender. Nah, konon cerita ini belum masuk data statistik dari teman-teman BPS. Nah, apakah benar enggak, saya enggak tahu. Makanya dalam rekomendasi kami kemarin, data statistik untuk kesama gender sama lingkungan hidup termasuk masih di bawah indeks rata-rata, Bu. Intinya gitu. Nah, ini salah satu contoh lah. Jadi pada prinsipnya kami tetap mensupport, Bu, karena sekali lagi panjenengan memang sebagai ujung tombaknya pemerintah di dalam menilai segala sesuatu yang objektif dari semua aspek, ya toh. Tentunya kejujuran, ya, keterbukaan ini harus di panjenengan tetap jalankan. Nah, kalau ada sesuatu yang memang mengalami kesulitan, kami pun terbuka kok sama teman-teman di Badan Statistik. Satu contoh kaitannya dengan masalah penilaian indeks demokrasi. Dan jauh-jauh, kadang-kadang teman-teman di sekretariat DPR maupun sekretariat pemerintah itu sulit juga menerima data. Saya bilang, apa yang kita sulit? Kita ini harus jujur, yang baik kita teruskan, yang belum baik kita perbaiki, saya bilang gitu.
0: Ya.
2: Makanya saya bersyukur pada waktu saya masih menjabat Komisi A pada waktu itu, kebebasan informasi publik kita naik, termasuk indeks demokrasi kita naik. Karena itu tadi, kita harus nothing tulus menyampaikan apa adanya yang kaitannya dengan masalah misi-misi mulia yang dilakukan oleh teman-teman di Badan Statistik. Intinya itu aja. Jadi prinsipnya ini hanya miskomunikasi aja, Bu.
0: Okay.
2: Saya kira itu.
0: Ya, baik. Artinya memang sosialisasi dan edukasi perlu terus dilakukan, begitu Pak Freddy, ya, mengingat itu tadi banyak misinformasi di masyarakat sehingga menjadikan masyarakat mungkin enggan, kemudian tidak percaya, takut, apalagi di era seperti sekarang kan banyak informasi yang kemudian beredar di masyarakat berkaitan dengan kebocoran data dan sebagainya, sehingga mereka perlu diyakinkan lebih lagi, begitu, ya. Oke, nanti saya juga ingin tanyakan, kira-kira cukupkah hanya dengan sosialisasi dan edukasi, adakah langkah-langkah lain, begitu, ya, yang perlu dilakukan pemerintah, dalam hal ini juga teman-teman di BPS, agar masyarakat nggak takut, nggak curiga, begitu, dan bagaimana peran DPRD untuk bisa mengawasi berkaitan dengan data pribadi masyarakat dalam kegiatan sensus dan juga memberikan perlindungannya. Ditahan dulu, ada pendengar juga yang ingin gabung. Kita terima dulu apa pertanyaan dan informasinya. Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, silakan.
3: Iya, pagi juga untuk Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Ya. Salam sehat selalu, ya. Selamat beraktivitas. Nah, saya kira tentang data ini memang kan kita tahu bersama seringkali menjadi hal yang sangat privasi, ya, yang sering bocor. Jadi harus disosialisasi dulu karena data apa yang akan diberikan kepada yang hak orang yang mungkin dia tidak bisa melakukan, yang tidak bisa memberikan ketika diminta, tetapi harus memberikan pemahaman literasi, ya, perlunya literasi itu yang penting supaya dapat balance dengan apa, ya, yang petugas itu, ya. Nah, apakah dengan, jadi misalnya begini, setelah diberi sosialisasi bahwa data ini penting untuk apa, karena dengan hasil data ini kan berarti kan bisa, apakah hasil data ini dapat atau sensus ini, sensus ekonomi, ya, ini sebagai acuan atau tolak ukur dan landasan utama bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau kerangka kerja di bidang ekonomi, yang itu harus dijelaskan kepada mereka. Jadi asal apa jadi agar pemerintah itu tak salah memberikan kebijakan, tak salah menentukan kebijakannya. Jadi wilayah mana sih yang butuh intervensi pemerintah? Misalnya mungkin daerah yang tidak ada internet, sedangkan usaha pasti membutuhkan internet, misalnya. Jadi penyerapan tenaga kerja juga, kemudian apa, ya, pemodalan untuk UMKM misalnya, kredit lunak atau apa, itu penting untuk suatu usaha rakyat nanti pemerintah membantu melalui kebijakan kredit lunak itu. Terus sekaligus memberikan apa itu edukasi, mungkin ada apa usaha kecil dan mungkin belum betul mengerti tentang dapat digitalisasi, ya itu bisa diajarkan atau ada wadahnya begitu. Ya, jadi memasukkan data ini penting untuk apa ya, wajib pajak, supaya secara ini pemerintah bisa estimasikan bahwa usaha perusahaan ini dari A dan Z itu ini. Jadi dia punya usaha apa, hasilnya apa, setelah dipotong pajak. Jadi jangan sampai salah membayar pajak atau ada manipulatif di situ. Jadi ini penting untuk pembayaran pajak juga antara pemerintah dan juga wajib pajak tersebut, agar dia tahu ya persis usaha ini nanti bayar pajaknya harus bagaimana gitu ya. Tapi data ini juga bisa diambil dari saya kira kementerian atau dinas tenaga kerja ya, daerah kan mereka punya data yang cukup lengkap ya tentang dunia usaha di daerah dan tenaga kerjanya begitu. Jadi saya bisa diminta juga dinas terkait ya atau lintas sektoral tersebut. Nah itu jadi berikan suatu edukasi atau literasi kepada masyarakat ya, supaya dia tahu tujuannya apa sih. Karena banyak juga yang mungkin takut ya. Ya ini hak-hak orang ya. Jadi betul-betul dia harus memberikan. Jadi tidak ada paksaan, tetapi dengan kesadaran sendiri. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang memahami tentu sepakat bahwa sosialisasi edukasi itu penting begitu ya. Kalau tadi data yang dikumpulkan oleh BPS ini menjadi acuan dan juga landasan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa memetakan kira-kira arah pembangunan ekonomi ini kemana dan lain sebagainya. Ini menarik begitu ya, perlu juga terus disosialisasi dan edukasikan. Saya ke Pak Freddy terlebih dahulu, nanti baru ke Bu Herum. Cukupkah hanya sosialisasi dan edukasi begitu ya? Bagaimana juga untuk bisa menselaraskan data? Selama ini banyak masyarakat bilang datanya nggak valid lah. Kembali lagi, bagaimana dengan data yang diberikan kepada BPS ketika disensus begitu ya? Kok sampai ada data nggak valid? Kembali lagi, apakah hanya cukup sosialisasi edukasi dan bagaimana tadi teman-teman DPRD dalam mengawasi perlindungan data pribadi masyarakat dalam kegiatan sensus? Karena bagaimanapun masyarakat juga butuh jaminan berkaitan hal itu, Pak Freddy.
2: Jadi ini terkait masalah literasi ya. Memang ini tidak bisa semata-mata lembaga BPS, tetapi peran tokoh-tokoh masyarakat terkait RT/RW termasuk aparat-aparat pemerintah yang level kelurahan, desa ini juga bisa memberikan semacam pemahaman lah bagaimana kaitan masalah data. Data ini kan diperlukan kan bukan hanya untuk level-level pengusaha kelas atas, menengah, tapi yang mereka yang sedang tumbuh kembang ini juga saya kira diperlukan. Ini juga hubungannya dengan urusan bukan masalah data nanti khususnya pajak, bukan. Saya kira ada kebijakan pemerintah ya untuk level-level usaha yang memang belum istilahnya bangkit, yang belum memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Ini kan juga ada kebijakan, tentu ada pengampuan masalah pajak gitu. Nah, makanya di sini pentingnya peran tokoh-tokoh informal leaders ya, yang saya sampaikan tadi ini juga harus bisa menyampaikan. Sebenarnya gini Bu Herun ya, kami pun di DPRD ini kan juga punya program-program kaitan dengan masa sosialisasi ya. Sebenarnya kalau teman-teman BPS misalkan aja satu ketika mau ada giat di daerah, saya dulu pernah di dapil saya itu, saya dapat zamannya sebelum Pak Dadang kalau salah waktu itu. Itu menyampaikan Pak Budi, kami akan ada survei. Nah, kebetulan saya bersama juga ada kegiatan reses, kegiatan sosialisasi. Itu teman-teman BP bisa nompleng, masalahnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu. Bagaimana pentingnya, ya, kaitannya data-data yang perlu dikumpulkan oleh teman-teman BPS ini, bukan hanya semata-mata untuk mencari sumber data yang nanti terus dibocorkan, terus ini menjadi jeratan daripada pemberi data. Bukan itu. Nah, pemahamannya harus disampaikan. Bahasanya itu. Jadi kami pun menyadari yang tadi saya sebutkan, pada waktu kami dulu sebelum menjabat di Komisi A, indeks demokrasi Jawa Timur jeblok terus. Setelah saya berinteraksi dengan teman-teman BPS, apa sih masalah ini? Nah, ternyata teman-teman sekretaris DPR ini tidak terbuka menyampaikan beberapa hal kaitan data, baik itu rekomendasi DPR kepada pemerintah, terus termasuk kinerja urusan masalah regulasi. Begitu juga yang terjadi di pemerintah. Apakah kebijakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di instansi tertentu ini yang hubungan dengan masalah budgeting anggaran ini sudah sesuai tidak dengan apa tujuannya gitu. Itu pun kadang sulit. Makanya pada waktu itu kami juga melakukan pendampingan dan kami juga melakukan apa namanya ya kerjasama ya otomatis. Saya sebagai mitra pemerintah tidak diam. Check and balance ini juga salah satu tugas kami adalah controlling itu, Bu. Nah, terus di masyarakat itu tadi, kalau teman BPS misalkan mau satu ketika, ya nimbrung dengan kegiatannya DPR. Karena teman-teman kalau sudah nggak ada kita DPR kan balik ke dapil, Bu. Nah, itu kan banyak kita. Paling tidak kita ngumpulkan orang minimal 100-150. Mohon maaf. Sampai 50 orang itu bisa di balai desa, kadang-kadang di lembaga pendidikan, kadang-kadang ya kita kumpulkan di kelompok-kelompok UMKM, semua sektor kita ada, kadang-kadang di pondok pesantren gitu. Ya, ya. Nah ini kan satu ketika kalau memang BPS berkenan, ya monggo, nanti saya juga nggak keberatan kalau panjenengan misalnya di dapil kami untuk sosialisasi, kami juga nanti membantu motivasi.
0: Ya.
2: Saya kira itu. Okay. Jadi saya kira ini hanya hanya koordinasi sama apa komunikasi aja intinya gitu. Jadi prinsipnya kami mendukung semua langkah-langkah BPS ya untuk ya, saya sudah lama lah saya kerjasama dengan teman BPS Jawa Timur ini mulai seniornya ibu sebelum-sebelumnya mulai 2009 bu sampai sekarang ini saya masih sering juga di komunikasi. Salah satu hari ini saya diundang RRI ya juga bagian yang kami harus peduli ya di dalam program-program Panjenengan. Jadi intinya itu, saya sepakat bahwa ini tidak bisa BPS sendiri, tapi harus ada kolaborasi dengan semua stakeholder. Kami dengan DPRD pun kami siap, ya. Intinya gitu, Bu.
0: Baik. Ada pendekatan begitu ya Pak Freddy ya, utamanya mungkin berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas yang agar apa ya lebih dekat begitu ya untuk bisa menyampaikan ini. Termasuk juga tadi meyakinkan masyarakat bahwa datanya aman kok begitu kan ya, disimpan juga dan lain sebagainya dan tidak disalahgunakan. Bu Herum, apa komentarnya juga menanggapi apa yang disampaikan Mas Ramadan dan juga Pak Freddy?
1: Ya, yang pertama kami terima kasih sekali Pak Freddy tadi atas dukungannya dan tawarannya untuk kami bisa mensosialisasikan tentang literasi statistik ini ke masyarakat. Jadi memang untuk meningkatkan literasi itu tidak harus dari BPS.
0: Yeah.
1: Dari semua elemen masyarakat juga ada akademisi, para mahasiswa yang paham tentang pentingnya data. Ketika mau penelitian juga butuh data. Di tingkat desa pun ketika akan mengajukan program dan sebagainya butuh data dulu. Nah inilah pentingnya statistik tadi. Kemudian saya menanggapi tentang kekhawatiran masyarakat datanya bocor begitu ini. Sesungguhnya masyarakat itu tanpa menyadari datanya itu ada di mana-mana. Coba misalnya Mbak Sari ketika mau ganti nomor HP pasti akan daftar dulu kan. Ada IK-nya, ada data-data segala macamnya. Ketika mau membayar sesuatu di Traveloka, ada namanya, ada NIK-nya. Jadi sesungguhnya data masyarakat itu sudah ada di mana-mana ketika dia menggunakan elektronik dalam kegiatan aktivitas maupun transaksinya. Tidak hanya yang diminta oleh BPS. Malahan selama ini alhamdulillah, data yang dari BPS, walaupun itu data menyeluruh sampai data tentang karakteristik rumah tangganya, kondisi rumah, dan sebagainya, alhamdulillah belum pernah ada cerita dari yang bocor itu dari BPS. Karena BPS ini juga untuk kerahasiaan data maupun untuk keamanan data, BPS ini sudah mendapatkan standar ISO juga.
0: Okay.
1: 27001 yang ini memang selalu sertifikasi ISO-nya itu dimonitor oleh lembaga tertentu sehingga untuk keamanan itu kami selalu memperhatikan dengan sangat serius. Kemudian tadi yang disampaikan oleh
0: Mas Ramadan, pendengar kita.
1: Ya, Mas Ramadan tadi tentang memang benar di sini bahwa yang bisa meningkatkan literasi itu ketika masyarakat itu paham tentang mau digunakan apa sih Jadi sesungguhnya dari hal-hal yang sehari-hari ya, sehari-hari di tingkat RT, rapat, mendata jumlah warga, di situ tanpa disadari itulah sesungguhnya pentingnya data.
0: Okay.
1: Kemudian mendata jumlah ternak, mendata apa saja yang selama ini digunakan. Nah, di sisi lain, BPS khusus di dalam kegiatan sensus ekonomi ini, selain sosialisasi seperti ini, kemudian di koran maupun di rakor, juga ada videotron, ada spanduk. Kami juga menyampaikan semacam WA yang bisa diblast oleh ketua RT, bahwa nanti akan ada sensus, akan menanyakan beberapa pertanyaan, sehingga masyarakat ini paling tidak juga bisa menyiapkan nanti untuk menjawabnya. Dan tidak kaget kalau nanti petugas kami mengetok pintu, kemudian bertanya-tanya. Ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Apalagi nanti kalau dukungan dari Pak Freddy dan kawan-kawan di DPRD ini ketika reses ketemu dengan konstituen, tentu ini juga akan menambah, meningkatkan literasi. Dan kami juga menggandeng akademisi. Kami ke perguruan tinggi untuk minta membantu juga meningkatkan literasi tersebut. Kemudian saya sedikit menanggapi tadi tentang data yang kesamaan gender, lingkungan hidup. Jadi sekarang PPS yang dirilis dan baru merilis tanggal 5 Mei kemarin Pak Freddy, itu adalah indeks ketimpangan gender. Kalau dulu kan indeks pembangunan gender, sekarang itu yang dirilis adalah indeks ketimpangan gender. Di mana ketimpangan gender ini akan dibangun oleh variabel-variabel, misalnya apakah masyarakat yang usia produktif yang perempuan ini melahirkan sudah di medis. Kalau ada yang di luar medis, misalnya dukun beranak, itu akan membuat indeks kita kurang bagus. Kemudian usia pernikahan, semakin usia pernikahannya dini, itu juga akan menjadi kurang bagus. Kemudian persentase anggota legislatif sampai dengan kabupaten kota, berapa perempuan terhadap total anggota dewan. Semakin banyak anggota dewan perempuan atau persentasenya semakin tinggi, ini juga akan membuat indeks ketimpangan gender kita itu akan lebih baik. Itu gambaran sederhananya. Kemudian berkaitan dengan lingkungan, ada yang namanya indeks lingkungan hidup, Pak. Di sisi lain, BPS itu menghitung perekonomian dari sisi lingkungan, tetapi ini masih sebatas angka nasional. Jadi misalnya ekonomi tumbuh sekian, tetapi kerusakan lingkungan sekian. Itu kalau dibuat semacam grafik, kalau dia grafik garisnya itu beriringan seperti rel, berarti itu seimbang. Tetapi kalau dia itu semakin lebar, misalnya bisa jadi pertumbuhan ekonominya dengan tumbuhnya sekian, tetapi kalau kerusakannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan, dia akan tergambar grafik itu, dua grafik itu semakin melebar. Nah, ini dihitung tapi masih skala nasional. Mudah-mudahan nanti dengan sensus ekonomi 2026 itu BPS bisa membuat atau membangun indikator-indikator yang dibutuhkan oleh pemerintah sampai dengan wilayah provinsi, bahkan subur kabupaten kota. Okay. Demikian.
0: Oleh karenanya memang tentu peran serta masyarakat untuk bisa mensukseskan sensus ekonomi 2026 menjadi poin pentingnya begitu ya. Kabarnya memang cakupan sensus ekonomi 2026 ini lebih luas begitu Bu, total ada sekitar 17 sektor ekonomi dan juga sudah dilakukan secara digitalisasi. Mungkin bisa dijelaskan juga ini Bu berkaitan hal tersebut.
1: Ya, jadi Jawa Timur ini punya langkah lebih dulu dibandingkan yang lain. Punya inisiatif, jadi mengumpulkan data secara digitalisasi dengan scraping gitu ya. Pokoknya dengan teknologi informasi, kami menjaring usaha-usaha ekonomi yang ada di Jawa Timur. Kami staging gitu ya, kami datangi satu persatu, tetapi itu kan masih sebatas yang punya bangunan yang jelas. itu kami sudah apa memulainya dengan seperti itu. Dan kami juga punya database hasil sensus ekonomi 10 tahun yang lalu. Karena kan secara logika ekonomi semakin bertumbuh, jadi usaha ekonomi pun tentu akan bertumbuh. Sebagai gambaran, 10 tahun yang lalu jumlah ekonomi non-pertanian di Jawa Timur itu sekitar 4,6 juta se-Jawa Timur. Dari skala kecil sampai skala besar. Ditambah hasil sensus pertanian 2023 kemarin itu ada 5 juta lebih.
0: Okay.
1: Jadi kalau sekarang itu digabung, sensus ekonomi sekarang ini digabung, non-pertanian dengan pertanian, itu semua akan kami tanyakan. Bisa paling tidak minimal kalau dua sensus itu kita jumlahkan, itu ada 10 juta lebih harusnya. Kemudian nanti ditambah lagi usaha ekonomi digital. Karena 10 tahun yang lalu ekonomi digital itu belum ada, Mbak.
0: Oke, okay. Oh baik.
1: Yang misalnya jualan lewat TikTok, lewat online, begitu ya. Jadi sekarang walaupun kelihatannya dari luar itu adalah rumah biasa-biasa saja.
0: Yeah.
1: Tetapi ternyata ada aktivitas ekonomi. Mm. Bahkan kami tengarai ada mahasiswa itu juga nyambi misalnya. Dia menjadi punya usaha desain grafis misalnya. Nah, usahanya hanya di laptop itu, Mbak. Tetapi bahkan kalau usaha itu di hire luar, itu bahkan bisa dolar. Dia terima pendapatannya. Nah, ini yang akan kami gali juga, ekonomi digital ini seberapa besar.
0: Ya.
1: Baik nasional maupun di daerah masing-masing.
0: Okay.
1: Ini yang sangat membutuhkan kejujuran.
0: Ya.
1: Coba kalau tadi usahanya itu TikTok kemudian atau di laptop, kalau yang bersangkutan masyarakat itu kami tanya, nggak ngaku, kami juga nggak bisa melihat.
0: Karena nggak ada bangunan fisiknya usahanya, ya Bu ya.
1: Betul. Berbeda kalau warung, warung berbohong. Itu nggak bisa menghindar begitu.
0: Oke, baik. Ini tantangan juga yang dihadapi begitu ya. Sehingga itu tadi kembali lagi poinnya. Literasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa data yang Anda berikan begitu ya, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk bisa menjadi dasar atau landasan memetakan kira-kira pertumbuhan ekonomi Jawa Timur nanti ke arah mana begitu ya. Oke, baik. Harapannya sih memang itu tadi ya, kita sama-sama bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran. Nah, saya geser lagi ke Pak Freddy begitu ya, Pak. Banyak masyarakat yang merasa sudah didata tapi kok nggak ada perubahan. Nah, bagaimana menjawab skeptisme seperti ini begitu ya? Dan juga kalau tadi dikatakan bahwa peran tokoh masyarakat, media, lembaga pendidikan untuk bisa meningkatkan literasi publik terkait sensus ekonomi, karena tentu tidak bisa saja BPS sendiri gitu ya, ini perlu juga untuk membangun budaya masyarakat yang sadar bahwa data itu adalah bagian yang penting dalam sebuah pembangunan wilayah. Bagaimana Pak Freddy?
2: Jadi gini, tadi saya sebutkan ada dua sisi yang berbeda ya, walaupun satu mata uang. Niat pemerintah ini yang saya kira sudah benar ya dalam hal masalah statistik. Tetapi apa yang terjadi, problematika yang dihadapi masyarakat ini lebih kepada kasuistis, tidak bisa digeneralistis ya. Satu contoh ini, satu sisi pemerintah ini yang punya hadir, negara hadir, pemerintah hadir kan dalam rangka untuk mengayomi kehidupan bermasyarakat ya, terutama untuk kesejahteraan dan semua aspek, terus termasuk stabilitas ini juga salah satu. Tetapi pada realitanya kadang-kadang masyarakat ini masih tergoda oleh oknum. Saya bilang oknum ya, ya makanya saya bilang ini adalah sebabnya kasuistis. Nah, hal-hal ini yang sekarang ini lebih lagi setiap kasus yang terjadi di yang menjerat di masyarakat ini kan cepat sekali viral di media. Akhirnya kan memberikan dampak negatif kepada lembaga atau institusi yang melakukan tugas-tugas mulia itu, karena perilaku daripada oknum itu. Makanya ini harus kita benahi ya, semua aspek lah, khususnya yang di pemerintahan provinsi ya. Satu contoh gini aja, saya gak usah jauh-jauh Bu, mohon maaf Bu. Saya LKPJ kemarin 3 hari saya melakukan klarifikasi dengan dinas-dinas teknis ya, kasus ESDM. Saya juga sudah dengar cukup lama itu, ya, yang terjerat oleh OTT dari teman-teman jabatan tinggi. Itu sudah lama sebenarnya. Saya pun sering kadang-kadang nyamar, ya, nyamar bagaimana sih terkait masalah peran publik gitu. Kami pun ngalami agak sulit gitu. Itu di instansi milik pemerintah provinsi ya, termasuk di perbankan milik provinsi, saya pernah ngalami. Padahal niat saya ini hanya untuk butuh portofolio, yang tentunya itu hal mudah sesuai dengan, tapi kami mengalami, apalagi masyarakat. Lah ini yang akhirnya menjadi dilematis masyarakat itu. Kalau sudah ada yang namanya bicara tentang statistik, dia ya ogah-ogahan. Di internal aja masih ada oknum yang memang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak apa ya, selainnya yang berbuat tercela, yang tidak baik lah. Ini yang kadang-kadang mengambat teman-teman di instansi pemerintah itu melakukan misi-misi tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing lah. Makanya ini diperlukan konsistensi yang kuat ya, pemain kuat ya, terutama di institusi kita masing-masing. Gak usah jauh-jauh lah, saya jujur aja di DPRD. Nah, kadang-kadang juga nggak terbuka yang saya sampaikan tadi Ibu ya, terkait indeks demokrasi pada waktu itu. Apa semua produk yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah khususnya DPR ini harus dipublish. Itu tidak ada sebuah rahasia. Yang rahasia itu hanya urusan negara, misalnya data pertahanan keamanan segala. Makanya ini yang saya katakan, literasi ini jangan pernah berhenti untuk berkolaborasi dengan semua lintas stakeholder ya, baik akademisi ya, tentunya saya nggak tinggal diam Bu, insya Allah lah saya juga sudah berbuat. Intinya itu aja, jadi jangan pernah lelah ya toh. Nah, pemahaman ini yang penting, apa yang kita lakukan ini adalah perbuatan mulia untuk misi-misi negara dan juga untuk misi kebaikan masyarakat itu sendiri. Saya kira itu aja. Jadi nilai edukasi dan komunikasi saya kira secara intens tetap harus terus harus dijalankan. Itu aja.
0: Baik, karena waktu kita juga terbatas begitu ya, namun harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy, Bu Herum, ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat untuk mengubah mindset begitu ya, selama ini berkaitan dengan ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Harapannya ini memang benar-benar bisa turut serta masyarakat mensukseskan gelaran sensus ekonomi 2026. Sebagai penutup begitu, mungkin apa pesan Bu Herum kepada pelaku UMKM, mungkin pedagang kecil, dan juga masyarakat yang masih ragu memberikan datanya, dan mungkin ada harapan juga termasuk juga Pak Freddy begitu ya, bagaimana juga teman-teman DPRD Jawa Timur berharap agar benar-benar hasil dari sensus ekonomi 2026 ini bisa dijadikan landasan dan acuan untuk bisa memetakan begitu ya strategi pembangunan sebuah wilayah. Saya ke Bu Herum terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Freddy. Silakan Bu Herum.
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Jadi kami dari BPS tentu berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan BPS. Jadi kalau yang tadi tantangan-tantangan tadi adalah bagian dari kasuistik. Secara keseluruhan BPS masih bisa menyajikan data dan merilis data-data. Ini juga tentu karena dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Kepada masyarakat kami menghimbau, minta tolong untuk nanti ketika didatangi petugas sensus untuk diterima dengan baik, tolong diberikan data yang benar dan apa adanya. Karena data yang berkualitas itu data yang apa adanya, bukan data yang ada apanya. Begitu Mbak Sari.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Herum. Nah, ini harapannya ya masyarakat juga terketuk hatinya. Ayo sama-sama memberikan data yang valid begitu ya. Kembali lagi, ini juga memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan kita. Pak Freddy, apa ini bisa disampaikan?
2: Jadi pada intinya saya sama dengan Bu Herun ya, saya sangat mendukung. Ini adalah tugas mulia pemerintah, di mana pemerintah itu yang tadi saya sebutkan, dia sudah berbuat, tentunya perlu ada feedback yang harus disampaikan kepada pemerintah melalui statistik. Saya sama Bu, saya welcome, saya dukung misi-misi mulia badan statistik. Ya tentunya saya juga mengajak seluruh masyarakat, stakeholder, masyarakat umum ya, semua tanpa kecuali ya, mari kita dukung ya program-program pemerintah yang dalam hal dilakukan oleh Badan Statistik di dalam untuk meredata ya. Nggak usah ragu kalau ada sesuatu yang memang ini diragukan, tanyakan secara terbuka. Sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya juga ngajak masyarakat tanpa peran masyarakat peduli kepada program-program statistik ini juga sama aja kita ini apa ya mencari apa istilahnya kucing dalam karung lah istilahnya gitu. Makanya sepenuhnya saya dukung Bu ya, sekali lagi mari kita bersama-sama mendukung pemerintah apapun yang terjadi di masyarakat yang tadi saya sebut sebagai kasuistik. Tentunya niat pemerintah tidak tinggal diam untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik, yang menuju yang lebih baik, khususnya untuk menuju Indonesia maju, Indonesia yang kita harapkan menjadi Indonesia sejahtera ya. Saya kira itu Mbak Sari.
0: Baik.
2: Ya. Monggo Bu Erun, saya siap kapan aja nanti kalau perlu jadi diskusi ya. Teman-teman pasti sudah banyak kenal saya Bu.
0: Oke. Baik. Iya, tentu kita juga berharap begitu ya sesi diskusi kita pagi ini menggambarkan kolaborasi begitu ya. Tadi digambarkan stakeholder semua juga harus duduk bersama mendukung BPS begitu ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa memetakan strategi apa sih untuk bisa membangun wilayah ini menjadi lebih baik dan turut serta masyarakat. Yuk sama-sama beri data yang valid begitu ya, yang apa adanya, jangan ada apanya kata Bu Herum tadi ya. Ini turut serta membantu mensukseskan sensus ekonomi 2026. Kita berharap semuanya berjalan lancar, ada hasil positif juga yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena mulai tanggal 1 Mei hingga nanti 31 Agustus ya Bu ya?
1: Agustus.
0: Oke, baik. Itu akan dilakukan sensus ekonomi, buka rumah, berikan data terbaik agar itu tadi benar-benar bisa membantu untuk bisa mengupdate informasi-informasi terbaru, ketersediaan data yang berguna untuk pembangunan dan juga kesejahteraan di wilayah Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bu Herum, terima kasih Pak Freddy untuk sesi diskusi pagi hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk masyarakat. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dan sukses juga untuk gelaran sensus ekonomi 2026 untuk teman-teman BPS. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy, Mbak Sari.
4: RRI.co.id

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden atau Pilpres 2029, dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu, sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan pelayanan publik. Sembari kita juga update kabar-kabar lain begitu ya. Kalau hari Jumat yang lalu juga sudah mulai masuk beberapa keluhan dari para pendengar. Nah, nanti kita akan coba update karena rekan-rekan gatekeeper pagi ini saya dibantu oleh rekan Fahri, Leni Maulana, dan juga Nita Silvia untuk bisa menghubungkan kepada dinas-dinas

untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, boleh terus Anda sampaikan begitu ya. Untuk program Halo RRI di edisi kali ini, beberapa pendengar yang sempat mengeluhkan berkaitan dengan fasilitas, akses, sarana, dan lain sebagainya, kita juga sudah sampaikan kepada dinas terkait. Bahkan waktu itu ada pernyataan juga dari dinas tersebut untuk melakukan pengecekan. Satu di antaranya keluhan dari Pak Adi beberapa waktu yang lalu begitu ya, ketika beliau ini mengeluhkan adanya semacam bonggol sisa papan nama begitu ya di kawasan Gubeng. Dekat sekali kalau dari foto yang dibagikan itu dengan stasiun Gubeng begitu ya. Nah, itu kita juga sudah teruskan kala itu kepada dinas terkait. Yang kali itu kita juga sudah sampaikan kepada dinas terkait dan kabarnya memang akan dilakukan pengecekan dan juga ditindaklanjuti. Namun, nah ini beberapa selang waktu begitu ya, Pak Adi kembali mengirimkan beberapa foto kepada kami begitu ya mengenai kondisi bonggol tersebut dan disinyalir tetap ada, nggak dipotong dan nggak dirapikan gitu kan ya. Oke. Dan kala itu ketika Pak Adi menyampaikan keluhannya berkaitan dengan bonggol di sekitaran stasiun Gubeng yang sempat ini mengganggu perjalanan Pak Adi bahkan nyaris

menimbulkan celaka begitu ya. Itu kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman DSD ABM Kota Surabaya. Dan memang kala itu sudah ditanggapi dan akan dicek di lapangan. Nah, hingga hari ini atau kemarin lebih tepatnya, begitu ya. Ini Pak Adi juga mengirimkannya kepada kami, foto-foto tersebut bahwa bonggolnya masih ada. Kita coba sampaikan ya, foto ini menjadi bukti juga kepada teman-teman DSD ABM bahwa belum ada tindak lanjut berkaitan hal tersebut apa yang dikeluhkan oleh Pak Adi, sehingga ini menjadi bahan juga untuk melihat di titik mana sih sebenarnya bonggol tersebut dan langkah apa harus dilakukan. Karena tentu kalau dilihat dari fotonya ini akan sangat-sangat membahayakan begitu ya. Kalau orang tuh nggak pernah lewat situ ya, pertama kali ini baru lewat, ya nggak kelihatan. Apalagi itu juga ada pot tanaman yang cukup besar gitu kan ya. Harusnya sih benar-benar bisa di apa namanya, rapikan begitu ya. Karena ini di jalan di jalur trotoar khusus untuk pejalan kaki. Nah, ini membahayakan kalau ada anak-anak gitu kan ya, atau lansia, itu juga agak sedikit membahayakan. Nah, ini yang harus memang benar-benar ditindaklanjuti. Kita sampaikan ya, Pak Adi, terima kasih untuk update-nya. Ternyata memang belum ada penanganan berkaitan dengan bonggol tersebut. Kita lanjutkan lagi, kita teruskan lagi beserta bukti foto kepada teman-teman DSD ABM Kota Surabaya.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
3: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
2: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, mah.
3: Bukan. Itu ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
2: Anaknya sampai menggigil gitu ya, mah. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
4: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari Jumat yang lalu, begitu ya, ini juga ada keluhan dari Oma Yanti yang mengadu belum ada jawaban soal kebijakan dari layanan BPJS, begitu ya, sejak tanggal 13 Mei. Itu kan ada kesamaan layanan BPJS, yaitu kelas rawat inap, gitu ya. Nah, ini iurannya, kenaikan iurannya tidak dibarengi dengan pelayanan. Kalau pakai BPJS itu mesti antri, dan tiap kali ke Faskes, Faskes lanjutan, layanan itu nggak bisa didobel. Misal periksa utama jantung gitu ya, tapi dalam prosesnya ada masalah di mata. Nah, itu nggak bisa langsung ke poli mata saat itu juga, tapi kudu antri lagi dari awal gitu ya, ngurusnya satu-satu gitu ya, lewat mobile JKN, daftar dan tidak lupa minta rujukan dari Faskes tingkat pertama. Intinya itu kan, kenapa gitu ya, ketika ada kenaikan iuran tidak dibarengi dengan kecepatan layanan dan kemudahan dalam mengakses BPJS gitu ya. Kalau misalnya saya ini punya permasalahan soal mata, kemudian ada masalah lain gitu ya, gak bisa langsung, tetap harus ke poli masing-masing, minta rujukannya masing-masing. Nah, ini berbelit juga gitu, ini ngomong soal waktu juga. Nah, Oma Yanti menyayangkan gitu kan ya, sekarang kan iuran BPJS naik tuh gitu kan ya, kenapa kok tidak diimbangi juga dengan kecepatan layanan, kemudahan dalam mengakses BPJS dan lain sebagainya. Termasuk tadi, kalau misalnya tanggal 13 Mei itu sudah ada kesamaan layanan BPJS, yaitu kelas rawat inap itu ya, itu semua sudah sama gitu ya, gak ada bedanya karena disamaratakan. Nah, kenapa tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik? Kita coba menghubungi begitu ya, tadi rekan-rekan gatekeeper, saya dibantu Fahri dan juga Leni Maulana, menghubungi Ibu Nur Dwi Astuti, Koordinator Edukasi Penanganan Pengaduan Pelayanan di Rumah Sakit. Nah, ini yang nanti kita akan coba dengarkan apa informasinya berkaitan dengan keluhan dari Oma Yanti Queen begitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ada Pak Tua juga begitu ya yang mengeluhkan begitu ya, berkaitan dengan kenapa kok bayar BPJS itu enggak bisa dengan tunai, padahal saya pensiunan dan enggak punya rekening begitu ya. Hari Jumat yang lalu rekan Fresti Oktora itu sudah melakukan wawancara juga dengan Bapak Yuda begitu ya, staf BPJS Kesehatan, berkaitan dengan aduan tersebut. Nah, nanti kita juga update ya informasi keluhan dari Oma Yanti Queen. Nah, tadi rekan Fahri juga sudah berupaya menghubungi, dan nanti kita akan coba dengarkan apa solusi yang diberikan berkaitan dengan keluhan dari Oma Yanti Queen.

0: untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, boleh line telepon dan juga WA bisa Anda akses untuk pagi hari ini. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Mimi.
1: Mbak Sari, sehat ya?
0: Alhamdulillah, semoga ibu dan keluarga juga sehat.
1: Insya Allah. Begini Mbak Sari, saya kan setiap bulan kontrol ke rumah sakit ya, pakai BPJS. Sekarang ini sudah satu minggu kemarin saya nyoba, kan online ya daftarnya. Ini sangat sulit banget Mbak Sari. Sampai hari ini, padahal besok saya kontrolnya.
0: Jadwal kontrol besok ya.
1: Jadwal kontrolnya. Nah sampai saat ini nggak bisa. Biasanya itu enak, tapi sekarang ini kalau mau kontrol disuruh masukkan nomor NIK ya. Tapi setelah masuk nomor NIK ini keluar lagi Mbak Sari, nggak bisa. Udah dicoba sampai satu minggu ke belakang sampai hari ini nggak bisa. Mungkin ada jawaban ya Mbak Sari ya.
0: Jadi udah dari beberapa hari yang lalu ya Bu Mimi ya, kondisinya tetap sama seperti itu.
1: Sama.
0: Baik. Sama. Ya.
1: Okay. Itu satu ya. Mungkin aku bisa nanggapi Om Yanti ya. Setiap ke polis, umumnya pertama ke poli dalam, terus kedua ke poli apa jantung, apa ke oto, setiap itu pasti ada rujukan masing-masing Mbak Sari. Itu prosedur dari dulu Mbak Sari. Itu memangnya dari vaskes pertama itu harus ada rujukan.
0: Jadi nggak bisa langsung ya, kalau misalnya udah periksa nih di poli jantung, terus tiba-tiba ada masalah di mata, tiba-tiba langsung nggak bisa kan ya?
1: Nggak bisa, ya. Tetap ada rujukan itu. Terus satu lagi, saya kehilangan Mbak Sari, kehilangan Pro 3.
0: Duh, kenapa?
1: Pro 3 tidak bisa dimonitor di Surabaya, udah satu minggu lebih.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya sudah komplain ke Pro 3-nya, tapi Pro 3-nya pertama oke, nanti disampaikan ke teknisi ya. Terus masih belum bisa. Terus saya telepon lagi ke Pro 3 Jakarta ya. Ternyata ini harus ke Pro 3 Surabaya teleponnya. Jadi sekarang saya telepon ke Pro 1, mungkin nanti ada solusi dari RRI yang di Surabaya, kayaknya gitu.
0: Baik, ini kabarnya kalau teman-teman di Pro 3 itu ada perbaikan, Bu.
1: Oh gitu, emangnya aku nggak bisa monitor dari satu minggu ke belakang, Mbak Sari. Kan biasanya malam, itu kan 24 jam, Pro 3-nya. Kalau bangun malam, pasti di situ kan, biarpun beritanya rekaman itu update banget Mbak Sari.
0: Ya. Oke, nanti kita juga teruskan karena memang kabarnya ada perbaikan juga begitu ya untuk Pro 3-nya. Oke, baik.
1: Ya, semoga itu juga yang BPJS yang daftar itu Mbak Sari ya.
0: Baik.
1: Soalnya setengah jam sebelum jam prakteknya itu harus di sana. Kan besok itu waktunya mepet kan jam 7 kan maghribnya. Jam setengah enam, jadi gimana besok itu. Makasih Mbak Sari.
0: Baik.
1: Semoga ada solusi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, baik. Bu Mimi nanti kita sampaikan ya untuk keluhannya begitu ya, karena kalau tadi itu ternyata Oma Yanti dan juga Bu Wira punya keluhan yang sama terkait BPJS. Kenapa kok nggak bisa jadi satu aja begitu ya? Kalau misalnya periksanya di poli jantung, kemudian ada permasalahan di poli mata bisa langsung gitu ya. Kenapa harus pakai rujukan? Nah, Bu Mimi itu juga pernah gitu ya. Itu karena prosedurnya seperti itu begitu ya. Nanti kita teruskan kenapa kok ini daftar online-nya begitu ya. Itu agak sedikit terganggu sudah sejak satu minggu yang lalu. Kita sampaikan juga kalau soal Pro 3 itu ada perbaikan pemancar begitu ya. Oke. Itu ya Bu Mimi, nanti kita coba bantu juga untuk menyampaikan keluhan tersebut karena jadwal kontrolnya besok begitu ya, bingung nih gimana harus bisa menyampaikan hal tersebut. Nah nanti coba kita sampaikan juga. Saya geser lagi, ada Bu Wira. Selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum RRI. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sari Julia.
0: Selamat pagi Bu Wira.
2: Oke, jadi kita pendengar saling menanggapi ya.
0: Gimana?
2: Jadi gini, yang dialami oleh Bu Mimi, saya juga pernah alami tuh. Jadi ketika daftar, mereka kan daftar online. Loh kok nggak bisa gitu loh Mbak.
0: Sama juga berarti. Sejak kapan Bu?
2: Benar-benar. Ternyata punya ternyata pasien itu banyak. Mm-hmm. Jadi dokter tuh pasiennya banyak sekali. Terus dicoba lagi hanya bisa gitu loh. Jadi mereka informasi, oh iya pasiennya tuh banyak gitu.
0: Oh jadi maksudnya yang mengakses itu untuk daftar online banyak gitu sehingga agak sulit begitu ya?
2: Benar. Jadi bersamaan yang berdaftar ya. Karena jadi pemakaian apa namanya itu Mbak, aplikasi itu. Yeah. Itu yang itu tuh banyak sekali.
0: Okay.
2: Sehingga jam-jam tertentu kan banyak. Jadi memang nggak bisa. Saya pernah alami seperti Bu Mimi tadi. Dan alhamdulillah hanya daftar lagi itu bisa gitu. Jadi ya Pak Dokter pasiennya banyak sekali. Oh gitu ya. Saya sampai putus asa gitu toh. Aduh ini gimana nih. Kan kalau kita online kan santai. Selalu dapat nomor 1, nomor 2. Tapi kalau namanya kita datang itu baru tunggu tuh sampai ngantuk-ngantuk Mbak. Kalau di rumah sakit kalau kita tidak daftar online gitu tuh. Itu kita sampai ngantuk-ngantuk. Tapi alhamdulillah saya persis yang dialami oleh Bu Mimi. Terus memang saya pernah menyampaikan yang keluhan tadi mengenai BPJS itu saya sampaikan itu amanah dari tetangga karena dia ketika dia menjadi pasien dia kontrol di rumah sakit, ada rumah sakit di RSAL sama yang di Delta juga sama-sama saya Delta Surya itu jadi dua itu memang harus bergantian. Terus kalau kita misalnya begini jantung nih Bu, jantungnya yang untuk ini obatnya di stop ya. Waduh dokter, gimana kalau saya is dead dokter? Kalau saya dikasih dokter apa obat jantung gitu karena detak jantungnya ibu udah normal gitu. Benar-benar itu tuh benar-benar kurang. Jadi yang dikasih ini, jadi minum tuh tensi, dapat suplemen tensi pagi minum, asli itu sama sore itu seperti kayak gitu.
0: Okay.
2: Tapi yang untuk saya, alhamdulillah kebetulan saya awalnya tuh saya 2 poli, tapi sekarang tinggal 1 poli ya, poli jantung itu. Jadi saya tidak bermasalah seperti tetanggaku itu karena kalau karena mereka beli aja tuh satu resep obat aja yang saya gratis ya untuk semprot itu Mbak, waktu itu saya di paru, saya cuma sebentar di paru itu. Itu katanya 700.000 mereka beli sendiri.
0: Okay.
2: Coba bayangkan, kalau seperti saya, apakah saya mampu mengeluarkan uang seperti itu? Pasti saya akan drop, benar banget, batari segitu. Jadi mudah-mudahan saya tidak mengalami seperti tetanggaku itu.
0: Yeah.
2: Jadi memang poli satu, nanti berikutnya, nanti itu resep kita dapat dari ini. Dan dari, menurut saya dengar, berita benar apa tidak, nanti kan katanya gini, dari pihak BPJS tidak membayar ke rumah sakit, bukan rumah sakit yang bermasalah, karena dokter-dokter kan banyak yang dipakai, gitu kan? Dokter itu kan periksa banyak pasien, jadi menurut cerita itu katanya BPJS yang belum membayar ke rumah sakit sehingga poli-poli itu yang bergantian itu. Gitu loh. Namanya dokter mereka udah periksa sekian pasien belum dia ke yang rawat inap itu terus kita lagi dia datang menurut gitu apa benar apa tidak saya tidak tahu. Mohon maaf bukannya saya sesuudon tapi mengsuudonkan karena saya dengar itu juga dari orang yang bekerja di rumah sakit. Seperti
0: ya.
2: Itu.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Sari. Terima
0: baik,
2: kasih sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, jangan lupa air putihnya.
0: Siap. Terima
2: ya,
0: kasih
2: Bu Wira. Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Ini memang sharing-sharingnya dari para pendengar begitu ya, saling melengkapi. Tapi nanti kita konfirmasi juga kepada pihak terkait begitu ya. Bagaimana? Karena tadi kalau dibilang wah daftarnya udah dari seminggu yang lalu kok susah banget gitu kan ya. Karena kembali lagi itu ya, mungkin banyak yang mengakses juga dan sebagainya. Tapi kita coba tanyakan nanti ya. Anda juga masih bisa tetap sampaikan keluhan-keluhan lain, telepon dan juga WA itu masih bisa Anda gunakan pastinya.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
5: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kalau tadi dari pengalaman
7: kenal informasi
0: tadi dari pengalaman Bu Wira dan juga Bu Mimi gitu ya, untuk Oma Yanti ya, karena memang gak bisa kalau harus jadi satu, daftarnya memang sendiri-sendiri dan pakai rujukan itu tadi ya, dokternya pun juga berbeda. Tapi kalau soal antrian yang cukup lama, kemudian gak bisa dibuka juga untuk akses pendaftaran online-nya, nah nanti kita akan coba tanyakan begitu ya, saya dibantu teman-teman Gatekeeper untuk pagi hari ini. Ada tambahan informasi, Leni?
8: Ya Sari, terima kasih. Ini dari IMJI melaporkan terkait lampu lalu lintas yang ada di perempatan Legunding Gresik. Ada dua arah yang berlawanan dengan lampu hijau di waktu yang sama, padahal dari dua arah berlawanan itu para pengendara tidak harus lurus saja, ada yang belok ke kanan dan ke kiri, jadi membahayakan bagi pengendara lain, terutama pengendara motor yang harus berhenti di tengah jalan karena menunggu truk besar belok ke kanan dan ke kiri. Dari arah yang berlawanan mungkin bisa dipertimbangkan lagi pengelolaan lampu lalu lintasnya, karena di sana juga banyak dilewati truk besar dan daerah yang selalu padat kendaraan lewat. Terima kasih.
0: Oke. dari Imji. Oke, kita tampung ya. Di kawasan Legundi Gresik, memang kalau kita bicara soal Gresik ya, mayoritas kendaraan-kendaraan besar yang melintas. Nah, ini traffic light-nya itu dari dua arah yang berbeda, itu lampu hijaunya samaan. Padahal nggak sekedar lurus jalannya kata Imji, tapi ada yang belok ke kanan dan ke kiri. Nah, ini bahaya kan untuk pengendara motor yang lain, karena harus berhenti dulu di tengah jalan, nunggu kendaraan besarnya belok dulu gitu kan ya. Nah, ini nanti coba kita cek juga, itu ada di perempatan Legundi Gresik. Ada titik pastinya yang sudah disampaikan oleh MG. Kita coba sampaikan ya kepada dinas-dinas terkait juga untuk bisa mendapatkan konfirmasi.

0: berdua. Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka. Bangga menjadi anak
3: negeri. Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
4: Atau via WhatsApp di 081-33-14x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Masih dalam program Halo RRI untuk edisi kali ini, pendengar. Saya juga ajak Anda ya, ini berkaitan dengan keluhan dari pendengar tentang kemacetan di kawasan Majen Sungkono. Kita coba dengarkan dulu ya, informasinya seperti apa.
6: Nama saya Livia Mandalo Mantojo, melaporkan dari lokasi kejadian di Majen Sungkono. Terdapat kejadian macet di sekitaran depan Gang Jangkrik setelah underpass dari arah HR Muhammad menuju Majen Sungkono, dikarenakan terdapat banyak mobil yang mau putar balik di depan makam pahlawan, namun tidak mengambil jalan yang paling kanan, sehingga menimbulkan kemacetan bagi yang mau putar balik juga, dan juga macet juga dari arah yang mau mengambil lurus, sehingga terhambat karena tidak mengambil jalan yang paling kanan untuk putar balik.
5: Oke, baik. Itu informasi dari Livia Melinda Lomantojo begitu ya, bahwa ada kondisi macet di sekitaran Majen Sungkono waktu itu untuk putar balik ke makam pahlawan karena nggak ada yang mau ngambil di sisi kanan begitu ya, pada nyerobot semua, jadi macet kondisinya ya. Oke, Arif, ada tambahan?
7: Ya, laporan Pak Adi tentang bekas bonggol jalan ya ini ya, ya di trotoar, dan Pak Adi juga mengirimkan foto di depan stasiun Gubeng Lama. Jadi beliau ini sempat tersandung gitu ya, karena memang ada dari fotonya terlihat itu kotak gitu ya, semacam bekas apa ya ini ya, bekas reklama atau apa ini ya, kotak gitu kan, ada batu-batunya tersandung begitu. Dan ini foto-fotonya sudah kami kirimkan ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ya, mudah-mudahan nanti ada respon karena ini sudah kedua kalinya kita laporkan ke sana. Semoga langsung ada penanganan ya Pak Adi, dan kemudian bisa mendapatkan tindakan untuk diratakan, karena ini dari fotonya terlihat sangat parah ini sebenarnya. Kalau malam hari bisa membuat orang tersandung memang. Kemudian laporan dari Bu Mimi tadi ya, Bu Mimi soal BPJS nanti akan ditanggapi karena beliau yang bersangkutan dari BPJS ini kita kontak dengan Pak Suprapto ya. Jadi Pak Supraptono ini dari bagian komunikasi BPJS, nanti katanya akan dikirimkan voice note nanti untuk laporan-laporan dari pendengar akan ditanggapi ya.
5: Ya, baik. Kita sudah teruskan ya kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan respon. Nah, kalau soal Pak Adi tadi kita juga sempat sampaikan gitu ya. Ketika Pak Adi mengeluhkan, kita sudah mengkonfirmasinya bersama dengan teman-teman di SDABM dan mereka mengatakan bahwa akan melakukan pengecekan gitu ya, dan juga upaya untuk bisa menangani. Namun sampai kemarin ketika hari ini juga dikirimkan oleh Pak Adi masih ada. Nah, ini justru juga nanti kita akan terus konfirmasi ulang bagaimana gitu ya untuk bisa menangani hal tersebut, karena akan sangat membahayakan. Apalagi kalau tadi saya bilang, wah ini kalau yang jalan lansia, anak-anak, juga orang yang baru pertama kali jalan di kawasan tersebut nggak tahu juga gitu ya, kondisi jalannya seperti apa. Padahal itu kan trotoar yang harusnya bagi para pengguna jalan atau lebih tepatnya pejalan kaki itu lebih aman gitu kan ya. Kita coba sampaikan nanti ya, juga konfirmasi ulang berkaitan hal tersebut, karena total sudah 2 minggu keluhan tersebut juga masuk kepada kami.

www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

Beberapa pendengar ini juga mengeluhkan begitu ya, berkaitan dengan keluhannya untuk tidak bisa mengakses atau mendengarkan siaran Pro 3. Tadi satu diantaranya Bu Mimi, itu kita juga sudah sampaikan bahwa teman-teman teknik dari Surabaya pun juga sedang melakukan upaya perbaikan begitu ya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Anda bisa mendengarkan kembali siaran Pro 3. Itu informasi yang bisa kita sampaikan menanggapi keluhan yang disampaikan juga oleh Bu Mimi dan beberapa pendengar lain berkaitan kenapa kok nggak bisa mengakses siaran Pro 3 begitu ya. Sudah kurang lebih satu minggu terakhir kalau tadi informasi dari Bu Mimi. Nah, itu juga sudah dilakukan upaya perbaikan dari teman-teman teknisi kita begitu ya, berkaitan dengan siaran yang harusnya bisa Anda terima dengan baik. Jadi tetap sabar, butuh waktu begitu ya, agar Anda bisa mendengarkannya lebih nyaman dan juga lebih baik lagi penerimaannya.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan berkaitan dengan hal-hal yang mungkin ini masih membutuhkan waktu ya tentunya ya untuk bisa kita jawab. Namun teman-teman Gatekeeper juga tadi sudah membantu menghubungkan, namun agaknya belum bisa memberikan jawaban karena masih ada giat untuk hari ini. Bu Mimi mungkin ditahan dulu ya, sabar, sambari terus dicoba. Nanti kita terus akan update karena keluhan-keluhan tersebut dari Bu Wira juga katanya cukup lama juga ya, sejak satu minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu juga permasalahannya sama. Sehingga nanti setelah ada keluhan dari masyarakat, kita sampaikan ini ada upaya perbaikan juga dari bentuk pelayanannya. Nanti kita akan update lagi keluhan-keluhan tersebut berserta jawabannya pada hari Rabu besok begitu ya, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan tentunya kami juga terus mengajak Anda yang ingin menyampaikan keluhan pelayanan publik, boleh setiap waktu Anda bisa sampaikan voice note ataupun video disertai caption ataupun foto juga ya berkaitan dengan keterangan. Nah, Anda bisa sampaikan juga, nanti kita akan bahas bersama, kita sampaikan kepada dinas terkait pada program Halo RRI pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Semangat Kebangkitan Nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di balik makna kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini. Surabaya siang ini kita hadirkan setelah ini ada dialog kesetaraan gender pendengar ya, yaitu dengan tema finansial perempuan sehat secara mental. Lalu nanti jam 11 kita hadirkan untuk dinamika olahraga. Lalu ada Surabaya siang ini dan tentunya ada musik kita 100% Indonesia. Ditemani oleh Selia Cahyani sampai jam 3 sore pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juru sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Agus Miftahul Huda bin Khalil, agama Islam bertempat tinggal dahulu di Rungkut Kidul 2 SS nomor 11, RT 01 RW 02, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 599/PDT/2026 PA.SBY antara Siti Maisaroh binti Dul Hadi sebagai penggugat dan Agus Miftahul Huda bin Khalil sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juru sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Zainal bin Muhammad Soleh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Surti Kanti 1 nomor 12 RT 05 RW 10, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 842/PDT/2026/PA.SBY antara Anis binti Sanadin sebagai penggugat dan Zainal bin Muhammad Soleh sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kembali kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ya, dengan dialog kesetaraan gender, tentunya dengan Celia Chani yang menemani Anda. Kita akan membahas tema yaitu setara ya, finansial perempuan sehat secara mental. Karena kalau membahas tentang kesehatan mental ya, ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh relasi sosial atau lingkungan saja, tetapi juga dengan kondisi finansial yang sehat dan mandiri. Kita sudah terhubung melalui line telepon pendengar ya, bersama Ibu Willy, pendengar Ibu Willy Filosofia selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Kita sapa siang hari ini. Selamat siang Bu Willy.
1: Selamat siang Mbak Sili.

0: Willy?
1: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Baik. Terima kasih Bu Willy sudah terhubung melalui line telepon. Tema pagi hari ini adalah setara finansial sehat mental. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu Willy tentang setara finansial itu kalau dalam kehidupan perempuan itu seperti apa?
1: Ya, terima kasih Mbak Celia. Selamat pagi. Berapa waktu lalu tuh kita udah bahas tentang setara finansial ya, tapi masih ada ketimpangan gitu kan. Jadi setara finansial itu sebenarnya bukan hanya soal penghasilan Mbak, tapi juga tentang memberi rasa aman terhadap perempuan, ruang untuk bernafas terhadap finansialnya gitu ya, dan kesempatan hidup yang lebih layak. Karena faktanya adalah kalau perempuan laki-laki itu dibayar 1 rupiah, perempuan itu hanya dibayar 0,78 gitu. Artinya ada ketimpangan sekitar 22% gitu ya, bahwa penghasilan laki-laki jauh lebih besar gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi berikutnya adalah bagaimana perempuan dengan penghasilan segitu tetap harus ngatur uangnya, kan gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Kita ini kan berat ya, hasil kurang kita harus ngatur gitu kan, hasil lebih kita juga harus ngatur juga gitu ya. Jadi memang seringkali ini yang menyebabkan perempuan mengalami stres. Itu kan tidak harus tidak harus sampai teriak-teriak gitu enggak ya, tapi banyak sekali perempuan yang merasa dirinya kok saya nggak bahagia ya, kok saya was-was terus ya gitu. Itu Mbak, seperti itu.
0: Oke, berarti seberapa besar Bu Willy hubungan antara kondisi finansial dengan kesehatan mental perempuan?
1: Sangat besar ya Mbak, karena begini, saya tidak meremehkan bahwa laki-laki juga kalau nggak ada duit juga bingung gitu ya Mbak ya, tapi perempuan ini jauh lebih berat karena kebanyakan dari mereka meskipun seorang perempuan itu bekerja, tapi tetap keputusan keuangannya itu harus dia yang ngatur. Tetapi masalah misalnya nih, saya mau investasi, tanyanya ke laki-lakinya dulu, ke suaminya dulu, saya mau investasi ini boleh nggak gitu, kalau uangnya uang perempuan gitu ya. Atau giliran misalnya saya mau beli sesuatu yang agak besar gitu ya, itu pasti dia harus bertanya. Jadi keputusannya seringkali tetap ada laki-laki, padahal perempuan itu bisa memutuskan sendiri gitu Mbak. Terus yang masalah kenapa sih ini jadi penting gitu, kalau nggak ada uang, perempuan yang lebih repot Mbak. Mereka harus mikir, oh gimana ya, bulan depan kalau uang saya nggak cukup gimana nih gitu ya. Saya harus bayar ini, bayar itu, tuh pusing gitu loh. Nah sehingga, tapi mereka tidak terlihat. Seringkali perempuan ini tidak memperlihatkan bagaimana mereka pusingnya nggak ada uang gitu. Mereka seringkali tetap tersenyum, anak-anak tetap makan gitu ya. Tapi tidak ada yang pernah mencoba apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Selama kalau kita kekurangan uang gitu Mbak.
0: Oke. Nah berarti kan setara finansial itu poinnya banyak ya Bu Willy ya, dan juga ada pemicunya juga. Nah ini tentang stres finansial. Berarti stres itu bukan hanya karena faktor yang lain-lain saja ya Bu Willy ya, tapi ada stres finansial. Nah ini yang dimaksud hal tersebut seperti apa Bu Willy?
1: Iya, jadi stres finansial ini itu adalah kondisi ketika seseorang tuh merasa tertekan, cemas, takut, atau kewalahan karena masalah keuangannya gitu Mbak. Masalah keuangan ini kan banyak ya Mbak ya. Misalnya adalah penghasilan nggak cukup. Waduh, tagihan bayar rumah saya misalnya 8 juta gitu ya. Belum tagihan ini, sementara gajinya cuma 10 juta gitu. Stres nggak tuh? Stres banget gitu ya. Terus ada hutang yang belum diselesaikan. Kemudian kebutuhan hidup yang meningkat. Seperti kita tahu ini harga-harga kok ya nggak turun-turun ya. Gitu ya.
0: Betul.
1: Malah tambah tinggi gitu. Terus kemudian tuntutan keluarga. Tuntutan keluarga misalnya, bentar lagi lebaran gitu ya, wah kita harus kurban dan lain-lain dan lain-lain, wah kurban perasaan aja ini masih belum selesai gitu ya, ini harus kurban juga gitu ya. Terus dari situ suka timbul tuh, ini kayaknya masa depan saya kok nggak pasti sih kayak gini gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya tekanan finansial ini yang menyebabkan akhirnya kesehatan mentalnya agak sedikit terganggu gitu ya, kualitas tidur nggak bisa tidur, bolak-balik bangun, hubungan sosial aku nggak mau keluar rumah, aku takut aku di rumah aja gitu. Kalau udah begitu udah nggak produktif ya mbak ya. Kita mau bekerja pun jadinya tidak produktif, kita mau usaha pun nggak produktif. Nah yang paling parah adalah perempuan suka hilang rasa kepercayaan dirinya gara-gara itu.
0: Masalahnya tapi kalau tentang finansial, seperti apa yang paling sering dialami oleh perempuan, Bu Willy?
1: Yang pasti, pertama pasti kesulitan tidur dulu, Mbak. Jadi gara-gara penghasilan yang gak cukup, banyak tanggungan gitu ya. Kan itu masalah klasik ya, Mbak ya? Kita ini kan hidup di era yang gajinya tuh kecil, tapi kok bisa cukup gitu ya? Gajinya tuh gak seberapa loh, tapi kok cukup ya gitu. Jadi bukan karena tidak bersyukur, tapi kita harus lebih dalam melihatnya gitu loh, bahwa hal ini tuh sebenarnya apabila diteruskan berlarut-larut tidak sehat, terutama untuk perempuan gitu ya. Itu tadi mulai dari kecemasan, sulit tidur, gak bisa tidur gitu ya. Nggak lelah, merasa tidak lelah gitu. Sebenarnya itu bukan karena dia kenapa-kenapa, tapi dia stres gitu. Dan kalau perempuan sudah stres, dampaknya panjang. Ada yang dia jadi pemarah ya kan. Ada yang dia jadi temperamental gitu. Dan biasanya orang sekitar nih menganggapnya ah biasa aja gitu ya. Itu yang seringkali menjadikannya bertambah parah gitu loh. Karena harusnya memang dapat support, dapat bantuan, tapi orang sering melihatnya alay ah gitu aja gitu.
0: Sulit tidur itu yang paling utama ya berarti ya Bu Willy ya, karena
1: betul.
0: Itu terlihat sepertinya kalau setiap bangun pagi tidak fresh, itu ya, sangat mengganggu. Nah, tapi kalau dilihat dari laki-laki dan perempuan yang rentan sekali memiliki tekanan mental terkait ekonomi, apakah perempuan dulu Bu Willy atau bagaimana?
1: Rata-rata perempuan dulu ya mbak, bukan laki-laki tidak stres ya. Sebenarnya laki-laki itu kan selalu dikedepankan karena mereka itu adalah pencari nafkah, gitu ya. Nah, pencari nafkah ini juga kadang-kadang senjatanya adalah ya hanya segitu yang saya dapat, gitu. Nah, pertanyaannya kan simpel. Terus yang nombokin siapa? Kan gitu ya. Yang nombokin siapa? Kemudian ada wacana lagi adalah, oh iya saya akan support kamu, saya akan berdoa supaya rezekimu lancar. Lah nggak gitu juga gitu ya. Jadi kan memang kita di sini bukan bicara seolah-olah laki-laki ini bebannya ringan. Nggak, sama beratnya juga. Cuman kalau sudah masalah keuangan dalam keluarga, pasti yang mengatur itu adalah seorang ibu, seorang perempuan gitu ya. Sedangkan berarti kan dia tahu nih, perempuan ini kan tahu pengeluaran untuk apa saja, berapa jumlahnya, kapan jatuh tempo hutang gitu ya, kapan jatuh temponya cicilan panci, cicilan motor, itu dia pasti tahu persis. Nah, pertanyaannya adalah, kalau mendapatkan pasangan yang bukan tidak mensupport, tapi supportnya kurang gitu ya, ini terus harus gimana? Sedangkan kan stressingnya pasti tinggi mbak. Perempuan kalau stres biasanya bawaannya larinya ke tidur. Karena dengan tidur itu lupa gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal kalau mungkin nanti ada sesi apa next dialog itu berbincang dengan psikolog, banyak tidur itu salah satu pelarian stres yang terdekat itu. Artinya dia ingin lupa sesaat gitu.
0: Tidur itu ya mengalihkan semuanya untuk sementara, tapi Bu Willy kan itu tidak berkepanjangan. Ingat lagi. Nah, tapi kalau tanda-tanda ketika orang mengalami stres finansial itu biasanya yang terlihat apa Bu Willy? Yang mungkin kita aslinya sudah mengarah ke itu nih, tapi kita tidak tahu cara menyikapinya seperti apa.
1: Sebenarnya yang kelihatan tuh gampang ya mbak ya. Misalnya gini lah, perempuan itu suka dinilai lebih sensitif gitu ya. Padahal sebenarnya dia ada yang dipikirkan gitu loh, hanya dia gak bisa ngomong. Misalnya nih, misalnya, aduh minggu depan nih cicilan rumah saya harus dibayar, sementara uang saya belum ada. gimana mengupayakannya gitu kan, kan dia nggak mungkin bilang ya, mungkin misalnya tiba-tiba telepon mbak Celia saya belum bayar rumah ya, barusannya gitu kan mbak Celia gitu ya. Yeah. Tapi yang udah dipikirannya adalah bagaimana saya mencari uang supaya cicilan rumah saya terbayarkan gitu. Itu yang pertama sekali. Kemudian makanya dia agak sensitif gitu. Istilahnya kesenggol sedikit aja pasti sedikit emosi gitu ya.
0: Betul.
1: Mbak, yang kedua adalah seringkali over. Misalnya gini, happy terus kelihatannya gitu, sampai ada orang ini kayaknya happy terus nih, kayak gak ada beban. Salah, justru bebannya banyak banget gitu ya. Yeah. Tapi karena tidak ingin membuat lingkungan sekitarnya itu terdampak, jadi dia bawaannya happy, helpful gitu ya. Itu yang sering sekali terlihat gitu Mbak. Karena makanya kadang-kadang mohon maaf, kita seringkali suka salah gitu ya, bahwa orangnya happy itu nggak ada masalah, justru masalahnya banyak gitu Mbak.
0: Oke, dampaknya juga pasti akan kelihatan ya Bu Willy ya, untuk sehari-hari.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Cepat marah mungkin itu tadi ya Bu Willy, sensitif itu.
1: Betul. Lalu ya, juga cemasnya berlebihan ya, gitu kan, terus overthinking. Baru Mbak Celia bilang, ayo makan yuk. Kok Mbak Celia ngomongnya gitu sih? Padahal cuma ngajak makan doang.
0: Iya betul. Nah itu kalau kita mengalami hal tersebut, harus gimana langkah yang baiknya Bu Willy?
1: Pasti adalah lebih terbuka ya Mbak ya. Lebih terbuka tuh artinya begini, seringkali perempuan itu kan misalnya nih, ini kan masalah keuangan ya.
0: Iya.
1: Suami misalnya ngasih uangnya, taruh 5 juta gitu ya, taruh 5 juta. Sementara pengeluarannya sampai 15 juta, kan timpang banget. Terus kemudian, sementara dia harus ngatur. Kan jelas udah jelas tuh di atas kertas, di kenyataan nggak bisa diatur gitu ya, gimana caranya gitu ya. Meskipun misalnya si istrinya juga bekerja. Nah ini harus ada keterbukaan Mbak, artinya begini, kalau tidak cukup bilanglah tidak cukup. Artinya si suami juga harus legowo, bukannya terus kamu ngapain aja sih kok boros banget. Enggak boros gitu, tapi yang jadi masalah adalah kebutuhan pokoknya memang tidak cukup.
0: Ya. Yeah.
1: Gitu ya Mbak, kecuali suaminya gajinya berlebihan, istrinya cor-coran, love doll gitu ya, ugal-ugalan belanjanya, bolehlah gitu ya. Tapi kalau dia memang tidak cukup gitu loh, ya suaminya juga harus paham bahwa ya gimana caranya ini dipecahkan berdua, bukan terus menjudge si perempuannya bahwa oh, kamu yang harusnya ngatur ini itu harus cukup, karena memang tidak cukup. Ini keterbukaan ini yang kadangkala seringkali tidak dibiasakan dari awal.
0: Okay.
1: Karena mungkin perempuannya takut. Yeah. Nanti saya ngomong, suami saya responnya malah aneh, malah tambah sakit gitu kan. Udah tahu aku overthinking gitu ya. Lagi kayak begini gitu Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, terkait keterbukaan Bu Willy, biasanya kan para perempuan ini juga gengsinya itu gengsinya lebih besar daripada mau minta bantuan juga gengsi, mau ngobrol terbuka pun kadang juga gengsinya lebih besar. Nah itu kitanya harus bagaimana Bu Willy, apalagi kalau di hubungan sosial di luarnya ya, pasti akan menunjukkan yang happy-happy-nya aja. Padahal mau terbuka dengan teman sendiri ataupun juga orang yang dipercaya, itu juga gengsinya lebih besar. Nah itu kalau terkait finansial, apakah perlu untuk ngobrol dengan orang di luar keluarga ataupun juga pasangan, atau seperti apa Bu Willy?
1: Saya lebih menyarankan yang pertama adalah dia harus menerima dirinya sendiri dulu. Artinya gini Mbak, mengakui bahwa oh iya, saya hanya dikasih gaji oleh suami saya, suami saya hanya memberikan gajinya ke saya 5 juta. Terus misalnya kemudian saya berpenghasilan saya 10 juta, jadinya 15 juta gitu kan. Tapi kemudian saya harus mengatur keuangan ini harus sampai 20 juta misalnya. Nah, ini tuh harus diterima dulu gitu loh Mbak. Karena menerima bahwa keuangan saya hanya segini itu jauh lebih sehat ke depannya. Artinya kita jadi bisa lebih mengatur gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang dua, yuk kita bikin rencana keuangan sederhana. Ini yang seringkali saya bilang, tapi juga seringkali tidak dilakukan karena itu tadi. Karena iya, apa yang mau direncanain nih, duitnya nggak cukup gitu kan. Benar ya Mbak ya, kita mau rencanain atur-atur, yang diaturnya nggak cukup gitu loh. Mau di-cut pengeluarannya ya gimana, itu kebutuhan pokok gitu ya misalnya. Rumah dan itu kan kebutuhan pokok gitu ya Mbak. Jadi mau di-cut apanya yang di-cut gitu ya. Belum lagi nanti ada maintenance rumah ya, pemeliharaan dan lain-lain. Itu juga butuh dana sendiri loh Mbak, dan itu bukan sesuatu yang murah gitu.
0: Ya, itu juga harus dipertimbangkan juga ya Bu Willy ya.
1: Iya betul. Apalagi saat ini kan kadangkala ini pasangan-pasangan muda biasanya, oh ya abis nikah beli rumah, cicil, bla bla bla. Mereka tuh kurang care bahwa sebenarnya habis beli rumah itu setahun, dua tahun, tiga tahun itu harus dirawat. Okay. Dicat ulang, ada yang bocor, diperbaiki dan lain-lain. Ini kalau sama pasangan nggak ngomong, repot.
0: Oke. Biasanya gitu. Ini supaya udah nikah harus punya rumah yang besar, Bu Willy, gitu Bu Willy. Betul. Terus punya mobilnya minimal satu gitu Bu Willy. Ini yang mungkin kesalahan-kesalahan itu yang sering timbulnya ke depannya gitu ya Bu Willy ya.
1: Iya, karena beberapa pertimbangan ya Mbak ya. Karena mungkin lebih bergengsi gitu ya.
0: Iya.
1: Sekarang pasangan-pasangan muda itu ada yang memilih untuk saya ngontrak aja. Okay. Karena dihitung-hitung biaya rumah dan biaya ngontrak itu jauh lebih murah ngontrak gitu loh. Nyamannya lebih nyaman ngontrak gitu ya. Cuman kan ya memang tidak harus selamanya juga ya. Tapi kalau memang belum bisa, tidak usah dipaksakan. Okay. Karena itu tadi Mbak, kalau sudah tertimbul biaya artinya harus ada yang diselesaikan setiap bulan secara kontinu selama beberapa tahun kan gitu ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Okay. Nah, beberapa tahun ini kan berat. Agak berat. Okay. Gitu.
0: Terima kasih Bu Willy, kita jeda terlebih dahulu sebentar ya untuk menyambung obrolan kita di siang hari ini. Pendengar, Anda juga nanti bisa berinteraksi sama Bu Willy ya dari telepon WA di 081-331-4x992.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 atas nama H. Puguh selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Suejoto dahulu bertempat tinggal di Jalan Pagesangan Baru 6C nomor 62 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 3 supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 16 sampai dengan 18 Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dalam perkara perdata nomor 114 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PN titik SBY antara Suyatmi Indra Paramita DK sebagai para tergugat, Nyonya Wariski Maulana SKM DKK sebagai para tergugat dan Notaris A. Kohar SH DK sebagai para turut tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Mei atas nama Haji Pugu selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Notaris Akohar SH DK dahulu bertempat tinggal di Jalan Lombok 2, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat supaya datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno, nomor 16-18 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dalam perkara perdata nomor 114/PDT-G titik G garis miring 2026 garis miring PN titik SBY antara Suyatmi Indra Paramita DK sebagai para tergugat, Nyonya Wariski Maulana SKM DKK sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SHDK sebagai para turut tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surabaya siang ini, yaitu kita membahas ya terkait bersama Bu Willy, yaitu setara finansial perempuan sehat secara mental, pendengar. Dan tentunya siang hari ini kita juga buka line telepon melalui WA Pro 1 RRI Surabaya ya di 081-331-4x992. Sudah banyak yang dibahas oleh Bu Willy ya, pendengar ya, bagaimana terkait setara finansial, lalu juga stres finansial tadi, apa yang dimaksud dan dampaknya juga sangat luar biasa. Bu Willy masih terhubung kah?
1: Masih, Mbak.
0: Ya, baik. Nah, kalau tadi Bu Willy sudah membahas pendengar ya terkait stres finansial, lalu juga setara finansial. Nah, ini kalau tentang yang namanya self care, Bu Willy. Nah, ini mungkin banyak perempuan self rewardnya banyak, self care kan juga banyak, Bu Willy ya, yang diambil. Nah, tapi yang dimaksud dengan self care ini seperti apa, Bu Willy? Konteksnya dalam pengelolaan keuangan terutama.
1: Iya, jadi self care yang di sini yang dimaksud itu bukan kita ke spa, ke salon atau beli barang-barang, itu bukan ya, Mbak.
0: Iya.
1: Ada tindakan sadar untuk menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Kenapa sih harus dijaga? Supaya tetap seimbang di tengah tekanan hidup. Jadi konteks finansialnya, self care itu bukan hanya tentang memanjakan diri, tapi tentang menjaga diri agar tidak hancur oleh tekanan ekonomi, tuntutan sosial, dan kecemasan terhadap uang. Seringkali tiga hal ini, ada tuntutan sosial, ada tekanan ekonomi, dan kecemasan terhadap uang ini yang membuat kita tuh kita mungkin memanjakan diri pergi jalan-jalan gitu ya, tapi pikiran kita nggak kepindah di situ gitu. Pikiran kita tetap masalah uang dan tekanan-tekanannya gitu loh, Mbak. Dan ini juga seringkali secara tidak sadar kita alami gitu ya, karena ya itu tadi, penghasilan kita sebenarnya tidak cukup, tapi dicukup-cukupin, akhirnya gitu deh.
0: Akhirnya gitu dehnya itu ya, Bu Willy ya, yang dampaknya panjang.
1: Iya,
0: ya.
1: Susah dijelaskan.
0: Susah dijelaskan ya. Nah, tetapi kalau kita melakukan self care untuk yang lainnya itu boleh kan, tapi Bu Willy?
1: Boleh Mbak. Self care itu juga bisa jadi apa ya, reward ya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya tetap stabil gitu loh. Jadi bisa mentalnya juga terjaga gitu ya, mengurangi beban pikiran. Dan yang tidak kalah penting adalah karena sekarang nih perempuan juga sudah sangat hebat, sudah menduduki semua jabatan-jabatan penting. Pasti kan seorang perempuan harus mengambil keputusan ya, baik itu di kerjaan ataupun di kehidupan sosial. Nah, kalau dia self care-nya tidak bagus, maka akan buruk juga keputusan yang diambil gitu loh, Mbak.
0: Harus berimbang berarti, Bu Willy ya, antara
1: betul.
0: Nah, itu caranya seperti apa, Willy? Apakah kita harus menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan self care untuk diri sendiri, atau kita mengambil dari apa yang sudah dikasih oleh pasangan, atau seperti apa tentang keuangannya itu sendiri?
1: Iya, bentuk self care untuk mengelola stres finansial ini biasanya, Mbak, pada perempuan itu yang pertama itu balik lagi ya, kita harus seyogianya kita menerima kondisi tanpa menyalahkan diri. Artinya gini, seringkali kita tuh merasa kesulitan di finansial itu bukan karena malas atau karena gagal gitu loh. Tapi misalnya nih, gajinya 100 juta misalnya ya, tapi kondisi ekonomi begini tetap susah loh, Mbak. Ini mau yang gaji besar apalagi yang gaji kecil, kondisi seperti ini tetap susah. Artinya kondisi ekonominya tidak terlalu bagus. Kemudian biaya hidup mungkin bisa diturunkan, tapi apakah terus jadi dia itu baik-baik saja? Belum tentu juga gitu ya. Biaya hidupnya sudah diturunkan, kemudian tanggung jawab keluarga. Biasanya ada yang seorang perempuan yang biasanya anak pertama ya, dia akan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Ada juga yang kebalik, ada yang anak paling bontot tapi dia bertanggung jawab terhadap kakak-kakaknya gitu ya. Itu juga menimbulkan stres tersendiri gitu ya, Mbak ya. Biasanya ini dialami oleh generasi sandwich ya. Dia harus bertanggung jawab ke orang tua, ke dirinya sendiri, ke anaknya gitu. Jadinya agak susah gitu. Atau ini yang paling isu yang tidak kalah penting adalah kesempatan yang tidak setara. Di sini kita masuk gender kesetaraannya bahwa saya umurnya sama, pendidikannya sama dibandingkan seorang laki-laki yang umurnya sama, pendidikan sama, keterampilan sama, semua mau sama, tapi dalam dunia pekerjaan seringkali laki-laki yang lebih dipilih.
0: Gitu. Oke. Kesetaraan.
1: Ini juga yang betul. Jadi ini juga yang kadang-kala membuat si perempuan tuh harus, dia artinya harus punya nilai banyak sekali lebih. Misalnya, oh si laki-laki ini nggak bisa berpenampilan luas, perempuannya bisa. Nah, artinya kan yang dinilai banyak sekali dari seorang perempuan, Mbak.
0: Iya.
1: Gitu. Terus juga self-care itu bisa juga bentuknya tuh kita bikin perencanaan keuangan gitu. Mengeluarkan tekanan sosialnya tuh misalnya gini. Sekarang kan ya di media sosial itu, Mbak. Kalau kita lihat ya, anak-anak muda, wih, oh, udah jadi miliarder gitu ya, usahanya udah sukses banget gitu. Itu sebenarnya nggak harus kita lihat gitu loh, makanya itu sebenarnya bukan contoh yang bagus. Karena semua hal itu nggak harus cepat, semua hal itu pasti berproses. Tidak harus dar-der-dor gitu, nggak harus begitu.
0: Okay.
1: Kemudian juga ada kesan bahwa, oh saya harus terlihat selalu berhasil, selalu kaya, pakai baju branded, ya kan? Pakai gadget yang terbaru.
0: Betul.
1: Coba belum nongol udah ngantri.
0: Udah PO dulu ya Bu Willy.
1: Udah PO gitu. Nah ini juga kita harus akui bahwa seorang perempuan tuh gak harus begitu. Dia tidak harus terlihat sukses, dia tidak harus terlihat gadgetnya tuh harus yang up to date, dia tidak harus terlihat bajunya tuh branded. Kalau dia pakai baju murah tapi bisa bagus, kenapa enggak?
0: Betul, gitu. Betul. Nah, hubungannya dengan self-care sendiri, Bu Willy, ya, bagaimana caranya kita para perempuan ini, Bu Willy, untuk bisa menjaga kesehatan mental, terutama dengan kondisi yang mungkin susah ditebak, Bu Willy, apalagi tentang keuangan dan finansial. Itu bagaimana cara kita, sederhananya kita harus ngapain gitu, Bu Willy, supaya kesehatan mentalnya kita juga terkondisikan dengan baik.
1: Jadi gini, Mbak, nah, kalau untuk perempuan sendirian ya yang belum punya pasangan itu mungkin jauh tidak terlalu stres karena yang dia pikirkan kan hanya pengeluaran dia saja. Artinya nih misalnya begini, ah gaji saya 5 juta nih, saya sendirian, ya udah saya nggak mengurangi makan malam misalnya gitu ya. Itu karena yang ditanggungnya dia sendiri, Pak, masih ringan-ringan aja bebannya, mungkin nggak menambah ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, ini ngomong gak makan malam gimana? Jadi itu kan apalagi kalau sudah punya anak. ayah ibunya mungkin bisa aja dia gak makan malam, tapi anaknya kan harus makan. Benar gak, Mbak? Ya kan? Ini yang kadang berat gitu. Jadi semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pun demikian, kalau yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, dibicarakan. Harus benar-benar dibicarakan karena finansial dan kesehatan mental ini dua hal yang saling berhubungan meskipun tidak terlihat jelas gitu loh. Tapi di mana-mana kalau orang pendapatannya kurang, dia harus mikir sendiri, dia pasti akan stres berat gitu. Saya punya kawan, dia sampai tidak berani keluar rumah selama 1 bulan, Mbak.
0: Okay.
1: Itu sudah parah sekali gitu. Artinya dia hanya bicara dengan diri sendiri, dia makan seadanya gitu ya. Itu betul-betul hanya karena dia punya hutang yang dia nggak bisa ngomong sama siapapun.
0: Okay.
1: Kasian loh, Mbak.
0: Ya
1: untung-untung bahwa hal itu disadarinya dengan cepat, bahwa kalau dia begini terus utangnya nggak kebayar, dia juga makin sakit gitu ya. Dia bisa tiba-tiba nanti masuk rumah sakit tuh gara-gara itu ya kesehatan terganggu, mental illness-nya juga terganggu. Untung-untungnya dia cepat sadar dan banyak support system, apa artinya, banyak orang-orang yang support dia meskipun tidak tahu masalahnya. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang apa ya, keterbukaan finansial dengan pasangan, yang sudah punya pasangan, ini sangat-sangat penting. Tidak perlu kita gengsi mengakui bahwa, oh ya saya kayaknya gaji saya kurang nih, oh ya kayaknya saya harus mengurangi belanja nih, gitu. Itu sepertinya satu hal yang tidak perlu apa ya, tidak perlu gengsi untuk mengakui hal itu gitu, Mbak. Dan pasangannya juga tidak perlu juga merasa gengsi bilang, ayo kita sama-sama mencari solusi gitu. Bukan berarti terus sama-sama mencari solusi, dianya ya udah aku support doa aja ya, bukan gitu.
0: Itu yang banyak ditakutin para perempuan sepertinya, Bu Willy.
1: Itu horror kayaknya ya kalau dijawab seperti itu ya.
0: Nah, kalau para perempuan yang mungkin itu kan tadi sempat Bu Willy cerita temannya Bu Willy yang mengalami hal tersebut. Banyak mungkin teman-teman perempuan kita juga yang seperti mengalami tersebut. Kita tuh boleh nanya gak sih Bu Willy kepada orangnya yang mungkin, kamu kenapa masalah keuangannya, kenapa itu, kalau kita kepada teman itu wajar gak sih Bu Willy nanya seperti itu sebetulnya?
1: Sebenarnya bisa, tapi agak hati-hati Mbak.
0: Oh, okay.
1: Bertanya masalah uang ini krusial ya Mbak ya. Kesannya kecil ya, kesannya cuman kamu kenapa ada masalah uang kamu ya? Ini aku punya uang dibagi dua deh gitu. Meskipun uang kita juga cuma segitu-gitunya ya Mbak ya. Tapi ada orang yang merasa, saya kalau cerita masalah keuangan, gengsi saya jatuh.
0: Oke.
1: Yeah. Saya enggak apa ya, karena saya terbiasa. Misalnya kan kita, sekarang kita balik ke personal branding ya Mbak ya. Ada perempuan yang mempersonalkan dirinya tuh, dia aman secara finansial. Ada Mbak.
0: Tapi semuanya uangnya
1: gitu. Ada.
0: Ya, betul.
1: Dia selalu fine aja gitu ya, selalu dia terlihat sering membantu gitu ya. Kalau diceritain keuangan ada solusinya. Sementara sebenarnya kondisi keuangannya nggak baik-baik aja. Nah, itu apabila kita tanya, itu jawabnya susah dan pasti nggak kena ngomong-ngomong.
0: Oh, gitu loh.
1: Terkadang yang kita bisa lakukan adalah misalnya nih, suatu hari misalnya kita lihat teman kita kok jadi sangat pendiam ya. Sangat pendiam, sangat apa gitu. Kita membantu hal-hal kecil aja. Apabila dia gak mau cerita misalnya gini, oh dia pasti kan pakai pulsa ya Mbak ya. Bilang aja, ada bonus nih pulsa buat kamu, meskipun cuma 50 ribu. Itu sangat membantu loh Mbak. Dibanding kita minta dia bercerita. Karena tidak semua orang sanggup bercerita Mbak.
0: Atau
1: misalnya, nih teman saya ini kok kayaknya diem aja nih, pura-pura puasa, padahal judulnya adalah dia lagi ngirit gitu ya. Ya kita cukup bilang, kamu lagi puasa kah? Iya, aku lagi puasa. Jadi udah, untuk buka nanti aku beliin ya makanannya. Itu jauh lebih menyenangkan. Bantuan-bantuan kecil seperti itu tuh sangat berarti untuk orang-orang yang brandingnya bagus, artinya. Brandingnya bagus tuh. Dia memposisikan bahwa posisinya dia aman-aman aja, padahal gak aman.
0: Tapi dengan branding tersebut, apakah baik untuk diri kita sendiri, Bu Willy? Padahal kita sangat butuh bantuan sebetulnya.
1: Personal branding itu kan kadang bawaan bayi ya Mbak ya. Artinya gini, ini sesuatu yang bisa kita lihat ya. Baju sama dipakai dengan orang yang apa ya, yang dari sananya gitu udah bersinar gitu, dengan yang memposisikan dirinya personal branding harus bagus, pasti beda. Baju biasa dipakai untuk orang yang personal brandingnya tadi bagus, itu pasti akan jadi istimewa. Sementara untuk yang misalnya belajar ya memposisikan dirinya tuh harus terlihat wah dan lain-lain, dia harus pakai baju bermerek.
0: Gitu Mbak.
1: Beda ya. Jadi artinya gini, tidak salah memang orang melihat kita selalu ceria dan lain-lain. Tapi mungkin yang harus kita lakukan adalah memberikan batasan. Artinya gini, kalau ada orang yang misalnya minta tolong sementara kita nggak bisa, kita bilang aja, mohon maaf saya nggak bisa. Selesai. Nah, biasanya cuman ada rasa nggak enak. Nah, nggak enakannya ini yang harus dikurangi sebenarnya, Mbak. Sehingga nanti tidak merepotkan untuk cash flow kita sendiri. Gitu kan, kadang ada orang merasa nggak enakan, aduh saya biasanya bantu ini nggak bantu, aduh saya nggak enak, udah deh dicari-cariin gitu ya. Ini yang kadangkala jadinya susah gitu. Nah mungkin untuk kawan-kawan yang sulit atau tidak terbiasa bercerita, kalau kita memang ada kesulitan keuangan, ada baiknya kita membatasi diri kita sendiri. Bukan untuk apa yang kita, misalnya ya kita bisa puasa lah ya, itu atur-atur aja gitu. Tapi yang lebih parah adalah kalau personal branding kita bagus, nah itu harus kita batasi, mau tidak mau. Yang biasanya bantu ya sudah, sekarang gak usah lah gitu kan. Atau kalau bantu ya misalnya hanya seperempat aja gitu loh.
0: Semampunya ya Bu Willy ya.
1: Betul, semampunya, daripada kita boncos. Karena gini Mbak, ada juga orang-orang yang sering kita bantu. Kan judulnya kita bantu ya. Terus suka apa ya, apa bahasa Jawanya itu ya, ngetipelaken apa itu mengandalkan gitu ya. Suka mengandalkan bahwa semuanya tuh di tangan Mbak Celia tuh baik-baik aja, padahal Mbak Celia lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Gitu. Ini yang kadang-kala jadinya si yang dibantu tidak merasa bersyukur juga gitu loh. Kalau orang bersyukur dibantu akan berusaha, benar nggak Mbak?
0: Ya.
1: Mbak Celia bantu saya nih misalnya, saya kan berusaha bahwa saya harus lebih baik dari saya sekarang gitu loh. Tapi ada juga orang-orang yang sering kali dibantu, akhirnya kenapa-kenapa minta bantuan, kenapa-kenapa minta bantuan. Nah, akhirnya kan jadinya lain ya, jadinya menjadi beban gitu kan ya.
0: Itu yang paling gak enak sebetulnya Bu Willy ya.
1: Betul, betul. Nah, ini seringkali juga dialami perempuan Mbak, sehingga stresnya dia tuh nambah-nambah. Ya sudahlah, kebutuhan dia gak cukup, ya kan, ya sudahlah si suaminya juga penghasilannya dungdar kayak gitu, ya kan, diiringi dengan doa gitu, terus udah gitu lingkungan sosialnya juga minta bantuan dia gitu. Nah, ini kadang-kadang yang jadi dia tuh stres sendiri, gimana caranya saya dapat duit gitu.
0: Oke. Itu Mbak. Bu Willy kan sudah banyak memberikan insight baru untuk kita para perempuan nih. Nah, mungkin langkah kecil apa yang bisa dimulai nih untuk para perempuan dan pendengar Pro 1 RRI Surabaya agar lebih sehat secara finansial dan terutama untuk mental kita sendiri ya Bu Willy?
1: Iya, jadi self-care dan pengelolaan stres finansial itu adalah bentuk menjaga diri kita di tengah kerasnya tuntutan hidup. Banyak kesehatan mental kita yang dijaga daripada orang lain. Bagaimana kita bisa menjaga orang lain kalau kita sendiri nggak menjaga diri kita sendiri gitu ya. Tekanan finansial itu kan tidak hanya menguras dompet, tapi juga menguras ketenangan pikiran meskipun perlahan. Tidak secepat dompet habis-habis gajian gitu, nggak secepat itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah belajar mengelola uang, membuat perencanaan-perencanaan kecil, membuat perencanaan-perencanaan sederhana, mencatat semua pengeluaran, dan sekaligus merawat diri adalah langkah penting supaya kita tetap sehat secara mental. Karena Mbak, hidup itu kan bukan hanya seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa kuat kita mampu bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Uang bisa sedikit, bisa lebih, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Baik itu tekanan ekonominya mungkin lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi yang pasti adalah jangan sampai kita tuh jadi agak stres, sakit, mengunci diri, overthinking dan lain-lain gitu. Jadi yang terpenting adalah apabila kita sekarang dalam kondisi stressing keuangan yang luar biasa, buka jendela karena mataharinya masih bersinar, kemudian akui itu dulu diri sendiri bahwa saya memang sedang mengalami kesulitan keuangan. Kalau perlu minta bantuan keluarga, kalaupun keluarganya tuh rese nggak mau bantu gitu ya, pelit, amit-amit gitu ya. Jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat karena ini cerita juga hati-hati Mbak ya, seperti kita tahu lah ya. Kita cerita satu bisa jadi dua gitu. Betul. Ya. Pastikan cerita kita itu ke orang yang betul-betul kita pahami. Kalau punya pasangan, cerita ke pasangan bahwa kondisi keuangan saya begini, tolong saya dibantu bagaimana caranya. Karena dua orang sulit berpikir itu akan jadi satu gagasan yang menarik gitu loh Mbak. Dan ada jalan keluar gitu Mbak.
0: Oke, nah pesan untuk para perempuan Bu Willy yang mungkin saat ini sedang mengalami tekanan ekonomi juga, sikap kita ataupun yang mungkin ibu-ibu rumah tangga nih Bu Willy yang semuanya harga agak luar biasa ya Bu Willy ya. Nah itu bagaimana pesan dari Bu Willy untuk para perempuan?
1: Ya untuk ibu-ibu sahabat-sahabat saya dimanapun berada yang sedang mengatur uang-uang yang gak cukup gitu ya. Yuk kita belajar untuk mengatur pengeluaran lagi. Bukan hal yang sulit melakukan pencatatan. Jadi pastikan satu semua pengeluaran tercatat. Hapus pengeluaran itu tidak penting. Karena balik lagi kondisi keuangan ekonomi seperti sekarang, dolarnya udah 17 ribu lebih. Betul. Mbak, 18 ribu. Itu agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Meskipun katanya fundamentalnya kuat dan lain-lain, tapi tetap kita harus waspada bahwa tekanan ekonomi, krisis dan lain-lain bisa terjadi kapan aja. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, ibu-ibu rumah tangga yang saya sayangi, yuk kita melakukan pencatatan pengeluarannya apa, pemasukannya berapa. Tidak perlu kita stres, tidak perlu kita overthinking, besok nggak makan, besok pasti kita makan, bulan depan pasti kita gajian lagi gitu ya. Yeah. Jadi lakukan pencatatan dulu, tidak usah stres, kalau butuh bantuan berkonsultasi sama berkoordinasi dengan pasangan gitu. Apabila harus mencari jalan keluar, pastikan itu bukan jalan keluar yang memberatkan. Hindari pinjol dan lain-lain, hindari itu. Gitu, Mbak.
0: Oke. Harapan terakhir Bu Willy untuk para perempuan di seluruh Indonesia maupun juga pendengar Pro 1 RRI Surabaya terkait kesetaraan finansial. Harapan dari Bu Willy seperti apa?
1: Iya, jadi Mbak Celia, secara finansial bukan hanya soal angka, tapi melainkan memberi ruang dan bagi mental kita untuk bernapas dan hati untuk tetap kuat. Jadi kalau kita selalu bicara muluk-muluk gaji saya harus besar, tapi kita harus pahami juga bahwa tidak hanya masalah gaji, tapi adalah ruang untuk kita tetap bisa bernafas dan hatinya tetap kuat meskipun gajinya nggak cukup gitu Mbak Celia. Ya.
0: Oke, Bu Willy terima kasih banyak waktunya. Terima kasih.
1: Sama-sama, untuk Pak. Semoga bermanfaat.
0: Amin untuk inspirasi wawasan yang lebih luas tentang finansial dan tentunya menjaga kesehatan mental perempuan. Bu Willy terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama.
0: Baik. Terima kasih untuk Bu Willy Filosofia, pendengar ya, yang sudah menemani kita membahas tentang kesetaraan gender ya terhadap keuangan atau kemandirian finansial. Semoga apa yang diperbincangkan ini juga bisa membuka kesadaran kita, pendengar ya, bahwa perempuan yang memahami dan mengelola keuangan dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan hidup, lebih percaya diri, dan lebih sehat secara mental. Pendengar, saya Celia Cahyani pamit undur diri. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa untuk di kesetaraan gender edisi selanjutnya. Setelah ini tepat pukul 11 kita akan hadirkan untuk informasi dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sejak pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut

0: Malaysia, Portugal, RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi

0: kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama di lini belakang.

ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Bukit Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada partik yang dikabar-kabarin buat voli Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, pendengar, sampai nanti tepat pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat dengan informasi terupdate untuk Anda. Dan kita informasikan, pendengar, untuk dari BMKG ya, ini siang sampai nanti sore hari, pendengar ya, diperkirakan cerah berawan dan juga berpeluang terjadi hujan petir, pendengar. Dan dari BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di masa pancaroba dan tentunya juga memperhatikan informasi cuaca dari info BMKG, pendengar ya, dan tentunya juga menjaga kesehatan dan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan tentunya gunakan masker saat di luar ruangan.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait KONI Jatim dorong peningkatan prestasi pencak silat ke level nasional melalui Kejurprov. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya, baik. Benar, sebanyak 350 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur ini mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov pencak silat Jawa Timur, memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai kemarin hingga 21 Mei mendatang di Gelora Pancasila Surabaya. Dan dalam kegiatan tersebut juga diminta oleh Ketua IPSI Jatim ini Bambang Haryo agar nantinya menjadi ajang untuk menjaring atlet terbaik menuju Puslada serta kompetisi Prapon 2027 maupun juga PON 2028. Dan terkait hal tersebut juga Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil ini menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tersebut dan ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan maupun juga meningkatkan kualitas atlet pencak silat di Jawa Timur. Dan ia mengapresiasi inisiasi pelaksanaan Kejurprov ini karena dinilai berperan besar menghadirkan event pencak silat tingkat provinsi maupun daerah dan menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet yang berkelanjutan.
3: Sebagai Kejurprov mengadakan event-event se-level Kejurprov atau se-level kejuaraan Kejurja ya. Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi. Karena beberapa tahun terakhir ini memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita tingkatkan. Caranya memang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menunggu di Porprov 2027 tidak mungkin, karena di Porprov itu pasti memunculkan atlet-atlet pemula yang terbaik.
2: Ya, dan ia juga meminta Nabil juga menilai tingginya antusiasme ini menunjukkan besarnya semangat dan keikutsertaan ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencak silat di Jawa Timur. Kendati demikian, KONI Jawa Timur menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta ini harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ia juga meminta Jawa Timur ini dinilai karena masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dievaluasi melalui kompetisi yang berkualitas, khususnya untuk peningkatan medali di ajang PON 2028 mendatang. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar. Kita akan melanjutkan komposisi pop lagu Indonesia tentunya di Surabaya siang ini.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait mahasiswa UKS antusias untuk mengikuti kuliah umum terkait internasional keajaiban Tiongkok dan rahasia di baliknya. Informasi selengkapnya disampaikan Farida Kusnia. Silakan Farida.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UKS. Hari ini telah berlangsung kuliah umum internasional keajaiban Tiongkok dan rahasia di baliknya. Kuliah umum internasional ini merupakan kolaborasi antara Badan Kerjasama dan Urusan Internasional UKS dengan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya. Mahasiswa UKS yang mengikuti kuliah umum inspiratif ini antusias dan sebagian dari mereka berhasil menjawab beberapa pertanyaan dari Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya. Yang mulia Konsul Jenderal ISU memberikan wawasan mengenai perkembangan kemajuan budaya, inovasi, dan rahasia di balik pesatnya transformasi Tiongkok di era modern. Ada 6 begitu, dengan keajaiban Tiongkok dan rahasia di baliknya. Dan samping itu, salah satunya juga Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya ini telah memutar video yang menggambarkan robot bisa melakukan gerakan bela diri seperti yang dilakukan para atlet. Farida Kusnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya, terkait kegiatan mahasiswa dari UKS ya yang mengikuti kuliah umum yang ada di sana. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 atas nama Saudara Ari Deksino bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Blok A nomor 228 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Selaku pelapor atau korban kehilangan melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli motor pada 25 Maret 2026 di Jalan Kenjeran Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli motor merek Honda tipe F1C02N46LO AT warna merah nopol L4412KG tahun 2021 nomor rangka MH1JM0215 MK214369 nomor mesin JM02E1214890 atas nama Khalifah. Demikian informasi berita kehilangan hari ini.

0: Expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, informasi di Surabaya siang ini ya, dari petugas penyelenggara ibadah haji pendengar embarkasi Surabaya mencatat ada 10 jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia hingga hari ke-27 operasional pemberangkatan haji pendengar. Dan ini juga total tersebut ada 9 jemaah yang mengembuskan nafas terakhirnya di tanah suci, sementara 1 jemaah meninggal dunia di dalam negeri pendengar. Karena dari catatan yang sudah disampaikan embarkasi Surabaya, ada 9 yang wafat di Arab Saudi, diantaranya ada umur 85, 71 dan juga 53, lalu juga ada 72. Ini dari kloter 8 Pasuruan, 7 Pasuruan, lalu juga kloter 11 Kota Malang dan juga kloter 33 Lamongan pendengar. Dan sedangkan 1 jemaah yang meninggal di tanah air adalah umur 56 tahun dari kloter 43 Kabupaten Gersik, meninggal dunia diakibatkan sakit jantung saat menjalani perawatan medis di RSUD Haji Surabaya pendengar. Selain itu juga dari PPIH Embarkasi Surabaya juga mencatat ada belasan jemaah yang terpaksa tertunda untuk terbang ke Arab Saudi akibat faktor kesehatan, dan hingga saat ini sebanyak 13 jemaah masih tertahan di asrama haji pendengar yang terdiri dari 10 jemaah sakit, 1 pendamping dan 2 jemaah kategori yang lainnya. Dan tentunya ini update dari Embarkasi Surabaya pendengar ya, untuk keberangkatan, dan total pemberangkatan ada 44.080 orang yang tersebar dalam 116 kloter pendengar untuk Embarkasi Surabaya.

0: sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana tapi menyatukan banyak bahasa.
1: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk wabah yang saat ini banyak disoroti pendengarnya selain hantavirus, ini juga salah satu yaitu wabah Ebola yang disoroti usai ditetapkan oleh wabah oleh Organisasi Kesehatan Dunia Penyakit ya WHO yang disebabkan oleh virus Ebola strain Bundi Bukyo. Ini ditetapkan sebagai darurat kesehatan global pendengar atau Public Health Emergency of International. Nah, Bundi Bukyo ini pendengar ya, pada dasarnya merupakan strain dari Ebola yang relatif lebih jarang muncul dan hingga kini belum memiliki vaksin maupun terapi spesifik yang disetujui. Dan tentunya dari WHO juga menyebutkan wabah tersebut memicu kekhawatiran karena penyebaran lintas negara dan meningkatkan jumlah kematian juga hingga dugaan penularan yang sempat tidak terdeteksi pendengar. Lalu juga sebenarnya terkait virus Ebola itu sendiri masih sangat bisa dibilang sangat mengkhawatirkan pendengar karena merupakan salah satu virus strain Ebola dan menyebabkan penyakit infeksi virus berat yang dapat memicu demam, lalu juga ada kerusakan organ hingga pendarahan di dalam tubuh penderita. Dan virus ini pertama kali diidentifikasi di distrik Bundi Bukyo, Uganda saat wabah terjadi pada tahun 2007 hingga tahun 2008 pendengar. Dan WHO juga mencatat pendengar ya beberapa lonjakan kasus besar sejak pertama kali terdeteksi sebelum kembali memicu wabah terbaru pada tahun 2026 di DRC dan Uganda pendengar. Dan WHO juga menyatakan wabah tersebut menimbulkan ketidakpastian besar terkaitnya luas penyebaran yang sebenarnya. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh WHO pendengar ya, untuk gejala-gejalanya seperti demam, lemas, nyeri otot, sakit kepala, lalu juga ada muntah, diare, dan hingga pendarahan pada kasus berat. Dan WHO juga mengingatkan deteksi dini dan isolasi pasien ya yang menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran virus tersebut. Selain itu juga penggunaan alat pelindung diri ya bagi tenaga kesehatan yang pelacakannya atau terhubung kontak erat ya dengan bagian utama pengendali dari wabah Ebola.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, untuk informasi di Surabaya siang ini ya, dari Kamar Dagang dan Industri Sidoarjo yang menyoroti potensi dampak ekonomi global pendengar yang keberlangsungan sektor industri di daerah, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga energi dunia. Dan Ketua Kadin Sidoarjo itu juga mengatakan dinamika ekonomi pendengar global berpotensi untuk mendorong kenaikan harga minyak mentah yang selama ini menjadi salah satu komponen utama untuk biaya produksi industri. Nah, ini juga terkait kenaikan harga energi yang memberikan efek ya yang berantai terhadap struktur biaya industri, mulai dari produksi lalu juga distribusi. Kondisi tersebut yang dinilai dapat menekan daya saing produk, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan bakar konvensional. Nah, ini menjadi sorotan bersama pendengar ya, untuk antisipasi terkait langkah strategis dari pelaku usaha, salah satunya melalui efisiensi penggunaan energi agar beban operasionalnya tidak semakin meningkat pendengar. Karena dari catatan ya itu tadi ya, kenaikan harga fluktuasi harga energi global itu juga harus menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil pendengar. Kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 13.30 tentunya dengan lagu Pop Indonesia sebelum program musik kita hadir di ruang dengar Anda.

0: nggak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait jemaah haji usia lanjut menjaga kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Oni Arianto. Baik pendengar, masih menunggu untuk kita coba kembali ya, laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Oni Arianto.
2: Ya pendengar, menjaga kesehatan mental maupun fisik sebelum keberangkatan ke Tanah Suci terus dilakukan oleh seorang jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung pada usia 65 tahun, Ahmad, salah satu jamaah haji asal Tulungagung kloter 102, mengaku lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan dan fisik maupun mental selama menjalankan ibadah haji. Ahmad mengatakan persiapan spiritual menjadi hal yang utama sebelum ia berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri. Tidak hanya fisik dan mental saja, Ahmad juga mengaku menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar.
3: Ya, bilang ya, usahanya, pasrah, ada teman-teman di sananya, pasrah, jangan main-main, menjaga diri, menjaga lesan.
2: Usianya berapa sih, Pak?
3: 65.
2: Ya, Ahmad juga meminta kepada para jamaah haji yang akan berangkat tahun ini untuk tetap menjaga kesehatan maupun fisiknya selama di Tanah Suci. Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya meskipun berusia lanjut dan masuk kelompok rentan, namun menjaga kesehatan lebih diperketat. Salah satunya yakni menyiapkan obat-obatan yang selama ini ia konsumsi agar tidak menjadi halangan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara untuk jadwal kedatangan ke Asrama Haji Sukolilo pada hari Senin ini, yakni dari Kabupaten Tulungagung, pukul 5 waktu Indonesia Barat, disusul kloter 104 juga dari Tulungagung dan kloter 105 juga dari Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Sementara untuk keberangkatan ke Tanah Suci, yakni nanti sore dari kloter 102 dari Tulungagung, 103 dari Tulungagung, dan kloter 104 yang akan diberangkatkan pada dini hari nanti. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto pendengar ya, terkait keberangkatan haji dan mengingatkan untuk para jemaah haji yang usia lanjut untuk menjaga kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi organisasi modern pertama dan menandai tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan perubahan pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui pendidikan dan organisasi, serta menumbuhkan rasa persatuan dan identitas sebagai bangsa. Semangat kebangkitan nasional kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan yang menjadi fondasi penting menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hingga saat ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, bersatu, dan berkontribusi menghadapi tantangan zaman.

Pendengar, Anda masih di Surabaya siang ini barengan sama Celia Cayani, masih menemani Anda semuanya pendengar. Dan kita pantau untuk informasi cuaca pendengar ya di siang hari ini dari jam 12.59 sampai jam 3 sore ya. Dari BMKG ini memprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pendengar, dan disertai kilat dan petir. Untuk Surabaya tidak terdampak untuk seluruh kecamatan Surabaya ya. Untuk potensi yang meluas di luar kota Surabaya seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan juga Kabupaten Sumenep pendengar ya. Ini diprediksi sampai nanti jam dimulai 12.40 sampai nanti jam 3 sore pendengar ya. Masa berlaku dari yang diprediksi oleh peringatan dini wilayah Jawa Timur dan juga Surabaya dan sekitarnya. Untuk Surabaya di seluruh kecamatan tidak terdampak pendengar ya. Dan ingatkan kembali untuk pendengar juga harus berhati-hati juga ya, untuk selalu waspada karena ini di masa musim pancaroba ya, perubahan cuaca ekstrim, kadang hujan deras berdurasi singkat, angin kencang ya. Dan untuk menjaga kesehatan juga banyak-banyak untuk minum air putih pendengar.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih di Surabaya siang ini ya, sebentar lagi tepat jam 13.30 ya, kita akan hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Nanti Anda bisa memilih lagunya pendengar ya, terkait di musik kita 100% Indonesia di line telepon, di WA ataupun di 0315345474. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang olahraga,

Iya, nah ini jalan kaki selama 30 menit per hari dinilai itu dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah dan penderita hipertensi pendengar ya. Jika ini dilakukan secara rutin dan konsisten, karena aktivitas tersebut pendengar ya menjadi salah satu yang ringan, yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan khusus. Selain untuk membantu menjaga kesehatan jantung, jalan kaki juga dinilai efektif untuk memelancar sirkulasi darah, dan dari World Health Organization yang menyarankan agar orang dewasa yang melakukan aktivitas fisik ya dengan intensitas setidaknya 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 kali dalam sepekan pendengar. Selain itu juga dipublikasikan ya menunjukkan jalan kaki dengan rutin ya dapat membantu mengontrol tekanan darah terutama pada penderita hipertensi ringan hingga sedang, dan aktivitas fisik seperti jalan kaki itu juga dinilai untuk membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam memompa darah ya tentunya, sehingga tekanan pada pembuluh darah dapat berkurang pendengar. Itu bisa dilakukan jalan kaki pendengar ya selama 30 menit, itu dapat menjadi kebiasaan ya yang tentunya untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan tubuh itu lebih bugar pendengar ya. Sambil kita menunggu untuk program musik kita di siang hari ini pendengar, kita juga menemani Anda dengan komposisi pop lagu Indonesia. Ada lagunya Melly Goeslaw, Gantung.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pendengar, tadi berbagai informasi di Surabaya siang ini. Pendengar, setelah ini tepat jam 13.30 ke depan kita akan hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu, pendengar, di urutan ya, ataupun sudah disiapkan di musik kita 100% Indonesia. Nanti Anda bisa memilih lagu yang saya sebutkan ya, tentunya ya, bisa melalui telepon ataupun WA dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Motivasi hari ini.
2: Berjalanlah, jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar. Kita hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Dan dengarkan dulu, pendengar, ya, untuk lagu-lagu yang bisa dipilih di program musik kita 100% Indonesia. Ada lagunya Armada, Aku Harusnya, oh Harusnya Aku Armada. Lalu ada Semestinya Kau Bahagia dari Katon. Lalu ada Rosa Tegar, ada Geri Gani yaitu Rusuk. Lalu juga ada Raisa, ya, Apalah Arti Menunggu. Lalu juga ada Budi Doremi, Takkan Hilang, pendengar, ya. Lalu juga ada Sobat Padi. Lalu ada Perahu Kertas, ya. Ada Tak Selalu Memiliki Liodra. Lalu juga ada Rio Febian. Lalu ada Kenangan Terindah Samson. Ada Madu 3 dari Dewa 19. Dan yang terakhir ada Nadif Basalama, pendengar, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ya. Kita coba sapa siang hari ini. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia, Kak Celia.
1: Oke, musik kita 100% Indonesia. Mau milih lagunya siapa, Mas?
2: Nadif Basalama.
1: Oke, silakan salamnya, Mas Faris.
2: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali, ya, Mbak. Oke, okay, terima kasih banyak waktunya, ya.
1: Oke, okay, sama-sama, Mas Waris. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
3: Halo.
1: Ya. Halo, musik kita.
3: Musik kita.
1: Ya, mau milih lagunya siapa, Ibu, Bapak?
3: Halo, lagu Judika.
1: Ah, ini lagunya udah disiapkan, Ibu, kalau tidak bisa request bebas.
3: Oh.
1: Iya, kalau Senin sampai Jumat tidak bisa request bebas. Sabtu Minggu saja yang bisa request bebas, Ibu.
3: Sabtu Minggu bebas.
1: Iya. Kalau sekarang ada Rosa Tegar, ada Raisa, ada Budi Doremi, Takkan Hilang, lalu ada Perahu Kertas, ada Rio Febi.
3: Kalau Raja.
1: Kenapa, Ibu?
3: Kalau Raja.
1: Raja? Nggak bisa, Ibu, karena tidak disiapkan untuk musisinya. Hari ini yang saya sebutkan saja.
3: Ya, Mas Rosa.
1: Oh, ya udah, salamnya aja, Ibu, silakan.
3: Buat semua.
1: Mm-mm. Oke, buat semuanya aja, Ibu.
3: Iya.
1: Ya, oke. Okay. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Sehat selalu. Ya. Oke, okay. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 di program musik kita 100% Indonesia. Ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat kita lagunya udah disiapin, ya. Untuk Sabtu Minggu boleh lagu bebas yang dipilih sesuai keinginan dari pendengar. Halo, musik kita.
4: Halo, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak, tadi ada Main Hati dah.
1: Hah? Main Hati?
4: Iku sapa jenenge iku?
1: Siapa, Bu?
4: Yang judulnya Main Hati. Tadi ada siapa itu penyanyinya, aku lupa.
1: Enggak ada Main Hati, Madu 3 adanya.
4: Coba dibaca lagi, aku tadi denger kok.
1: Itu Harusnya siapa? Aku Armada, Semestinya Aku Bahagia, Tegar, lalu juga ada Rusuk, Apalah Arti Menunggu, lalu juga ada Takkan Hilang.
4: Iya, Takkan Hilang, ya Allah.
1: Oh, iya, oke, okay, Ibu. Silakan salamnya, Bu.
4: Salamnya buat Bumu. Yang barusan turun siapa, Mbak?
1: Bu, siapa tadi, saya lupa, Bu.
4: Baru katanya, ya.
1: Iya, betul.
4: Ya, yang barusan turun, selamat siang. Terus Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bunda Titi, Bunda Wira, Bunda
1: Mas Tommy, Bu, namanya.
4: Siapa, Mbak?
1: Tommy.
4: Tommy?
1: Iya, Nji.
4: Iya, selamat siang. Terus Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, Mas Anggara, Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono.
1: Oke, Bu.
4: Dan semuanya, Abah Hawi, Mbak, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Wati Ramli, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, Ibu.
4: Mbak Celia, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Dan selanjutnya pendengar, ini ada Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Harusnya Aku versi Armada. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, lalu juga ada Pak Agus, lalu Pak Faris, Bu Siti, lalu Bu dan semua pendengar Pro 1 RR Surabaya. Buat Mbak Selenya, terima kasih, selamat bertugas, diberi kebahagiaan, amin. Amin, amin, amin ya. Terima kasih doa baiknya untuk pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita masih buka pendengar ya, untuk di musik kita 100% Indonesia. Kita bacakan dulu yang ada di WA. Ada Bumus. Assalamualaikum Bumus. Oke, request lagunya yang berjudul Perahu Kertas. Salamnya untuk Ibu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti Queen, lalu juga Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita
5: 100% Indonesia. 100. Asli lu, Mbak Presti.
1: Nje, Pak Mulyono.
5: Betul ya, enggak salah ya panggilnya.
1: Enggak tahu, wis.
5: Celia ta Presti.
1: Mbak Celia, Mbak Celia, Pak. Pak Celia.
5: Ngono ngomong Presti ya betul. Keliru aja ning ngono jan. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam.
5: Sembilih hujan, Pak.
1: Waduh.
5: Sembilih hujan.
1: Terus, Pak?
5: Enggak, terus hilang. Krol-krol-krol. Hilang, tapi menambah semangat untuk mengisi perut terus berulang kali, enggak iso berhenti ini.
1: Enggak apa-apa kalau menunya tahu mah aman, Pak.
5: Oh iya, Pak. Tak inceng Mbak Presti sak ember.
1: Mbak Celia, Mbak
5: Presti. Iya, Mbak Celia. Ayo gitulah, dibetulkan dapun saya yang tua diingatkan yang muda, alhamdulillah ada perhatian lah. Aku lagune sing Armadae gampang.
1: Ya, oke.
5: Okay. Apa judulnya, Mbak?
1: Harusnya aku.
5: Nah, nanti ini lagunya
1: ya, abis ya. Ini langsung tak puterin
5: untuk,
1: Pak.
5: Untuk anu apa sambil sambil mendengarkan lagu diiringi kretek-kretek turunnya air.
1: Okay.
5: Alhamdulillah.
1: Salamnya?
5: Salam untuk yang di Merauke, Bapak Freddy sekeluarga, Ibu Siti, Ibu Dewi, Pak Idris, terus ada lagi Bu Dewi, Bu Siti, siapa yang di Tuban?
1: Bu Siti
5: Rumia, sama Mama Yu, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Artini, Bu Wati Ramli, Bu Titik Damianti, Abah Awi,
1: siap.
5: Pak Banti,
1: ya,
5: Bu Isti Haro, terima kasih salamnya. Pak Tua,
1: ya.
5: Selamat siang Pak Tua, ayo masuk Pak Tua, tak tunggu suaranya. Untuk Bang Kobar, nyanyi dong nanti ya Bang. Salam hormat dari Pak Mul. Untuk pemandu acaranya Mbak Celia, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Rika Herlin yang bertanya, lagunya Perahu Kertas itu dari Maudy Ayunda, ini dinyanyikan oleh Tulus ya. Jadi tadi Bu Mus di ATV Bowo pendengar ya, request lagunya Perahu Kertas. Apakah Mbak Rika Herlin ya, musik kita 100% Indonesia, aku lama gak denger Perahu Kertas. Salamnya buat diriku yang ditepar dihantam flu. Oke, selamat beristirahat. Mari Karlin cepat sembuh ya. Minum air putih yang banyak ya. Kita langsung putarkan dulu pendengar ya untuk siang hari ini ya. Ada lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu dulu ada Budi, Doremi, dan buat Pak Mul nih, Harusnya Aku dari Armada.

0: Pendengar masih di program Musik Kita 100% Indonesia. Kita langsung sapa. Halo, Musik Kita.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Musik Kita Mbak Celia.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Heri.
0: Oh iya. Mau milih lagunya siapa, Mas Heri?
1: Ya, terserah aja.
0: Oke.
1: Salamnya buat semuanya. Ini Mbak Celia mau tanya. Mbak Kita tadi yang siapa? Mbak Sari atau Mbak Presti?
0: Mbak Sari. Kenapa itu? Oh.
1: Tidak apa-apa.
0: Oke.
1: Makasih yang saya lihat ya.
0: Iya, sama-sama. Oke. Salamnya. Oke. Terima kasih Mas Heri ya. Oke. Masih ada lagu Semestinya Kau Bahagia dari Katon. Lalu ada Tegar Rosa, ada Gary Rusuk apalah. Lalu ada Raisa Apalah Arti Menunggu. Ada Padi Sobat. Lalu juga ada Tak Selalu Memiliki Liodra. Ada Rio Febian, Aku Bertahan. Lalu ada Kenangan Terindah Samson. Dan yang terakhir ada Madu 3 Dewa 19 ya. Untuk Anda yang ingin memilih bisa di line telepon atau di WA Pro 1 RS Surabaya. Halo, Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Sila.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Silakan, mau memilih lagu apa?
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen.
0: Lagunya apa Ibu?
2: Oh iya lu. Lagunya Peter Pan.
0: Ini milih Ibu, gak ada Peter Pan hari ini.
2: Ya tadi kan nomor satu Peter Pan-nya.
0: Peter Pan harus armada Bu, gak ada Peter Pan.
2: Oh armada iya.
0: Iya, harusnya aku, ya, ya oke
2: okay. Tadi kan saya nyemak, saya kalau gitu saya yang lamun ya, armada. Maaf, maaf.
0: Gak apa-apa Ibu.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Ibu Esther, Bu Hartini, Bu Sophia Saat, Bu Mimi, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Kristia, Bu Dewi, Mama Yo, Bu Nur Fadila, juga Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mardono di Tulungagung, juga Bu Ayu di Maluku. Terima kasih Mbak Sela.
0: Iya, sama-sama Bu.
2: Sehat selalu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, Musik Kita
3: 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia. Dengan siapa ini Bapak?
3: Aba Awi.
0: Oh, Aba Awi. Oke, Aba Awi mau lagunya siapa?
3: Pari Mbak.
0: Hah, lagunya siapa Pak?
3: Pari.
0: Padi.
3: Iya kak.
0: Wala bahasa Jawanya toh. Oke Pak, salamnya buat siapa Pak?
3: Bercanda loh Mbak.
0: Iya nggak apa-apa Abah. Salamnya buat siapa Abawi?
3: Oma Yanti, Mama Yu, Bu Wira, Bu Isti, Bu Nana, Bu Siti Rumia, Mas Julham, Mas Budi Sasena, Mas Ali, asik, Mas Bandi, Opa Mulyono di Gembili, Mbak Ella dan semua pendengar Pro 1.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mbak Celia, Matur Nuwun.
0: Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Abawi. Sama Abawi sama Bu Arti ini sama nih lagunya pendengar ya. Selamat siang Mbak Celia, Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Padi. Salamnya buat Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Mus, Bu Titi, Bu Mimi, Oma Yanti. Buat Mbak Celia terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Ibu ya. Kita akan putarkan langsung ya untuk yang sudah memilih di program Musik Kita 100% Indonesia. Ada Armada Pak Mul nih ya, sambil dengerin Pro 1 sambil menikmati makan siang.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden atau Pilpres 2029, dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu, sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia. Masih menemani Anda pendengar ya siang hari ini. Masih banyak lagunya pendengar. Kita coba dengarkan voice dari Bu Nana ya untuk siang hari ini.
2: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia.

0: Oke.
1: Salam sehat. Itu dari Rio Febrian.
0: Siap, Ibu.
1: Bu Titi Damayanti, Bu Siti Rumia juga, Oma Yanti, Bu.

0: Mas Cebet PP dan semuanya aja ya, Mbak Seli.
1: Siap,
0: terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya. Halo musik kita.
2: Halo musik kita 100% Indonesia.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Seli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Alhamdulillah, Mbak Seli sehat ya.
1: Amin.
2: Mbak Seli, ya.
1: Amin. Oke. Pilih ya. Lagu siapa, Ibu?
2: Lagunya ini ada apa saja? Ada apa aja di playlist, Mbak?
1: Di playlist yang belum terpilih ada Semestinya Kau Bahagia dari Katon Bagaskara, lalu ada Tegar Rosa, ada Gerry Rusuk, lalu ada Apalah Arti Menunggu Raisa, ada Tak Selalu Memiliki Leodra, ada Kenangan Terindah Samson sama Madu Tiga.
2: Kenangan Terindah aja,
1: oke,
2: Mbak.
1: Oke,
2: ya.
1: Kenangan Terindah, siap. Silakan salamnya, Bu.
2: Ya, salamnya Mbak Nana, Bu Siti, Bu Istiharo, Abah Ali, Pak Tua juga, Pak Mulyono juga, Mas Ali, Mas Andi, Bang Kobar, dan juga Bu Hartini juga, dan kesemuanya.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Seli sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki selalu melimpah ruah.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Seli, lagunya saya tunggu.
1: Sama-sama Ibu, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Doa-doa baiknya juga kembali ke pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, kita coba lihat di WA, sudah saya bacakan semuanya pendengar ya. Untuk di musik kita 100% Indonesia. Nanti juga pendengar ya, di Beranda Sacita UMKM akan ada Menyemai Iman Sejak Usia Dini. Ini nanti ada Ustazah Hajah Kartika Fadil Mukaihin, pengasuh Rumah Al-Quran Mahmuda, lalu ada Ustazah Amelia Kusnul Fadilah, sekretaris Rumah Al-Quran Mahmuda ya. Pendengar nanti bisa berinteraksi di program Randa Asa Cita yang dipandu oleh Dini Wardani ya, bisa di WA ataupun juga di line telepon. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya pendengar, dari Padi ya, yaitu Sobat.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada waktu pendengar, masih panjang nih waktunya ya. Kita coba angkat telepon selanjutnya. Pendengar, halo Musik Kita.
1: Musik Kita, Musik Indonesia.
0: Oke.
1: Semangat siang setengah sore.
0: Ya, silakan Pak Tua.
1: Salam balik buat Mbak Guru TTDM, Mbak Isti Semenggalang, Mbah Mul Juragan Polopendem. Sebenarnya Pak Tua ingin kuat sehat seperti Samson supaya menikmati, bisa menikmati kenangan yang indah. Tapi sudah dipilih sama Mbak Ella.
0: Iya.
1: Nah, kira-kira Uman apa ini Mbak?
0: Ada lagunya Dewa 19 Madu 3 Pak, lalu ada Rosa Tegar, ada Semestinya Kau Bahagia, Tak Selalu Memiliki Rioda, sama Apalah Arti Menunggu Raisah.
1: Madu 3 aja Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Tua.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, Musik Kita
2: 100% Indonesia.
0: Siap, 100% Indonesia.
2: Pelan-pelan tamuku durung mulai selak ke Uman ya.
0: Yups. Isli Odra ini loh, tak harus memiliki, enggak ada yang milih.
2: Mau itu, wes. Salamnya buat semua ya, daripada saya ketahuan nanti. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Bu, sehat selalu. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali ya, Bu Siti ya, pendengar ya. Jadi untuk pendengar masih ada beberapa lagu nih yang belum terpilih. Ada Semestinya Kau Bahagia dari Katon, lalu ada Tegar, punyanya Rosa, ada Geri Gani, Rusuk, lalu Apalah Arti Menunggu dari Raisa. Kita langsung saja buat Pak Tua sama Bu Siti nih pendengar ya, Madu 3 dan Tak Selalu Memiliki.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait pasar Ngadiluwih di Kabupaten Kediri ditarget beroperasi Desember 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Ya, saat ini pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan bahwa pasar Ngadiluwih di Kabupaten Kediri akan bisa beroperasi penuh pada bulan Desember 2026. Dan pada hari ini pendengar, kemarinnya silakan dan perusahaan Kabupaten Kediri di perumahan itu mengatakan bahwa pada saat ini pembangunan masih dikebut pada tahapan finishing. Adapun untuk pekerjaan tersisa saat ini pendengar meliputi pagar sisi barat, kemudian pemasangan penerangan jalan umum, hingga penyelesaian fasad bangunan. Dan tambahkan pendengar oleh putih bahwa proses tender pekerjaan finishing ini dijadwalkan berlangsung bulan Juni atau Juli, telah dilakukan audit selesai pada akhir Mei ini. Kemudian jika berjalan lancar, maka pekerjaan tersebut telah diperkirakan rampung pada November mendatang, sehingga pedagang ini bisa pindah mulai pada bulan Desember 2026. Dan terkait dengan penempatan kios atau lapak, maka diperlakukan ini akan menggunakan sistem undian perzonasi. Akan adil juga merata, dan pasar baru ini pendengar juga akan disiapkan untuk 700 lapak dan 41 kios sesuai dengan data pedagang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih untuk laporan dari Ayu Citra, pendengar yang terkait di pasar Ngadiluwih Kabupaten Kediri, ditarget beroperasi untuk di bulan Desember 2026. Kita melanjutkan untuk request di musik kita 100% Indonesia, ada lagunya Tak Selalu Memiliki, Liodra.

0: Ditemin lagunya Liodra pendengar, dan di Jalan Pemuda ini turun hujan deras pendengar ya, untuk siang hari ini yang menjelang sore ya, kita masih di program Musik Kita 100% Indonesia. Halo Musik Kita.
1: Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, oh my darling.
0: Oke, malah gue sudah terputarkan, nggak dengerin berarti ya.
1: Ya sudah kalau gitu, salam aja. Tinggal okay. Apa Mas Jeli?
0: Ada Rosa Tegar, terus ada Katon Baskara Semestinya Kau Bahagia. Ada Apalah Arti Menunggu Raisa.
1: Kawis Mateng, Bu Guru Titi, Bu Guru Yani Jaya, Bu Madi Ramli. Ina ngopung yang di Queen tadi, ndak Bu Istikaro, Ning Siti tadi ada Pak Tua sama Mas Bandi, terus ada Abu Dewi, Mamayu, Budian ya. Oh Abah Awi, lupa saya. Abah Awi saya salami dua kali biar Bu Abah. Mau silia saya nih,
0: yeah.
1: Matur nuwun. Thank you so much.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Bang Kobar ya. Kita masih punya lagu pendengar, ada Semestinya Kau Bahagia, ada Tegar Rosa, ada Gary Gani Yang Rusuk, lalu juga ada Apalah Arti Menunggu dari Raisa ya. Kita akan putarkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, hati-hati ya karena sudah mulai turun hujan untuk sore siang menjelang sore ini pendengar ya. Dan yang pastinya tetap ditemani oleh Pro 1 RRI Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, masih di program musik kita 100% Indonesia. Mengingatkan kembali untuk Anda pendengar, di Surabaya sore ini nanti akan ada program Beranda Asta Cita terkait UMKM dan juga OPOP. Pendengar, ini menyamai iman sejak dini. Nanti ada Ustazah Haji Kartika Fadil Mukhayin ya, lalu juga ada Ustazah Amalia Kusnul Fadilah, ini dari pengasuh rumah Al-Quran Mahmuda, nanti akan dipandu oleh Dini Wardani. Pendengar, Anda bisa berinteraksi ya di line telepon di 0315345474 atau di WA di 081331449992. Anda bisa nanti berinteraksi dengan tema ya, pendengar ya, menyemai iman sejak usia dini ya. Kita lanjutkan untuk tiga lagu terakhir nih pendengar di program musik kita 100% Indonesia ya, yang belum terpilih nanti tentunya saya akan putarkan untuk Anda. Ada Apalah Arti Menunggu, Raisa.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Setelah ini kita akan hadirkan Surabaya sore ini bersama Dini Wardani pendengar. Dan sebelum ke Surabaya sore ini, kita tepat jam 14.49 menit, kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih untuk pendengar. Saya pamit undur diri di program musik kita 100% Indonesia.

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Mendengar Perum Jasa Tirta 1 atau PJT1 resmi menutup akses jalan di puncak Bendungan Lahor bagi kendaraan roda 4 mulai tanggal 1 Agustus mendatang. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjaga keamanan struktur bendungan yang berstatus sebagai objek vital nasional. Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Brantas PJT1 Agung Nugroho menjelaskan masyarakat selama ini kerap salah memahami fungsi bendungan dan menganggapnya sama seperti jalan umum atau jembatan. Beralih ke informasi selanjutnya, peringat perayaan Hari Raya Idul Adha yang selama ini identik dengan banjir pesanan tusuk sate, saat ini sudah tidak membawa berkah besar bagi para pengusaha kecil di kawasan Probolinggo. Pelemahan ekonomi dan juga turunnya daya beli masyarakat membuat omset para pelaku usaha merosot tajam. As'ad, salah seorang pengusaha tusuk sate di kawasan Jalan Priksan, Kelurahan Kebon Sari Wetan, Kota Probolinggo, mengaku kenaikan permintaan jelang Idul Adha tahun ini jauh dari biasanya. Dan biasanya jika jelang kurban sangat ramai pesanan tusuk sate, namun tidak dengan tahun ini. Pendengar demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Anda bersama Dini Wardani sore ini, pendengar, jam 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter sore hari ini. Ada rekan Ana Kusuma yang akan melaporkan, dorong UMKM naik kelas, DPMP TSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Ana Kusuma. Ana, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk naik kelas melalui kepemilikan legalitas usaha berupa nomor induk perusahaan atau NIB. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM agar mampu berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sekaligus juga membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan, kemudian juga pemasaran produk, hingga peluang kerjasama dengan berbagai sektor usaha dan juga pemerintah. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga proses pengurusan perizinan usaha ini menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Dalam program kegiatan tersebut, pendengar, DPMPTSP Kabupaten Jombang juga bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya Bank Jatim, juga untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha ini mengenai layanan perbankan digital serta pentingnya untuk penguatan administrasi usaha. Dan edukasi ini juga diharapkan dapat membantu pelaku UMKM jauh lebih siap untuk menghadapi perkembangan sistem perdagangan modern yang kini semakin terhubung juga dengan layanan digital serta transaksi non-tunai. Dari keterangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi, menjelaskan bahwa untuk legalitas usaha ini memang menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para pelaku UMKM untuk memperbesar peluang pengembangan usahanya. Dan dengan memiliki NIB, pelaku usaha dinilai jauh lebih mudah untuk memperoleh akses pembiayaan perbankan, kemudian juga untuk memperluas pemasaran produknya, hingga meningkatkan juga kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan. Menurutnya juga legalitas usaha ini menjadi salah satu syarat penting agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan. Dan proses pengurusan NIB saat ini, pendengar, juga sudah dibuat lebih sederhana agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perizinan, di mana warga hanya diminta membawa kartu identitas atau KTP dan juga nomor telepon aktif untuk proses pendaftaran. Selain itu, untuk layanan penerbitan NIB ini juga dipastikan gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, dan sehingga masyarakat ini dihimbau juga tidak ragu untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi.
3: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
2: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan bahwa untuk target nilai investasi daerah di tahun 2026 kali ini mencapai 2,5 triliun rupiah, dan penguatan legalitas UMKM

Sesaat lagi kami hadirkan perbincangan kita dalam dialog Beranda Asta Cita dengan tema Menyemai Iman Sejak Usia Dini. Sudah hadir di studio Pro Satera Surabaya ada Ustazah Haja Kartika Sari Fadil Mukhain LCMPD, dan beliau adalah pengasuh Rumah Al-Quran Mahmudia, dan juga ada Ustazah Amelia Kusnul Fadila SPD, beliau adalah Sekretaris Rumah Al-Quran Mahmudia. Seperti apa? Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami juga masih mengundang atensi Anda di 0315 34 5474 dan juga di 08133 14992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

0: Pendengar Anda saat ini ada di program Surabaya Sore ini. Kami hadirkan dialog Beranda Asta Cita. Hari ini bersama dengan Ustazah Haja Kartika Sari Fadil Mukhrain LCMPD. Beliau adalah pengasuh rumah Al-Quran Mahmuda. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Baik, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini mungkin mic-nya agak sedikit.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.

0: Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, kita coba sapa lagi begitu ya, Ustazah. Selamat sore, Ustazah Kartika Sari. Iya, mic-nya agak kurang kencang begitu ya. Coba kita sapa dulu. Ustazah Amelia, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Nah, Cile, apa kabar Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Studio Pusat RRI Surabaya. Sebentar, saya coba hubungin kawan-kawan teknik dulu begitu ya, karena mic-nya yang satu kok hilang suaranya. Barangkali bisa dibantu sama teman-teman gitu ya. Dan sore hari ini, mungkin Mas Andi bisa bantu mic-nya Ustazah Kartika mati begitu ya. Sudah full. Nah, coba. Nah, sore hari ini benar kami mengetengahkan tema menyemai iman sejak usia dini. Kita coba sapa lagi Ustazah Haja Kartika Sari Fadil Mukhrayin LC/MPD, pengasuh Rumah Al-Qur'an Mahmudiyah. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Nah, ini tiba-tiba tersendak gitu ya, enggak ngerti. Iya, jadi akhirnya suaranya agak sedikit hilang. Mungkin Mas Andi mungkin bisa dibantu belakangnya mic itu dicopot lagi, kemudian dibalikin lagi karena mic-nya hilang begitu suaranya begitu ya di sore hari ini. Kemudian ada juga Ustazah Amelia Kusnul Fadila, S.Pd. Beliau adalah Sekretaris Rumah Al-Quran Mahmudiyah. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terus hari ini kita mengetengahkan tema menyemai iman sejak usia dini. Kalau bicara seputar menyemai iman sejak usia dini, sebenarnya makna menyemai iman sejak usia dini ini apa sih Ustazah? Monggo silahkan. Oke. Monggo Ustazah Kartika. Mungkin bisa ditukar mic aja Mas Andi. Nah, mungkin barangkali mic-nya bisa ditukar. Iya, suara saya tetap dengar ya Ustazah ya. Nah, coba dicek dulu Ustazah, pakai mic yang satunya Ustazah, monggo. Nah, ini mic-nya baru celing gitu. Baru. Terima kasih Mas Andi sudah dibantu di sore hari ini. Nah, Ustazah kalau bicara sebentar menyemai iman sejak usia dini, ini sebenarnya seperti apa sih Ustazah menyemai iman? Nah, iman ini harus disemai.
4: Jadi itu ibarat ya, seperti kalau kita mau menanam sesuatu ya. Jadi menyemai itu adalah fondasi ya, fondasi yang krusial, yang terpenting. Ya, kalau sama tanaman aja, ya itu kita ketika menanam berupa biji misalnya, kemudian kita menyemainya terlebih dahulu ketika masih kecil ya, tanaman itu masih kecil kan kita semai ya. Nah, itu kan dia butuh
1: ruang untuk hidup gitu ya,
4: butuh perhatian yang luar biasa gitu ya. Dan dari semaian itu nggak semuanya nanti bisa hidup gitu ya biasanya ya. Nah, oleh karena itu menyemai itu sebagai fondasi yang sangat krusial atau yang sangat penting ya ketika kita membentuk karakter dan ketahanan mental anak gitu.
1: Baik. Ya, ditahan
4: baik
1: dulu.
4: Itu secara
1: Ustazah ada yang bergabung ya.
4: Oh iya baik.
1: Halo, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Halo. Selamat sore. Ya lepas ya. Nah, kita lanjutkan lagi Ustazah menyemai. Jadi artinya tidak semua tanaman yang disemai itu bisa hidup gitu ya Ustazah.
4: Oleh karena itu makanya kebutuhan-kebutuhan ketika menyemai itu harus sangat diperhatikan sekali. Nah, dalam hal ini ketika karena memang tempat lembaga kami ya Rumah Al-Qur'an Mahmuda, kita fokus pada balita, anak dan remaja. Ya, jadi harus mulai dari yang sangat kecil itu kita perhatikan.
1: Namanya sejak dini.
4: Yang sangat penting, sangat kecil harus kita perhatikan. Nanti ke atas-atasnya itu enak.
1: Jadi
4: kalau tanaman itu ya kalau lagi pendek disemai bagus, nanti pas udah gedenya enak tinggal nyiram, memupuk seperti itu aja. Jadi enggak perlu dari awal lagi.
1: Gitu ya, Ustaz,
4: kan kalau tanaman udah gede masa mau dikecilin ya?
1: Ini dari tadi ada yang gabung ya. Halo, selamat sore. Ya, halo. Selamat sore. Iya, Pro 1 RRI Surabaya. Halo, selamat sore. Ya ini nggak tahu, ini nggak bisa diangkat ya, nggak ada suaranya dari tadi ya. Nah mungkin Mbak Leni ya mungkin bisa bantu di ruang service center begitu ya. Nah berarti artinya kalau bicara sebentar menyemai ini harus ibaratnya fondasinya menyemai dari usia dini dulu begitu ya, ya
4: Ustazah, betul,
1: ya
4: betul
1: untuk mendidik anak. Nah, nah sementara mendidik anak sejak usia dini ini atau sejak usia kecil ini kan juga bukan hal yang mudah ya Ustazah, karena anak usia dini ini kan bawahnya pengen main aja, muter sana muter sini gitu ya.
4: Ya betul sekali.
1: Tantangannya seperti apa Ustazah ketika mendidik anak? Nah ditahan dulu Ustazah, ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
5: Waalaikumsalam.
1: Nah ini baru gak di PHP ini. Semangat sore Pak Tua. Pak Luki matur nuwun sangat. Masya Allah. Monggo silahkan Pak Luki.
5: Sebagai narasumber, kata orang orang belajar itu tidak ada kata terlambat.
1: Anjir.
5: Nah, saya pun juga begitu. Saya tidak tahu, tapi saya terapkan untuk anak saya.
1: Okay.
5: Itu 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Itu yaitu pertama tentang Ageko.
1: Oh, oke.
5: Okay. Nah, pertanyaan saya mungkin berkisar antara Ageko itu dulu, itu anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Nah, itu ada batasan enggak antara mulai dari lahir sampai berapa?
1: Oke, okay. Umur ya, berapa kedua, gitu ya?
5: Ya, yang kedua itu ada sekarang ini ada modifikasi beberapa usaha-usaha yang menyediakan Ageko sudah disembelih, sudah berubah masakan. Itu nara hukumnya itu bagaimana? Ya, sementara itu nanti kalau ada tak sambung kembali.
1: Iya,
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, Pak Tua. Monggo Saza dijawab atau enggak nih? Monggo silakan.
4: Iya. Ini apa yang sepengetahuan ya Mbak Dini ya, sepengetahuan saya yang apa yang sudah pernah kami pelajari sejak di pesantren dulu. Oke. Terima kasih Pak Luki, ya tadi ya ininya pertanyaannya. Tapi sebenarnya kita belum ngobrol ya, tapi sudah ada pertanyaan. Masya Allah ya, berarti luar biasa Pak Luki ya menyimak dengan sangat ini. Jadi kalau untuk Akiko memang tidak ada batasannya, gitu. Bahkan sampai besar pun nun sewu seandainya orang tuanya pun lupa tidak mengakikoi, gitu ya. Itu boleh dirinya mengakikoi dirinya sendiri, ya. Karena memang akikoi itu kan sunnah ya Mbak Dini ya. Jadi bahkan kalau misalnya tidak bisa mengakikoi orang tuanya nggak bisa, terus dirinya juga belum bisa, gitu, tidak apa-apa. Jadi itu bukan suatu kewajiban, tetapi apabila ada rezeki ya anak baru usia 14 hari itu sebaiknya diakikoin gitu. Itu sangat bagus sekali ya. Itu adalah bagian dari kesyukuran sebenarnya. Itu seperti di surat Al-Kausar, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi memang seperti kita memberikan hadiah ya. Jadi kita bersyukur karena kita dapat hadiah gitu, atau karena kita memperhatikan sekali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa anak gitu ya. Nah, adapun bagaimana seandainya akikoh itu sudah langsung jadi makanan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau mengakikohi Hasan Husain, beliau mengundang. Ya, mengundang kerabat, handai tolan, sahabat, tetangga, mengundang untuk makan-makan lah istilahnya kalau sekarang ya gitu. Nah jadi kalau misalnya itu sudah berupa masakan ya tidak apa-apa.
1: Oh baik.
4: Yang jelas ketika kita melakukan atau berakad untuk akikoh dengan orang yang memasakkan itu benar-benar memang disembelihkan 1 kambing untuk perempuan, 2 kambing untuk laki-laki, seperti itu Mbak Dini.
1: Oh baik. Ya. Jadi kemudian sampai sampai tahun berapa begitu bisa akikoh gitu Ustazah?
4: Tidak ada batasnya.
1: Tidak ada batasnya ya. Oke, baik.
4: Itu sampai ajal menjemput gitu
1: Baik. Sudah terjawab ya Pak Tua ya. Nah, ini tadi soal hakiko. Padahal kita tadi belum bahas seputar topik kita ya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Luki. Semoga bisa menjawab pertanyaannya begitu. Nah, Ustazah ini kalau bicara tadi sejak dini begitu ya. Bagaimana ketika kita ini belajar Islam ya, atau mengenal agama ini sejak dini. Padahal kalau usia dini ini, usia anak-anak ini kan tantangannya seperti apa sih Ustazah? Lari sana, lari sini. Kemudian kan bagaimana ketika kita ini mengajak anak-anak ini untuk membaca Al-Quran, mengenal Al-Quran, atau mungkin mendalami apa makna dari Al-Quran itu sendiri. Silakan
4: Ustazah. Iya, yang pertama pendidikan utama seorang anak itu ya ada di tangan orang tuanya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu dilahirkan secara fitrah,
1: okay,
4: gitu ya. Baik. Jadi pada saat di dalam perut janin itu sudah melakukan persaksian. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Kata anak di dalam perut janin itu, bala. Okay. Ya, katanya. Kalau bala itu dalam bahasa Arab gak ada penolakan, sudah benar-benar iya gitu. Okay. Maka fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang akan yuhawidanihi, mau menjadikan dia Yahudi, yunasironihi, mau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Nah, oleh karena itu sebagai seorang Muslim, ya, maka pendidikan utama yang harus kita perhatikan untuk anak sejak dini, setelah dia keluar dari perut atau dari rahim ibunya, ya, mengikat dia dengan robnya. Bukankah sudah melakukan persaksian ya di dalam bagaimana cara mengikatnya? Dengan tauhid.
1: Baik.
4: Bagaimana mengajarkan tauhid ke anak kecil? Dengan Al-Qur'an. Bagaimana mengajarkan Al-Qur'an ke anak kecil? Dengan mendengarkan. Enak sekali ya. Jadi bukan anak itu disuruh duduk, bukain Qur'an, ayo abatan boten. Anak kecil tidak bisa seperti itu. Dia betul. Kalau kita lihat dari sisi psikologis aja, jadi usia anak-anak itu secara fokusnya sesuai dengan usianya. Jadi kalau usianya 3 tahun, ya dia cuma bisa 3 menit fokus. Selebihnya wow alam.
1: Jadi tantangannya di situ ya Ustazah.
4: Iya, betul.
1: Baik. Nah, sekarang ke Ustazah Amelia. Nah, Ustazah ada pengalaman enggak sih Ustazah ketika mengajarkan Al-Qur'an sejak anak-anak kecil nih? Apa tantangannya mungkin? Silakan.
2: Kalau tantangannya justru lebih sedikit daripada daripada apa ya, takjubnya
1: begitu. Baik.
2: Ini saya lebih takjub ketika bagaimana anak-anak ini sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda dengan anak-anak lain yang saya temui di luar sana. Anak-anak yang di rumah Al-Qur'an Mahmudah ini karena sangat dekat dengan Al-Qur'an, keseharian mereka betul-betul sehari penuh dengan Al-Qur'an gitu ya, tidur dengan murotal, kemudian pagi mereka menghafal dan sebagainya. Itu kajiannya juga bersama ustazah-ustazah itu tentang Al-Qur'an. Jadi mereka sangat-sangat dekat dengan Al-Qur'an. Akhirnya pembicaraan mereka ketika bersama teman itu sangat-sangat berbeda ketika saya mendengar pembicaraan mereka. Pembicaraan yang anak-anak lain di luar sana, gitu. Jadi semuanya yang mereka bicarakan itu ada sangkut pautnya dengan apa yang mereka pelajari. Apa yang ada di Al-Qur'an itu yang mereka bicarakan sehari-hari.
1: Baik. Nah, tapi kan kalau ngajarin anak-anak kecil ini kan harus kesabarannya nggak bisa setipis tisu ya Ustazah ya.
2: Iya pastinya.
1: Gimana caranya untuk mengasah agar tetap sabar gitu?
2: Diarahkan, jadi anak-anak itu tidak bisa, semisal dia ada energi, ada anak yang memang dia duduk santai, bisa duduk tenang, ada anak-anak yang memang dia punya energi lebih untuk lari-lari di kelas, untuk bertanya, aktif bertanya dan sebagainya. Itu sebagai guru kita mengarahkan saja energinya itu kemana, seperti itu. Anak-anak yang tenang berarti kita aktif untuk mendengarkan gitu. Tapi untuk anak-anak yang dia aktif berbicara, aktif bertanya, itu berarti kita talkin seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang aktif lari dan sebagainya, itu diarahkan saja, diarahkan ke yang membantu ustazah semisal, membantu mengambilkan semisal minum untuk kadang kan kita waktu istirahat ada minum susu, ada makan kurma, ada makan kismis. Nah, itu anak-anak yang aktif itu dia tidak bisa diam, lari di dalam kelas itu. Nah, itu suka merebut kadang-kadang, uh-huh. suka merebut minuman temannya. Itu kita arahkan saja, kita arahkan untuk membantu ustazah untuk ini untuk temannya ini, uh-huh. ini untuk temannya itu. Itu justru mereka lebih terorganisir gitu, lebih okay. Tidak kelas itu jadinya
1: uh-huh. lebih terkondisikan hidup gitu ya. Aha, lebih hidup, lebih hangat gitu karena mengenal Al-Quran gitu ya Zaza ya. Baik, oke, ada yang bergabung, ada Mbak Rika Herlin ya di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zaza. Saya mau menanyakan, bagaimana kalau kita ini mendoktrin pikiran anak? Nah, bagaimana untuk mengajarkan agama dan juga mengatasi anak-anak yang bisa dibilang ini di luar kendali, dan juga bagaimana cara membuat karakter anak agar tumbuh di dalam keluarga yang Islami dan lingkungan yang dekat dengan Al-Qur'an. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin, monggo silakan Ustazah. Nah, iya. anak-anak nakal itu sebenarnya kan kalau yang kita ngomong tentang nakal itu kan label sendiri ya Ustaz, saya kan nggak ada sebenarnya anak nakal gitu.
4: Iya, N-nya dibuang.
1: Oh, jadi akal gitu ya.
4: Iya.
1: Monggo Ustaz.
4: Thank you Mbak Herlin ya. Masya Allah. Benar. Bagus sekali pertanyaannya Mbak. Memang kondisi saat ini anak-anak tidak ini ya, bukan kita menyalahkan mereka karena okay. memang kondisi zaman ada masa, ada orangnya. Okay. Ada orang, ada masanya. Nah. Betul sekali ya. Jadi masanya sekarang ini, orangnya ya orang yang sekarang ini. Apa masanya sekarang ini? Kita yeah. tidak bisa merem dari teknologi. Ya. Justru kita harus melek teknologi. Kenapa? Okay. Karena anak-anak hidup di zaman yang semuanya serba teknologi canggih sekali, hanya satu pencet aja sudah keluar semua ya.
1: Nah,
4: kita nyari apa gitu di TikTok udah keluar semua, dimanapun di Instagram apa semuanya tersedia, bahkan setiap pemilik ya, apa itu namanya Mbak,
1: akun ya,
4: akun atau apa itu ya, itu mereka juga berlomba-lomba untuk memodernisasi ya, untuk selalu update ya tentang teknologi itu. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua kita yang harus memahami apakah kita sebagai orang tua sudah peduli dengan gadgetisasi itu gitu ya. Jangan sampai kondisi teknologi yang sudah canggih ini kita justru malah dengan gadget itu anti.
1: Oke, baik.
4: Bukan berarti ya kita juga bermain gadget gitu ya, maksudnya bukan, tapi kita menyelami anak-anak itu apa sekarang kebutuhannya gitu ya.
1: Baik.
4: Lalu kita carikan saja di gadget itu dan kita ajarkan, kita kenalkan sehingga mereka tidak apa ya, tidak ingin atau tidak tertarik dengan yang lain gitu, karena yang diarahkan orang tuanya itu yang biasanya mereka suka gitu, dan orang tua pun mendukung gitu, artinya orang tua juga belajar. Untuk membentuk anak-anak karakter yang Islami, keluarga yang Islami, memang kembalinya ke orang tua gitu ya. Kalau di lembaga kami, anak-anak yang menghafal Al-Quran itu juga ada parenting ya, yang orang tuanya juga kita sediakan untuk belajar tentang bagaimana menjadikan keluarga yang Qur'ani gitu. Tetapi ya semuanya kembali kepada orang tua masing-masing juga. Ada yang senang ikut parenting, ada yang sibuk ya dengan kegiatan, ada yang mungkin waktunya belajar bisa dengan menggunakan media sosial gitu, ya macam-macam ya Mbak Dini ya. Tapi yang jelas kembalinya ke orang tua dulu ya. Jadi sekolah apapun yang dipilih orang tua, apabila orang tua dan rumah belum bisa bersinergi, maka kalau bahasanya gini, jangan harap gitu ya. Berharapnya hanya sama Allah ya, tentu saja gitu ya Mbak Dini ya.
1: Jadi memang guru pertama itu yang harus menjadi guru adalah orang tua dulu.
4: Betul sekali,
1: ya,
4: madrasatul ula.
1: Madrasah pertama begitu
4: ya.
1: Betul. Baik, nah mungkin kalau ke Ustazah Amelia. Nah Ustazah ini kan sebagai Gen Z juga gitu ya. Itu cara belajar Al-Qurannya pasti juga beda ya metodenya ya Ustazah ya. Sama Ustazah Kartika kan juga masih beda gitu ya. Gimana cara Ustazah Amelia ini untuk apa mungkin bisa dibilang menghidupkan Quran ya, atau mungkin mempelajari dan juga menularkan karakter Quran itu seperti apa?
2: Baik, gadget itu kan tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ada yang menggunakan negatif, ya dia akan mendapatkan kenegatifan itu. Kalau dia menggunakan dengan positif, dia akan mendapatkan kepositifan itu. Nah, kalau saya alhamdulillahnya saya mengikuti kajian yang memang ada di YouTube. Banyak sekali seri-seri yang bisa dipelajari,
1: gitu ya?
2: Dipelajari seperti journaling begitu ya, menulis, kemudian menulis intisari yang ada di seri yang ada di YouTube itu tadi gitu. Dan di sekolah juga sering dari Ustazah Kartika juga sering memberikan nasihat, sering memberikan bagaimana guru itu bisa menjadi teladan untuk para santri. Jadi setiap pekan, setiap Jumat kita ada Mau'idatul Hasanah gitu. Jadi setiap Jumat Ustazah Kartika selalu berpesan kepada seluruh ustadz-ustazah bagaimana menjadi guru itu, bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka, seperti itu.
1: Baik, jadi bagaimana caranya agar yang mempelajari, yang paham itu kita dulu, baru kita memahamkan yang lain, begitu ya, Ustazah ya. Baik, nah tadi ini juga disinggung juga ya, tentang pesantren saat ini kan tidak hanya mencetak, begitu ya Ustazah ya, mencetak generasi-generasi Islami, atau generasi-generasi yang cinta akan Islam, tapi juga diharapkan pesantren ini bisa mandiri, Ustazah. Nah, artinya ini kan pesantren ini harus dibekali bahwasanya lulus santri, jadi santri aja tuh nggak cukup gitu.
4: Ya, betul.
1: Sehingga ini harus ada sesuatu yang memiliki daya tawar lebih gitu ya. Apalagi kalau kata Gen Z, in this economy gitu ya, Ustazah ya. Ini harus banget kita ini memiliki keterampilan dan juga kemandirian secara finansial. Nah, kalau dari Ustazah sendiri di pesantren atau rumah Al-Qur'an Mahmuda begitu ya, ini seperti apa Ustazah? Apakah juga menerapkan one pesantren one product atau seperti apa? Silahkan.
4: Ya, betul sekali. Untuk saat ini karena memang kami juga baru bergabung ya dengan OPOP, dan alhamdulillah masya Allah luar biasa one pesantren one product yang dicetuskan oleh Bu Khofifah ya, kalau tidak salah ya. Itu sangat membantu sekali ya, terutama kami yang baru apa ya merintis koperasi gitu. Karena selama ini kan kami sebagai konsumen tidak pernah menjadi produsen. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai dengan air minum kita ini sendiri gitu ya, Mbak Dinia.
1: Produksi
4: sendiri. Tetapi memang belum dijual bebas, masih diminum oleh kalangan sendiri. Kemudian kemarin kita tahun berapa ya itu, 2023 insya Allah kami juara harapan 2 apa usahanya? Eko Pesantren. Eko Pesantren. Sehingga oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya diarahkan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti berlatih untuk membuat pupuk dari cangkang telur, kalsium, maaf. Kalsium tanaman dari cangkang telur, kemudian ekoenzim, ekobrik, banyak sekali itu kita dilatih. Dan alhamdulillah ilmu itu kami turunkan ke santri kami. Ya, jadi mereka bisa membuat cangkang telur itu ya untuk menjadi kalsium tanaman gitu. Kemudian mereka membuat ekoenzim juga kita ajarkan. Tapi memang kita belum produksi, Mbak Dini, jadi masih digunakan sendiri.
1: Baik.
4: Ya, semoga kedepannya nanti mudah-mudahan. Kemarin juga sudah ngobrol waktu ada acara OPOP itu, ya bagaimana kami bisa diwadahi ya oleh Institut Teknologi Surabaya untuk dilatih memproduksi gitu.
1: Tantangannya apa Ustazah? Barangkali ada tantangan yang bisa dibilang ini menyulitkan begitu. Nah, ini apa Ustazah?
4: Sulitnya mencari bahannya gitu ya. Kalau ekoenzim mungkin mudah nggih, bahan dapur banyak, tapi kalau seperti cangkang telur karena kan anak-anak ini tidak setiap hari makan telur ya gitu. Jadi paling banter itu bisa ngumpulin itu sekilo gitu, 2-3 hari sekali. Ya, nah itu kan yang akhirnya membuat kami berpikir apa ya sekampung ini disuruh ngirim cangkang telur atau gimana ya. Masih belum, ini masih apa namanya nunggu dari teman-teman ITS ya, kakak-kakak di ITS untuk memberikan pelatihan pada kami.
1: Baik. Seperti juga cangkang telur ini kan juga biasanya carinya di toko-toko kue ya.
4: Nah, itu dia. Toko-toko
1: gue ini setiap hari pakai telur ya bahannya.
4: Harus order ya berarti.
1: Tapi biasanya kalau sama toko kue itu tinggal di ibaratnya pesan aja sih Ustazah, nanti cangkangnya jangan dibuang gitu ya. Kemudian nanti akan bisa dibilang akan
4: dimanfaatkan.
1: Ya.
4: Mungkin nanti minta nomor teleponnya ya Mbak Dini.
1: Oh, boleh.
4: Toko kue yang mana?
1: Kue yang mana ya?
4: Atau yang punya toko kue bisa menghubungi di Rumah Al-Quran Mahmuda Surabaya. Jadi bisa bermanfaat, tidak sampai nyampah gitu ya.
1: Baik. Nah, kemudian kalau dari Ustazah Amelia sendiri, Ustazah ikut pelatihan juga ya?
2: Iya, kami bersama Ustazah dan bersama santri kita membuatnya bersama-sama.
1: Oke.
2: Enzim, kemudian membuat cangkang telur itu kita buat bersama-sama. Jadi di pesantren ada jadwal sore, itu kita ada jadwal jam sendiri untuk kegiatan eko pesantren itu. Jadi pengolahan sampah kita hampir setiap hari. Seperti itu.
1: Oke, jadi pengolahannya setiap hari. Artinya setiap hari ini juga ada produksi, atau mungkin kalau untuk distribusi sendiri gak ada kendala atau seperti apa, Sese?
2: Mas, karena anak-anaknya masih usia-usia SD, jadi kita lebih ke mengajarkan.
1: Oke. Baik.
4: Jadi mengenalkan lingkungan gitu ya, menjaga lingkungan.
1: Menjaga lingkungan. Karena eko enzim tadi juga saya tanya.
4: Itu sampai itu sampai harus ditimbang loh.
1: Ya
4: dikira-kira kalau hari ini bisa berkurang berarti kita sudah mengurangi sampah gitu. Dengan apa ya? Dengan itu tadi kita buat eko.
1: Oke, baik. Nah, Ustazah, kalau bicara seputar One Pesantren One Produk ini, adakah mungkin produk yang ditawarkan seperti kan ini kan Rumah Al-Quran. Nah, barangkali tidak hanya berupa produk benda saja, atau mungkin ada jasa atau seperti apa, Ustazah?
4: Ya, kami juga menyediakan speaker murattal.
1: Baik.
4: Ya, speaker murattal sesuai dengan kurikulum yang kita berikan di Rumah Al-Quran Mahmuda. Kemudian kalau untuk lembaga pendidikan Rumah Al-Quran Mahmuda sendiri, kami sejak santri kami sejak usia PAUD. Jadi 1,8 tahun itu sudah bisa belajar Al-Quran dengan cara mendengar. Nah, jadi di Rumah Al-Quran Mahmuda sendiri saat ini total santrinya baru 85 sih Mbak Dini ya, dengan jumlah santri 3 jenjang KMI Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah atau setingkat SMP. Kemudian jumlah santri SD kurang lebih 32. Lalu santri yang TK, PAUD itu sekitar 45.
1: Banyak ya.
4: Jadi anak-anak yang jenjang PAUD TK ini mereka pulang pergi dari usia 1,8 tahun hingga 5 tahun ini mereka pulang pergi. Datang setengah 8, pulang setengah 12. Kemudian untuk jenjang SD usia 6 tahun, kami menerima jenjang SD 6 tahun sampai 10 tahun itu menginap, Mbak. Jadi harus mondok. Dan kemudian jenjang SMP usia 12 tahun ke atas. Nah, rata-rata santri kami yang berada di jenjang SD mondok ini itu adalah santri kami yang dulu PAUD. Jadi mereka di usia 10 tahun, ya ada yang 9 tahun, ada 10 tahun, tapi rata-rata 10 tahun. Itu sudah selesai 30 juz.
1: Luar biasa.
4: Hafal ya, bukan baca. Kenapa? Ya dari kecil soalnya ngapanya. Dari usia 3 tahun itu. Jadi kami sangat berharap ada banyak anak-anak yang sudah belajar Al-Quran sejak dini, sehingga nanti ketika besar ada banyak manfaat dan keberkahan yang mereka peroleh. Kalau mau hitung-hitungan dunia, banyak loh beasiswa untuk penghafal Quran.
1: Benar.
4: Kalau hitungan akhirat, saya enggak bisa ngitungnya.
1: Okay.
4: Kata Allah kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmatnya Allah, kamu enggak akan pernah sanggup.
1: Benar. Gitu.
4: Jadi kalau kita lihat dunianya memang mengajar anak-anak yang sudah hafal Al-Quran jauh lebih mudah, Mbak Dini. Jadi anak-anak kami yang sudah selesai 30 juz di usia 10 tahun itu sudah mulai kita berikan hadis, ya, menghafal hadis, belajar tentang fikih, tentang toharoh, kesucian, gitu. Dan itu bukan pakai buku-buku yang tipis-tipis. Kita pakai bukunya Syekh Wahbah Zuhaili yang biasanya dipakai oleh teman-teman kampus di Universitas Al-Azhar Kairo. Tapi kita menyampaikannya ya menyampaikan secara sederhana, gitu.
1: Bahasa bayi kalau kata anak sekarang.
4: Nah itu itu produk kami ya. Jadi kami memang membuka lembaga Al-Quran ya dan pondok pesantren.
1: Tahan dulu Ustazah. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya. Iya, selamat sore Bang Kobar.
6: Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
6: Mau tapi hari kurban ya Ustazah ya.
1: Iya, mau bahas seputar kurban ya.
6: Enggak.
1: Oh, enggak.
6: Mama daftarkan sebagai santri Ustazah Mbak Dini.
1: Oh, baik.
6: Ustazahnya ada santri mau jadi anak Ustazah. Mulai dari huruf alif sampai hamzah enggak tahu sama sekali. Apakah diterima Ustazah?
1: Waduh. Ini PR Ustazah berat kalau gitu ya.
6: Iya, ini mulai huruf alif sampai hamzah enggak ngerti, enggak tahu.
1: Oke.
6: Apakah diterima? Terus caranya kalau mau mendaftar siswa dari PAUD sampai remaja lah seperti Bang Kobar ini, gimana caranya dan apakah apa pondok Ustazah itu ada lindungan hukumnya, payung hukum lah ibaratnya gitu. Mohon jelasinnya yang berilmiah. Mbak Dini, maturun.
1: Maturun. Thank you Bang Kobar. Monggo silakan Ustazah.
4: Ustaz Amel mungkin.
1: Nah, silakan Ustaz Amel.
2: Untuk dari misal tidak bisa apa tadi alif ya?
1: Alif sampai hamzah. Sampai hamzah. Ya-nya hilang udah.
2: Kita metodenya ada bisa dengan flashcard.
1: Oke.
2: Okay. Ada dengan jadi flashcard kartu begitu. Menghafal dengan gambarnya, dilihatkan gambarnya, kemudian jadi anak itu tidak hanya mengucap secara lisan tapi juga melihat gambarnya itu jadi ingat, oh bentuknya ini berarti ini adalah huruf ini, seperti itu. Jadi visual itu sangat membantu untuk anak-anak.
1: Jadi pakai metode visual begitu ya Ustazah Amel. Kemudian kalau mau jadi santrinya, nah ada batasan umur nggak Ustazah? Monggo.
2: Biasanya kami kan dari usia 1,8 1,8 sudah bisa mendaftar. 1,8 sampai usia SMP 15 tahun.
1: Lepas dari SMP nggak bisa berarti ya Ustazah?
4: Belum
1: bisa.
4: Belum ada. Insya Allah mudah-mudahan.
1: Baik. Oke Bang Kobar, kalau Bang Kobar 17 lebih 5 tahun nggak bisa ya Bang Kobar ya? Baik, terima kasih. Ada juga Ibu Septia di sore hari ini di WhatsApp ya 081-33-14-992 ya di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ibu Septia di Surabaya, mau menanyakan Ustazah, berapa biayanya kalau di rumah Al-Quran itu yang pertama, kemudian yang kedua tempatnya di mana sih rumah Al-Quran ini Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ini pertanyaannya agak sedikit private.
4: Enggak apa-apa.
1: Tapi boleh lah ya. Silakan.
4: Ya ini Ustazah Amelia nih yang sudah terbiasa menerima pendaftaran banyak santri. Ustazah Amel ya, silakan Ustazah Amel.
2: Kami menerima dari usia 1,8. Kalau 1,8 sampai usia 7 itu kan usia TK ya. Mbak Dini, usia TK itu 4,5
1: per bulan ya Ustazah ya. Itu dengan durasi pertemuannya berapa kali?
2: Satu minggu 5 hari. Dari Senin sampai Jumat. Seperti itu dari pukul 7.30 sampai 11.30.
1: Baik. Tapi kalau sekolah katakanlah udah TK, udah playgroup gitu, berarti jamnya bisa menyesuaikan atau seperti apa Ustazah? Jamnya itu aja berarti.
2: Iya,
1: ya? Oke, baik. Jadi jamnya cuma itu aja dari jam 07.30 setengah 8 gitu ya sampai jam setengah 12.
2: Iya, betul.
1: Oke.
4: Jadi kita menyediakan ini nanti ijazah TK.
1: Ijazah TK. Oh, baik. Ada disediakan juga ijazah TK. Kemudian kalau usia TK
2: sama usia, juga. Iya, itu 1,8 sampai 7 itu kan usia TK juga. Dari PAUD sampai TK.
1: Oh iya sih, sama kalau 7 SD gitu ya.
2: 7 ke atas itu masuk usia SD. Nah itu kalau kita adanya khusus perempuan. Jadi khusus putri aja. Jadi khusus putri aja itu wajib mondok. Itu kalau setiap bulannya itu 1,5 itu sudah semuanya.
4: Sudah berenang juga, berkuda juga dan memanah.
2: Gitu. Setiap bulan kita ada ekstrakurikuler olahraga sunnah.
1: Oh baik, itu itu Senin sampai Jumat juga. Oh setiap hari ya mondok karena ya?
2: Iya setiap hari mondoknya. Kalau ekstrakurikulernya setiap bulan satu kali.
1: Oh baik. Tapi kalau usia TK dan playgroup tadi 4,5 ya Ustazah ya? Kok malah murahan yang ini?
2: 4,5 TK? Itu masuknya.
1: Oh masuknya aja.
2: SPP-nya 4,5.
1: 450. Baik. Kalau yang SD sampai SMP masuknya?
2: Masuknya kalau yang SD itu 8.
1: Oh baik.
2: Kemudian SPP-nya 1,5. Okay. Itu 8 juta itu sudah dari awal sampai akhir Mbak Dini. Jadi kita enggak ada daftar ulang.
1: Oh baik.
2: Jadi 8 juta itu untuk seterusnya. Kalau usia SD berarti dari kelas 1 SD sampai nanti kelas 6 SD. Itu sudah
1: udah include semuanya. Iya, include semuanya. Baik. Dan tuh nginep gitu ya karena
2: mondok.
1: Boleh pulangnya berapa bulan sekali atau mungkin satu bulan sekali. Sekali pulang berapa lama Ustazah?
4: Satu hari satu malam.
1: Satu hari satu malam. Bapak ibunya kangen nanti ya.
4: Bapak ibunya berdoa di rumah.
1: Karena memang ini sebagai ini Ustazah ya, ibaratnya kan berjuang juga begitu ya.
4: Kami juga didukung oleh YBM PLN UID Jatim Mbak Dini. Jadi kami ini adalah mitra. Mitra dari Yayasan Baitul Mal PLN UID Jawa Timur. Jadi kalau mau payung hukum, insya Allah sudah tidak diragukan lagi ya. Karena memang kami juga sudah terdaftar di Kemenag, juga di Kementerian Hukum, HAM. Oleh karena itu PLN mengajak kami untuk bermitra.
1: Baik. Jadi sudah terjawab pertanyaan Ibu Septia ya. Ibu Septia, kalau untuk usia 1,8 tahun ya, berarti belum genap 2 tahun itu udah boleh ya?
4: Boleh sekali. Ya. Malah itu makin kecil makin bagus belajar Al-Qur'an.
1: Golden egg gitu ya.
4: Iya. Dan makin mudah.
1: Oh, makin mudah. Baik. Jadi 1,8 tahun ini udah bisa belajar, kemudian nanti maksimalnya berarti cuman sampai SMP aja. SMP itu berarti usia berapa ya Ustazah ya?
4: 13
2: ya? 15.
4: 13 sampai 15.
1: Baik. Jadi 13 sampai 15 tahun udah gitu nanti lepas gitu ya Ustazah ya.
4: Insyaallah kita akan buka SMA.
1: Tahun ini Ustazah atau nanti tahun depan?
4: Insyaallah. Mudah-mudahan tahun ini bisa ya Mbak Diting. Karena memang kalau Kuliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah itu kan dari kurikulum Gontor ya. Alhamdulillah saya sendiri dari Gontor Putri. Saya alumni tahun 1996. Alumni ketiga. Jadi kami sowan pada guru-guru, ustadz dan kiai kami untuk ikut menyebarkan ilmu yang apa kami dapatkan dari Gontor itu ya. Jadi kan Kuliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah ini programnya 6 tahun. SMP sampai SMA.
1: Baik. Gak kerasa Ustazah kita ngobrol dari menit ke-50 ya.
4: Insya Allah.
1: Padahal nih kayaknya masih banyak yang pengen diomongin gitu ya. Baik, nah Ustazah mungkin sebagai ini ya, sebagai closing statement atau mungkin penutup gitu ya Ustazah. Di tengah perkembangan zaman ya sekarang ini semakin canggih, teknologi udah gak terbendung. Kita ini sekarang kan ada di tsunami informasi ya Ustazah ya. Mau nyari informasi apa aja nih bisa. Termasuk anak-anak ini juga dewasa sebelum waktunya saat ini begitu ya, dengan kemudahan akses yang dimiliki, dengan pergaulan-pergaulan yang bisa dibilang sangat luas begitu. Nah ini apa sih Ustazah yang ingin disampaikan begitu ya di sore hari ini, silakan Ustazah.
4: Kalau dari Dr. Kamil, ya Dr. Kamil Alabudi, karena kami menggunakan metode tabarok dan metode tabarok itu penemunya adalah Dr. Kamil Alabudi dari Mesir. Beliau berkata, la tatibul hayat illa bikitabillah. Hidup itu enggak akan baik kecuali dengan Al-Qur'an. Gitu. Dan sekarang Al-Qur'an bisa diakses di teknologi yang serba canggih yang ada di tangan kita gitu. Jadi baik-baiklah ketika melakukan apa ya namanya itu berkelana ya, berkelana di media sosial. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh dengan satu jari kita dan apa yang kita sebarkan kelak akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Gitu. Dan Allah itu maha melihat, ya Allah itu maha tahu, mau kemanapun kita bersembunyi pasti Allah akan tahu. Dan sekecil apapun ya wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan itu pasti akan oleh Allah dibalas dengan kebaikan. Maka sebarkanlah kebaikan.
1: Baik, termasuk sebiji zarah pun ya, begitu betul. Ya Ustaz, ya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah Ustaz Amelia silakan, apa yang ingin disampaikan Ustaz?
2: Yang ingin saya sampaikan dengan kemudahan informasi dan teknologi yang maraknya sekarang ini, maka khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi gunakan informasi teknologi informasi yang ada untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang itu bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustazah Haja Kartika Sari Fadil Mukrain LCMPD Pengasuh Rumah Al-Qur'an Mahmudah. Sehat selalu Ustazah.
4: Amin.
1: Oh iya, tadi belum dijawab, Rumah Al-Qur'an Mahmudah ini di mana Ustazah?
4: Oh iya, Rumah Al-Qur'an Mahmudah ada di Jalan Puputan Gang 6 nomor 19 Surabaya. Kita juga ada di Pandaan, Mbak.
1: Oh baik.
4: Ada di Pandaan, Desa Lebo, Duren Sewu. Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
1: Oke, baik. Ada dua Ibu Septia ya, yang diingetin sama Ibu Septia tadi belum dijawab Mbak Dini. Oke. Sudah terjawab ya. Di sore hari ini. Baik, terima kasih banyak Ustazah Kartika Sari. Sehat selalu. Semoga dan lain waktu bisa bertemu kembali di Studio Pariwisata RRI Surabaya. Dan juga Ustazah Amelia Kusnul Fadila SPD, beliau adalah sekretaris Rumah Al-Qur'an Mahmudah. Terima kasih banyak Ustazah. Sehat selalu.
2: Terima kasih kembali.
1: Semoga lain waktu bisa bertemu juga di Studio Pariwisata RRI Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Ustazah Kartika dan juga Ustazah Amelia, pendengar di sore hari ini dalam Beranda Asa Cita Rumah UMKM One Pesantren One Produk ya, dengan tema Menyemai Iman Sejak Usia Dini. Dan ada sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Info Prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Sanusi bin Sumarsono, umur 48 tahun agama Islam pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kalijudan 9 nomor 20 RT 05 RW 06 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 977/P.G/2026/PA.SBY antara Ana Lestariani binti Samiyaji sebagai penggugat dan Sanusi bin Sumarsono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan merasa sangat bangga sapinya kembali dipilih presiden untuk kurban tahun ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama, SPPG Kota Malang minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan Malang.
3: Beberapa staff yang ini kita selalu untuk bisa keliling, kita melihat. Dan tidak hanya di SPPG-nya saja, nanti juga sekolah-sekolah saya minta sudah laporan, sudah respon kepada Satgas bagaimana kondisi itu saat ini. Jadi kita sebaiknya tidak hanya kita turun, tetapi juga melaporkan, terutama juga dari sekolah-sekolah, kan mereka nanti akan merasakan dan mengetahui mereka dengan hasil. Tapi dengan proses, kita akan turunkan Satgas ini ke seluruh SPPG.
2: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati, karya tetap berasal dari manusia.
5: Bukan alat, tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada gift di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi saya balikkan ke teknologi? Karena dari 10 tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman untuk pakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
4: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yofi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya, maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Fisioterapis Arema FC tegaskan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. Berikut informasi selengkapnya.
6: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL

0: Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch pagi semalang, dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi BRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Jetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
1: 2, 3, 400.
2: Tambal apa pak nih?
1: Kurban pak.
2: Kurban sendiri?
1: Buatan.
0: Menjual sapi, Ahmad Syaiful Wahid menjelaskan, peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
3: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu peminatnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak. Terus sapinya berkurang itu mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Pulau Agung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya kan keliling pasar, itu peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin marwedah ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
0: Syaiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu di antaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu keberadaan ibu kandung yang diduga membuang bayi tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Aris Deka.
5: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
6: Tiang golek ramban ini loh, sutem ini loh, nggih tiang arit terus ada suara bayak terus diceluk nih tiang samping mriki. Terus digendong di beton mriki. Pakai popok, pakai biasa pakai baju bayi kan kok. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek

0: biru dimasuk di dalamnya, jadi bayi keringetan.
1: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Kompol Lilik Sulastri mengatakan, BS, ayah dari bayi itu, sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lilik mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
2: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit, sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi, untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana, nanti kita berikan solusi yang terbaik.
1: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Sri Wahyuni. Gita, silakan.
4: Baik, terima kasih Mada Ristu. Pendengar, lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis di Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
6: Sudah ada, sebagian dititipkan dan sebagainya ada yang diambil.
7: Pembeli dari mana, Pak?
6: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari Desa Pakong, Bumbungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelanggan-pelanggan lama.
5: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
4: Baik, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Nastiti, silakan Dini.
8: Baik, terima kasih rekan kita. Pendengar dan pemirsa, Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, bangga sapinya kembali dipilih oleh Presiden untuk kurban tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
9: Seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton, ternak milik Suwiknyo, warga Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Lamongan. Suwiknyo mengaku bangga, sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban presiden. Menurutnya, ini merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan, baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi, mulai kesehatan hingga bobot badan.
10: Di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim. Sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. Jadi sebelumnya kan dua bulan sebelumnya kan sudah ada tim verifikasi dari tingkat Dinas Peternakan. Ini tidak lagi dari Dinas Provinsi. Tapi alhamdulillah dari sekian peternak di Lamongan yang dipilih, yang ditunjuk bisa memenuhi kriteria, alhamdulillah di kandang saya.
9: Rencananya sapi Simmental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup, untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Varian Raki melaporkan.
8: Mendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan bahwa jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, polisi petakan potensi konflik dan juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
12: Sebelum pada saat dan jadi tahapan-tahapannya semua kita sesuaikan dengan tahapan dalam pasaran pengamanan mulai dari mengawali kemudian melaksanakan dan itu kekuatan yang kita kerahkan itu sesuai dengan jumlah pemilihan kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tetap kita menggunakan kekuatan Polres kemudian Polresta yang juga ada penguatan dari penguatan organisasi detail masing-masing desa itu tentunya bervariasi.
11: Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei nanti, hingga tahapan pencoblosan. Christian Tobing menegaskan desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif. Selain pengamanan untuk pilkades, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
8: Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya membagikan perkembangan Cina dan rahasia di baliknya kepada masyarakat Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Gusnia.
13: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
14: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
13: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
15: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
13: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Anugusuma, melaporkan.
8: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pekan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
16: Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17 sampai 21 Mei 2026 di Gelora Pancasila Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurprov menegaskan bahwa kejuaraan provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pesladas serta kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
17: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti puslada provinsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang akan datang, dan tentunya ini akan menuju ke Prapon di 2027 dan PON di 2028.
16: Sementara Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan. Ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet pencaksilat Jawa Timur. Ia mengapresiasi inisiatif BHS yang dinilai berperan penting untuk menghadirkan event pencaksilat tingkat provinsi maupun daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet secara berkelanjutan.
18: Dan ini penting sekali. Dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
16: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencaksilat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencaksilat Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember. Sudah ada rekan Sandy Wira. Sandy Wira, silakan.
19: Baik, terima kasih Dini. Gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026 menjadi wadah cinta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
20: Semangat kreativitas dan edukasi mewarnai pelaksanaan gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026, hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Jember dan LPP RRI Jember. Kegiatan yang diikuti pelajar sekolah dasar ini menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap rupiah sejak usia dini. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah SOS MSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara RRI dan Bank Indonesia Jember. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
21: Dan gebiar lomba menggambar Championship 2026 kerjasama RRI Jember dengan Bank Indonesia Jember. Yang pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah bagaimana kreativitas anak-anak Jember, khususnya adik-adik SD, dengan harapan lebih cinta dan bangga akan rupiah sejak dini.
20: Melalui lomba menggambar yang digagas oleh Bank Indonesia Jember dan bekerja sama dengan LPP RRI Jember, diharapkan anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya mencintai dan menghargai rupiah sebagai simbol identitas bangsa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silakan Diah.
22: Ya baik, terima kasih untuk Sandy, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
23: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
22: Ya, jamaah haji asal Tulungagung siapkan fisik dan mental jelang berangkat ke Tanah Suci. Berikut laporan Oni Arianto.
24: Seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, ia mengaku lebih berhati-hati menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ahmad, Senin siang, mengatakan persiapan spiritual menjadi hal utama yang ia lakukan sebelum berangkat. Ia berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan lebih ketat.
0: Istilahnya usaha, pasrah, ada teman-teman di sana terasa jangan main-main dengan teman-teman, menjaga diri, menjaga lesan, menjaga.
24: Usianya berapa sih Pak?
0: 65.
24: Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Lah ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
0: Kesehatan ya obat. Siap obat.
24: Oh, siap obat.
0: Ya, dari puskesmas.
24: Oh, dari puskesmas.
0: Dari puskesmas ya, dari obat yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan biasa kan punya atlet. Madaran.
24: Ahmad menambahkan informasi mengenai cuaca di Tanah Suci yang panas menjadi perhatian tersendiri. Karena itu ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah. Sementara itu, jadwal kedatangan jamaah haji ke Asrama Haji Sukolilo yakni kloter 103 dari Kabupaten Tulungagung, kloter 104 juga dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Oni Arianto melaporkan.
23: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
22: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
23: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Barlinda Risapa Gita binti Lintang Ari Satmoko SE, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Kalijudan Gang 9 Trembesi 2 RT 04 RW 06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketinta Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 964/2026/PA.TTSBY antara Rangga Mardian Putra bin Marsudi Utomo sebagai penggugat dan Barlinda Risapa Gita binti Lintang Ari Satmoko SE sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Alfian Agung Purwanto bin Agus Purwanto, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Karangpilang Gang Bromo nomor 58 RT 02 RW 03, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 931/PD.GG/2026/PA.TTSBY antara Maulidia Auzuha binti Sunawan sebagai penggugat dan Alfian Agung Purwanto bin Agus Purwanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini ditemani Dini Wardani dan Des Editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi pertama. Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
2: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam serangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027, apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Bahwa perkembangan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan seperti ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita mulai memilah sampah.
2: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022. Hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Karena itulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengupayakan program kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk menciptakan budaya bersih sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Salah satu caranya, pola tradisional pengelolaan sampah, kumpul, buang, angkut, harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku dengan upaya pilah-pilih sampah dari rumah tangga lewat gaya hidup 3R, reduce, reuse, dan recycle.
1: Pendengar, epidemiolog Dr. Windu Purnomo menegaskan bahwa penyakit hantavirus bisa menyerang manusia dan berpotensi menimbulkan kematian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo menjelaskan satu-satunya cara memastikan seseorang terinfeksi hantavirus, yakni melalui pemeriksaan laboratorium. Metode yang dapat digunakan antara lain melalui tes PCR maupun pemeriksaan antigen. Windu Purnomo Sabtu siang menegaskan bahwa penyakit hantavirus dapat menyerang manusia dan berpotensi menimbulkan kematian. Namun kasus kematian akibat penyakit tersebut dinilai masih sulit teridentifikasi secara pasti di Indonesia. Menurut Windu Purnomo, sebagian masyarakat yang sakit tidak selalu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut membuat penyebab kematian seringkali tidak diketahui secara medis karena pasien meninggal tanpa diagnosis yang jelas.
6: Jadi artinya bahwa penyakit itu sudah banyak bisa mengenai orang. Cuma kalau kita ngomong apa, tidak ada yang mati. Lah, mungkin ada yang mati, tapi kan kita nggak tahu. Karena di Indonesia itu kan banyak orang yang sakit, tidak pernah di obati, nggak pernah ke dokter, tiba-tiba mati, nanti matinya karena disantet apa kan, ya. Kalau kita lihat di periksa, satu-satunya cara kan PCR ya, dan antigen tes ya. PCR dan antigen tes itu kan alat-alat diagnostik yang relatif baru kan. Gitu lah, orang aja lah ya, sebelum ada COVID pernah dengar nggak PCR? Nggak pernah dengar.
5: Menurut Windu Purnomo, pemeriksaan PCR menjadi standar utama untuk mendeteksi apakah seseorang sedang terinfeksi hantavirus atau tidak. Selain itu, pemeriksaan antigen laboratorium juga dapat digunakan untuk membantu identifikasi kasus. Windu Purnomo menilai peningkatan pemahaman masyarakat terkait gejala dan akses pemeriksaan menjadi sangat penting. Langkah tersebut diperlukan agar kasus hantavirus dapat dideteksi lebih dini dan tidak luput dari penanganan medis. Oni Arianto melaporkan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Saat ini 17:01 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun terkait penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara, Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tetapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

lintasi di sudut kota Surabaya. Karena apa? Karena mulai dari kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, kemudian ke Wonokromo, kemudian sampai ke Jalan Ahmad Yani, sampai mengarah kawasan Gedangan ya. Flyover Waru Gedangan ini padat merambat sampai sore hari ini. Jadi kalau sabarnya cuma setipis tisu, pasti sebel lah kalau di jalan ya. Kemudian kawasan HR Muhammad menuju ke Majen Sengkono, dua arah ini juga padat merambat ya di kawasan Majen Sengkono. Kemudian kawasan Jalan Mastrip sampai mengarah kawasan Gunung Sari, ini padat merambat karena adanya traffic light ya. Lepas dari Mastrip, kemudian Wiyung masih ramai lancar aja. Kawasan Manyar Kertoarjo mendengar sampai mengarah kawasan Jalan Insinyur Dr. Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran dan juga mengarah ke kawasan Kertajaya. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Wonokromo hingga mengarah kawasan Manyar. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kawasan Dupa ya, ini ada kepadatan arus lalu lintas juga mengarah ke kawasan Bubutan. Kemudian lepas dari itu masih ramai lancar. Kenjeran menuju ke Gedung Cowek ya, ada kepadatan arus lalu lintas karena ada yang traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari Gedung Cowek, ramai lancar sampai Jembatan Suramadu. Kemudian untuk cuaca, tadi kalau kita tadi jam 3 sore sampai jam 3:30 gitu ya, ini Surabaya hujannya cukup deras ya, meski nggak lama sih ya, tapi cukup deras begitu ya. Tapi saat ini Surabaya sudah reda ya, untuk hujannya sudah reda dan diprediksi akan berawan sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Surabaya diprediksi akan berawan sampai 23 waktu Indonesia Barat dan dengan suhu antara 28 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman ya, lancar ya, dan juga selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita update dulu informasi di sore hari ini. Kita sapa dulu ya, ada rekan, ada Mas Ilham ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siaran. Oke, thank you Mas Ilham ya. Boleh kalau ada informasi Mas Ilham untuk dibagikan di 081 33 14 kali 992. Kami juga masih mengundang atensi Anda 031 534 5474 dan juga di 081 33 14 kali 992. Nanti kita akan update juga informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi sore hari ini. Sembari menemani Anda yang saat ini ada berada di jalan begitu ya, lagi macet-macetan, yuklah kita denger-dengerin dulu ya lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro Satu RR Surabaya. Adarkan Indra Mahadi, pendengar, Dini hadirkan Aku Milikmu spesial untuk Anda.

Pendengar, saat ini 17:16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Akibat Tidak Beramal. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti renungan agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku berpengharapan pada Allah, namun ia berdusta demi Tuhan yang Maha Agung. Kenapa tak tampak tanda-tanda dalam amaliyahnya? Siapa saja yang berharap kepada seseorang pasti terlihat buktinya dalam apa saja yang dilakukannya. Namun anehnya, harapan kepada Allah selalu tak lepas dari kepalsuan. Semua ketakutan adalah pasti, tapi ketakutan terhadap Allah selalu diliputi keraguan. Ia harapkan Allah untuk memperoleh sesuatu yang besar, sementara mengharapkan sesama hamba untuk yang kecil. Namun ia bersedia memberi untuk si hamba yang tidak diberikannya kepada Tuhannya, penciptanya. Sungguh mengherankan betapa Allah Maha Besar. Puja-pujian untuk Allah. Diperlakukan kurang dari perlakuan untuk hamba-hambanya. Takutkah kau berdosa dalam pengharapanmu kepada si hamba? Ataukah kau menganggap Tuhanmu itu tak layak ditunjukkan pengharapan kepadanya? Demikian pula, bila ia merasa takut pada seorang di antara hamba-hambanya, ditakutinya orang itu lebih dari ketakutan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Ia pun membayar takutnya itu kepada si hamba dengan pembayaran yang tunai. Sedangkan ketakutannya kepada Tuhannya yang menciptakan dia selalu dibayarnya dengan penangguhan-penangguhan dan janji-janji yang palsu. Begitulah manusia. Bila dunia ini telah menjadi besar di penglihatan zahirnya dan mendiami ruang yang luas dalam relung hatinya, niscaya ia akan menilainya lebih besar daripada Tuhan yang menciptakannya, lalu menjadikan dirinya hamba yang amat patuh kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam rimpahan rahmat dan maunah serta barokahnya di dalam meniti kehidupan ini sebagai bekal kita menuju akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau mudah marah." Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, "Janganlah engkau mudah marah." Hadis riwayat Bukhari.

بسم الله الرحمن الرحيم والأسر demi masa innal insana lafi khus sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Masjid Agung Anur Pekanbaru, bangunan masjid yang dipengaruhi oleh perpaduan gaya arsitektur Arab, India, Turki, dan juga Melayu. Masjid ini menciptakan harmoni antara sentuhan modern dan tradisionalisme Islam. Pengaruh budaya Arab sangat terlihat dari dekoratif kaligrafi dalam masjid. Sedangkan pengaruh Melayu sendiri tampak pada motif ukiran bubur kayu pada mihrab. Kubah dan menara dalam Masjid Agung An-Nur juga mempunyai filosofi mendalam. 5 kubah melambangkan 5 rukun Islam, sedangkan 4 menara yang menjulang melambangkan 4 sahabat utama Nabi Muhammad. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga tempat wisata religi favorit di Pekanbaru dari perpaduan arsitekturnya yang unik dan memukau. Pembangunan masjid dimulai tahun 1968 dan selesai di tahun 1968 dan langsung diresmikan oleh Gubernur Riau saat itu, Arifin Ahmad.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Surabaya akan mengumumkan hasil uji laboratorium makan bergizi gratis atau MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bubutan Tembok Dukuh pada Senin lalu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut akan merilis hasil uji lab untuk mengumumkan kebenaran dugaan penyebab keracunan 200 siswa sekolah karena MBG. Dan jika benar MBG penyebab keracunan, maka ia meminta Badan Gizi Nasional untuk memberikan sanksi kepada SPPG terkait. Ia juga meminta BGN mengkoordinasikan jumlah dan juga lokasi SPPG yang belum memiliki SLHS. Ia juga memastikan pemerintah Kota Surabaya akan mempercepat pemberian rekomendasi. Dan pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa mendukung program MBG dan juga pendirian SPPG dengan mengecek kelayakan bangunan sebelum memberikan rekomendasi SLHS. Sebelumnya pendengar, Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, memperkirakan hasil uji lab MBG akan keluar hari ini sejak diuji usai kejadian. Hingga berita ini diturunkan, kami masih menunggu informasi selanjutnya.

0: Ele insiste, briga pela bola. Insiste, Ronaldinho, pro Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Olha o Iberca, Ronaldinho bateu. Gol!
1: Ronaldo Nazario bukan hanya dikenal karena ketajamannya di depan gawang. Mantan striker Brasil itu juga dikenang lewat gaya rambut uniknya di Piala Dunia 2002. Gaya setengah botak dengan sedikit rambut di bagian depan itu sempat menjadi tren dunia. Banyak anak-anak hingga remaja meniru gaya rambut Ronaldo saat Brasil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Dalam konferensi pers saat mengunjungi Jakarta 17 April lalu, Ronaldo mengaku tidak ada alasan khusus memilih gaya rambut tersebut. Ide itu muncul hanya karena kebodohannya sebagai seorang remaja.
2: Saya pikir karena saya masih bodoh saat itu, ketika muda kita cenderung melakukan hal-hal yang harus kita jelaskan di kemudian hari. Tapi ya, itu sedikit menarik untuk pertandingan. Tapi saya tidak berpikir itu benar-benar menarik bagi siapapun. Itu hanya hal-hal bodoh yang dilakukan sebagai seorang pesepak bola muda.
1: Ronaldo menilai gaya rambut itu sebenarnya tidak terlalu menarik. Namun potongan rambut tersebut justru menjadi pembicaraan besar di dunia sepak bola saat itu. Mantan pemain Real Madrid dan Inter Milan itu juga menyebut bahwa gaya rambutnya bahkan menginspirasi promosi sebuah produk makanan di Brasil. Ronaldo bahkan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya meminta maaf kepada para ibu di seluruh dunia karena anak-anak mereka ikut meniru gaya rambut ikoniknya tersebut. Namun bagi Ronaldo, gaya rambut tersebut tetap menyimpan kenangan indah karena ia dan rekan setimnya berhasil membawa Brazil meraih trofi Piala Dunia kelima di tahun tersebut.
3: For years, I say sorry to the moms.
2: Selama bertahun-tahun saya selalu meminta maaf kepada semua ibu. Saya meminta maaf karena anak-anak mereka harus meniru gaya rambut itu. Ya, tapi itu menjadi gaya rambut yang selalu diingat dengan sesuatu yang bagus. Ketika kamu bicara tentang rambut saya masih ingat tahun 2002 ketika kami memenangi pertandingan dunia. Jadi itu juga sebuah kenangan yang baik bagi saya.
1: Tahun ini Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdoliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lintas Informasi. Pendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Yunto Yungo mengatakan bahwa Jawa Timur hingga saat ini masih menjadi daerah terinovatif di Indonesia dalam pengukuran inovasi daerah yang dilakukan oleh Kemendagri. Dan ia menjelaskan inovasi murid di Jawa Timur tidak hanya pada tingkat provinsi saja, tetapi rata-rata kabupaten kota di Jawa Timur juga berada pada klaster tertinggi dalam penilaian pemerintah daerah inovatif di Indonesia. Meski demikian, Yusharto menilai bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan inovasi daerah saat ini adalah membangun budaya dan ekosistem inovasi yang kolaboratif. Karena menurutnya, inovasi masih sering dipandang berjalan sendiri-sendiri atau bersifat silo antar organisasi perangkat daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat 6 daerah di Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan seiring dengan dampak musim kemarau. Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Jawa Timur pada tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang, dengan awal musim yang dimulai sejak April hingga memasuki puncaknya pada Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, 6 daerah yang menetapkan SK siaga darurat kekeringan adalah Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan, Lumajang, dan Blitar. Ia mengatakan bahwa bantuan dropping air bersih diberikan kepada para warga terdampak kekeringan di Desa Klekean, meliputi Dusun Banteng Lor, Dusun Sumberwaru, Dusun Banteng Dukbeto, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dari 3 dusun tersebut, mendengar jumlah warga yang terdampak mencapai 140 kepala keluarga dengan kebutuhan air bersih sekitar 1.000 liter. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi

Pendengar sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 18:14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kemarin sempat ramai begitu ya, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait

dengan rupiah melemah begitu ya. Nah, apa sih dampaknya sebenarnya kalau kita melihat ya, jika rupiah ini terus melemah dan apa yang harus diwaspadai? Saat ini pendengar, dolar Amerika Serikat ya, ini sudah di angka 17.600 rupiah ya. Rupiah sudah di kisaran 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar rupiah ini bergerak ya, mendekati titik terlemah dalam sejarah perdagangan mata uang Indonesia. Bahkan pendengar, dalam beberapa hari terakhir hingga hari Kamis tanggal 14 Mei lalu, nilai tukar rupiah ini bergerak di kisaran 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan di saat yang sama, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga mengalami koreksi di tengah ketidakpastian global dan juga keluarnya modal asing dari pasar domestik. Namun, di balik gejolak pasar, kekhawatiran ini juga mulai terasa di level rumah tangga. Masyarakat juga menghadapi ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti biaya pendidikan hingga semakin sulitnya mencari pekerjaan. Dan menurut peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, bahwa tekanan terhadap rupiah dan juga pasar saham ini tidak hanya dipicu oleh faktor global saja, tetapi juga menurunnya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah, utamanya terhadap pengelolaan APBN. Menurutnya, investor melihat belum ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran maupun realokasi belanja untuk perlindungan sosial. Ia juga menyoroti keraguan pasar terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,6%. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi berbeda dengan angka resmi pemerintah. Dan ia mengatakan bahwa dampak terbesar dari pelemahan rupiah dan juga tekanan ekonomi pada akhirnya adalah dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini akan menyasar berbagai bidang secara signifikan, mulai dari sektor ekonomi, sektor industri manufaktur yang sangat terpukul akibat kenaikan biaya bahan baku impor hingga penurunan daya beli masyarakat. Dan melansir dari rri.co.id dan juga jurnal dampak pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan dan perekonomian Indonesia dengan studi kasus analisis kebijakan moneter dan fiskal tahun 2025 karya Saskia Nailatul Salma, bahwa stabilitas nilai tukar adalah elemen penting dalam mempertahankan keseimbangan ekonomi makro suatu negara. Karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini menjadi indikator krusial karena mempengaruhi inflasi, arus modal, cadangan devisa, dan juga daya beli masyarakat pendengar. Nilai rupiah yang terus mengalami tekanan ini akan berimplikasi terhadap beberapa barang, mulai dari meningkatnya harga barang-barang impor, kemudian juga mendorong inflasi ya, karena kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor ini akan memicu kenaikan harga barang dan jasa secara luas dalam negeri. Selain itu, dengan tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka ini akan menekan daya beli masyarakat karena sangat nilai tukar rupiah begitu ya, ini sangat lemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, maka nilai uang yang dimiliki masyarakat juga seolah-olah ini berkurang. Akibatnya, masyarakat cenderung membatasi pengeluaran dan konsumsi rumah tangga juga akan mengalami penurunan. Selain itu juga akan memicu sentimen negatif di kalangan investor, serta risiko kredit dan likuiditas pada sektor perbankan.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Masih bahas seputar pelemahan rupiah ya pendengar, dan kemarin memang sempat hingga saat ini ya, ini masih sempat juga ramai di media sosial dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa masyarakat desa ini tidak terlalu terdampak pelemahan rupiah karena tidak bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat secara langsung. Ini ramai menjadi sorotan pendengar karena faktanya masyarakat desa ini menjadi yang paling terdampak akibat kenaikan dolar Amerika Serikat. Ekonom dari Center of Reform of Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet ini menilai bahwa pandangan tersebut keliru secara ekonomi dan mengabaikan dampak nyata depresiasi rupiah terhadap biaya hidup masyarakat bawah. Karena sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menanggapi kondisi nilai tukar rupiah yang tertekan di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Ia juga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia ini masih cukup kuat karena ditopang ketahanan pangan dan juga energi nasional. Prabowo menyebut bahwa berbagai prediksi soal ancaman krisis ekonomi dan pelemahan rupiah ini tidak perlu dikhawatirkan masyarakat pedesaan. Ia juga mengatakan saat ini jika ada orang yang selalu bilang Indonesia akan kolaps dan akan chaos, rupiah akan turun dan lain sebagainya, maka ia mengatakan orang rakyat di desa enggak pakai dolar. Nah, menanggapi hal itu pendengar, Yusuf menyebut bahwa pernyataan tersebut mengandung kekeliruan logika ekonomi atau fallacy of competition. Dan menurutnya, meskipun masyarakat desa tidak memegang dolar secara fisik, namun pelemahan rupiah tetap berdampak melalui rantai pasok barang dan jasa sehari-hari. Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan masyarakat desa masih memiliki komponen biaya berbasis dolar Amerika Serikat. Mulai dari pupuk urea dan NPK yang bahan bakunya masih impor. Harga solar yang dipengaruhi harga minyak dunia hingga pakan ternak yang masih bergantung pada jagung dan bungkil kedelai impor yang hingga saat ini masih menggunakan dolar Amerika Serikat. Selain itu, obat-obatan generik dan juga di fasilitas kesehatan ini juga masih banyak yang menggunakan bahan baku aktif dari India dan Cina yang dibayar dengan menggunakan dolar Amerika Serikat. Karena itu menurutnya, pelemahan rupiah ke level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat ini bukan hanya sekadar isu makroekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kenaikan biaya hidup masyarakat desa melalui mekanisme exchange rate pass-through. Dan ia juga menilai bahwa efek depresiasi rupiah di Indonesia masih relatif besar. Pelemahan rupiah sebesar 10% ini diperkirakan dapat memicu tambahan inflasi sekitar 1 hingga 2,5 poin persentase dalam beberapa kuartal berikutnya. Yusuf juga menyoroti kelompok rumah tangga miskin di desa sebagai pihak yang paling rentan terhadap ada pelemahan rupiah. Dan hal ini jika tidak segera mendapatkan atensi atau tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka akan membuat nasib rakyat desa akan dipertaruhkan.

Saat ini 18:33 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: القائمة: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sesungguhnya tidak ada satupun obat yang dapat meredakan pedihnya rasa sakit kecuali hati yang percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan untuknya adalah yang terbaik.

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar sore hari ini sebelum kita ke Pro 3 Jakarta begitu ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami hadirkan informasi dari ruang redaksi pendengar. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin memotong hewan kurban di rumah potong hewan atau RPH milik pemerintah daerah jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Namun kapasitas layanan pemotongan di RPH disebut terbatas sehingga masyarakat diminta untuk segera melakukan pendaftaran lebih awal. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan Nur Haryati mengatakan daya tampung pemotongan hewan kurban di RPH maksimal sekitar 25 ekor per hari. Jumlah itu juga harus dibagi dengan agenda pemotongan rutin dari sejumlah lembaga yang setiap tahunnya menggunakan fasilitas RPH. Ia juga menjelaskan masyarakat yang ingin menggunakan layanan RPH bisa melakukan pendaftaran melalui kontak person di bidang kesehatan hewan. Menurutnya informasi terkait dengan mekanisme pendaftaran akan segera disebarluaskan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan pendengar bahwa tidak ada pembatasan jumlah hewan yang didaftarkan masyarakat. Namun, seluruh proses pemotongan akan dilakukan berdasarkan antrian karena keterbatasan tenaga jagal yang tersedia. Gak kerasa ya, kalau kita lihat bahwasanya sesaat lagi tinggal menghitung hari aja, udah Idul Adha 2026.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya menggagalkan keberangkatan 18 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal yang mencoba berangkat melalui rute Surabaya-Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan ke 18 WNI tersebut terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan yang berasal dari Bangkalan, Sampang, Banjarmasin, Kuala Kapuas, Semarang, Gunung Kidul hingga Bone. Dan dalam menjalankan praktek haji non-prosedural ini, para terduga pelaku menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas, seperti berpura-pura berwisata ke Malaysia sampai mengaku kembali bekerja ke Saudi dengan menggunakan ikhomah dan visa kerja. Namun saat dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan indikasi kuat bahwa tujuan sebenarnya adalah melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi. Beberapa di antaranya mengaku telah merogoh biaya antara 200 juta hingga 290 juta rupiah kepada pihak tertentu untuk kepengurusan tiket, hotel, wisata, tasreh, dan juga nusuk. Agus mengatakan dalam salah satu kasus, petugas juga menemukan adanya penumpang yang masuk dalam daftar subject of interest atau SOI yang sebelumnya pernah ditunda keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta dengan dugaan kasus serupa. Pendengar, informasi tersebut sekaligus mengantarkan kita ke informasi selanjutnya dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan barang ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaru mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak.

0: sekarang 200 kayaknya udah
1: habis ya?
0: Habis.
2: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
5: Seperti apa Pak sekarang Pak?
6: Sekarang menurun banyak loh, yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
5: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
6: Satu bulan ini.
5: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
6: Betulnya tapi tidak ada yang naik.
4: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
5: Harga belakangan naik ya, Bu?
7: Naik, iya naik.
5: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
7: Ya?
5: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya apa ya?
4: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
8: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
9: Bawang udah 5.000
8: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabi.

0: Sendiri. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
1: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuma yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
0: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
4: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengan Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur, bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
5: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
4: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP511 dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
7: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
6: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini banyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
8: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
9: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
8: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola.

dan cetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, pendengar, kami hadirkan kisah inspiratif. Hari ini edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026, begitu ya. Hari ini kisah inspiratif bersama dengan Anza Nisa akan mengupas kisah inspiratif Benyamin Sueb. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini pendengar, ada saya Anza Anissa yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Benyamin Sueb. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh besar yang menginspirasi melalui perjuangan dan karya. Salah satu di antaranya adalah Bernhard Wilhelm Lapian, yang lebih dikenal dengan nama Benyamin Sueb. Ia bukan hanya seorang seniman, melainkan simbol budaya Betawi itu sendiri. Melalui lagu, film, dan humor khasnya, Benyamin Sueb menyuarakan kehidupan rakyat kecil, kritik sosial, serta nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan. Benyamin adalah sosok langka, seniman yang mampu membuat orang tertawa tetapi juga berpikir. Ia menjadikan kesenian sebagai alat perjuangan budaya. Meski telah wafat, karya dan semangatnya tetap hidup dan relevan hingga kini. Benyamin Sueb lahir di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1939. Ia berasal dari keluarga Betawi sederhana. Ayahnya meninggal dunia ketika Benyamin masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kehilangan ayah sejak dini membentuk pribadi Benyamin yang mandiri dan tangguh. Sejak kecil, Benyamin sudah akrab dengan kehidupan rakyat Betawi. Gang sempit, pasar, canda tetangga, dan kerasnya hidup di kota Jakarta. Lingkungan inilah yang kelak menjadi sumber utama inspirasinya. Ia menyerap kehidupan sehari-hari rakyat kecil dan mengolahnya menjadi karya seni yang jujur dan dekat dengan masyarakat. Benyamin menempuh pendidikan formal hingga tingkat SMA. Ia bukan siswa yang menonjol secara akademis, tetapi memiliki kecerdasan sosial dan kreativitas yang tinggi. Sejak muda, pendengar, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia seni, khususnya musik dan lawak. Ia belajar bermain musik secara otodidak. Tanpa pendidikan musik formal, Benyamin mengasah kemampuannya dengan latihan dan pengalaman. Ia mengenal berbagai aliran musik, mulai dari musik tradisional Betawi hingga jazz, yang kemudian ia padukan dengan gaya khasnya sendiri. Bakat seninya, pendengar, semakin terlihat ketika ia mulai tampil di berbagai acara dan perlombaan musik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, perjalanan karir Benyamin Sueb tidak instan. Ia memulai segalanya dari bawah. Ia pernah menjadi penyanyi, pemain musik, hingga pelawak di berbagai kesempatan kecil. Dalam masa-masa ini, pendengar, Benyamin harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Ia sering menghadapi keterbatasan ekonomi, kurangnya dukungan, dan persaingan ketat di dunia hiburan. Namun, Benyamin tidak menyerah. Ia percaya bahwa seni adalah panggilan hidupnya. Keteguhan hati dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil ketika karya-karyanya mulai dikenal masyarakat luas. Salah satu jasa terbesar Benyamin Sueb adalah keberaniannya mengangkat budaya Betawi ke panggung nasional. Pada masa itu, budaya Betawi sering dipandang sebelah mata dan dianggap ketinggalan zaman. Namun, Benyamin justru menjadikannya sebagai kekuatan utama. Melalui lagu-lagunya, ia menggunakan bahasa Betawi yang lugas, jujur, dan penuh humor. Lagu-lagu seperti Ondel-Ondel, Kompor Meleduk, dan Si Jampang bukan sekadar hiburan, melainkan potret kehidupan masyarakat Jakarta yang penuh dinamika. Ia menyampaikan kritik sosial tentang kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan kota Jakarta dengan cara yang ringan namun mengena. Selain musik, Benyamin Sueb juga dikenal luas sebagai aktor film dan pelawak. Ia membintangi puluhan film dengan karakter rakyat kecil yang lugu, jujur, dan apa adanya. Gaya aktingnya alami, seolah-olah ia tidak sedang berakting, melainkan sedang menjalani hidupnya sendiri. Humor Benyamin bukan humor kosong. Di balik lucuannya selalu ada pesan moral dan juga kritik sosial. Ia mengajarkan bahwa tertawa tidak harus merendahkan orang lain, tetapi bisa menjadi sarana refleksi. Karakter-karakter yang ia mainkan membuatnya dicintai oleh semua kalangan, dari rakyat kecil hingga kaum terpelajar. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Benyamin Sueb, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Di balik popularitasnya, pendengar, Benyamin Sueb dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap dekat dengan masyarakat kecil dan tidak menjaga jarak dengan penggemarnya. Benyamin juga dikenal peduli terhadap pelestarian budaya Betawi. Ia sering terlibat dalam kegiatan seni dan budaya, serta mendukung generasi muda untuk mencintai dan melestarikan budaya daerahnya. Baginya, seni bukan sekadar hiburan atau mata pencaharian, melainkan alat untuk menjaga identitas dan martabat budaya. Pada puncak karirnya, pendengar, Benyamin Sueb tetap aktif berkarya, namun kesehatannya mulai menurun. Pada 5 September 1995, Benyamin Sueb wafat akibat serangan jantung dalam usia 56 tahun. Kepergiannya mengejutkan dan menyedihkan banyak pihak. Indonesia kehilangan seorang seniman besar dan masyarakat Betawi kehilangan ikon budayanya. Namun warisan yang ditinggalkannya jauh lebih besar daripada kesedihan itu. Hingga kini nama Benyamin Sueb tetap hidup. Lagu-lagunya masih diputar, film-filmnya masih ditonton, dan gaya humornya masih dikenang. Ia menjadi simbol perjuangan budaya Betawi di tengah arus modernisasi Jakarta. Benyamin membuktikan bahwa budaya lokal tidak kalah dengan budaya modern. Justru dari akar lokal itulah lahir karya yang kuat dan jujur. Benyamin Sueb bukan hanya seniman, tetapi suara rakyat. Ia berbicara melalui tawa, lagu, dan cerita. Ia membuktikan bahwa seni yang jujur dan berpihak pada rakyat akan selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Meski telah tiada, Benyamin Sueb tetap hidup dalam setiap nada, tawa, dan kisah Betawi yang ia wariskan. Ia adalah inspirasi bahwa menjadi diri sendiri dan mencintai budaya adalah bentuk perjuangan yang paling mulia.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Anza Anisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, saat ini 19.57 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Banda Aceh dengan tema Intan Tetaplah Intan. Anda akan ditemani oleh rekan Jody Wanda nanti sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jody Yuan dia kembali menyapa di kebersamaan kita Senin ya, tanggalnya 18 Mei 2026. Dan saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Tentu saja dengan program-program dan juga lagu-lagu terbaik malam hari ini sampai dengan tepat pukul 24 malam nanti. Kali ini saya akan hadirkan satu drama radio yang akan mengetengahkan satu judul, yaitu Intan Tetaplah Intan, produksi dari RRI Banda Aceh. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Dua hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu, Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan... Kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun, ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau denger.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.

0: Dari Ungu dengan dirimu satu ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Ju yang kembali hadir untuk menemani Anda di program Ngobras ya. Dan edisi Senin kali ini seperti biasa kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai bersama dengan teman-teman dari Begandring Surabaya yang selalu memberikan edukasi dan juga wawasan-wawasan baru seputar sejarah gitu ya, yang memang secara tidak langsung akan menambah kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, NKRI, harga mati, begitulah ya. Sekian purnama, kita gak pernah bertemu. Akhirnya bertemu kembali. Saya juga agak canggung ini bertemu dengan mas yang satu ini. Yuk, sehat mas. Mas Zaki,
1: sehat
0: walafiat. Okay. Biasanya teman-temannya yang maju, sekarang mas Zaki sendiri yang hadir di studio kami ya. Sudah berapa lama kita gak ngobrol berdua seperti ini mas ya?
1: Lumayan lama banget.
0: Rendezvous ini.
1: Tiga bulan lebih.
0: Tiga bulan lebih. Lebihnya itu yang banyak ya, kan? Ya, itu hanya tahun.
1: Lebih 2 kilo.
0: Itu berat badan saya itu. Oke, malam mas Zaki.
1: Malam mas Ju, sehat mas Ju.
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal apa ini mas Zaki?
1: Kita ini ngobrol tentang bagian yang banyak orang tidak membicarakan ya, tapi sangat penting. Urusan perut ini.
0: Oh iya,
1: urusan makan. Perut ini, makan.
0: Oke.
1: Makan.
0: Saya suka itu kalau itu.
1: Ya. Wah, ini tapi makan bukan makan biasa ini.
0: Bukan makan biasa.
1: Luar biasa ini.
0: Makan luar biasa. Wah, pakai telur kalau gitu ya.
1: Waduh, ini telur, daging, tahu, waduh.
0: Saya suka itu. Monggo-monggo silakan Mas Zaki.
1: Oke, para pendengar Pro 1 RRI Surabaya, seperti biasa, nah sebelum kita membicarakan ini adalah seorang tokoh perempuan yang menjadi satu sentral dalam dapur umum selama perang Surabaya dan perang kemerdekaan, yaitu tidak lain adalah Budhar Mortir. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa kepada beliau agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan segala manfaat, bakti, perjuangan serta jasa-jasa beliau kepada para pejuang maupun negara dan bangsa Indonesia.
0: Siap.
1: Di tempat berdoa mulai. Amin. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih. Aduh, saya sudah siap-siap ini, perut saya sudah lapar ini. Budhar Mortir. Ini menarik sekali ya. Pembahasan lebih spesifik kita akan bahas untuk hal ini. Dan seperti biasa pendengar yang mau bergabung untuk sharing ya, atau untuk bertanya langsung, mungkin beberapa waktu lalu atau ada Anda pernah punya referensi seputar Budhar Mortir ini, ingin dilengkapi begitu referensinya ya Mas Zaki ya. Karena kan memang Budhar Mortir ini salah satu sosok yang kalau saya boleh bilang sedikit terlupakan, sedikit ya, tidak banyak sedikit. Jadi tidak banyak orang yang mengenal tentang sosok dari Budhar Mortir ini sendiri. Nah, seperti apakah kiprah dari Budhar Mortir ini? Ya. Nanti Mas Zaki akan menjelaskan. Silakan Mas Zaki.
1: Ya, motonya simple ya. Makanan tidak pernah memenangkan perang, tapi tanpa makanan perang tidak bisa dimenangkan.
0: Oh.
1: Nah, terus kalau pas perang Surabaya 10 November pada saat itu perutnya lapar kan ya, lemes.
0: Menarik sekali ini apa motonya itu ya Mas Zaki ya. Apa apa tadi?
1: Makanan tidak pernah memenangkan perang. Tetapi tanpa makanan perang tidak akan dimenangkan.
0: Oh, makanan tidak pernah memenangkan tapi tanpa makan. Oh gitu ya.
1: Tanpa makanan perang tidak mungkin dimenangkan. Terus kalau yang perang enggak makan ya mungkin 1-2 hari bisa tahan, tapi kalau sudah berhari-hari dengan kondisi pertempuran yang begitu luar biasa, ya enggak bisa lah, enggak mungkin bisa itu. Kalau mungkin 2-3 hari masih bisa sedikit-sedikit, tapi kemudian selanjutnya ya lemes. Karena kondisi perang itu enggak ada orang jualan, enggak ada, mungkin ya makan seadanya. Yang perang di Surabaya itu ratusan ribu ya. Banyak sekali, dan inilah yang menggugah seorang wanita yang luar biasa, yang nama lengkapnya adalah Sudariah Surodikusumo. Beliau ini bukan ningrat nggih. Jadi ningrat, beliau ini ningrat, anaknya Wedono.
0: Wedono itu adalah
1: Wedono itu di bawahnya bupati, di atasnya camat. Pembantu bupati. Jadi termasuk ningrat gelarnya itu Mas Roro Sudarya Surodikusumo dan bapaknya itu Raden Mas Surodikusumo.
0: Itu adalah ningrat dari ningrat. Surabaya ya.
1: Dari Trah Mataram karena beliau asli Purwokerto.
0: Oh.
1: Orang Purwokerto.
0: Orang Purwokerto.
1: Purwokerto Jawa Tengah. Nah.
0: Iya iya iya.
1: Bapaknya orang Purwokerto, beliau juga kelahiran Purwokerto 18 April 1904. Jadi selisih 4 tahun dengan Presiden Soekarno.
0: Iya iya iya.
1: Artinya kalau pada saat pertempuran Surabaya tahun 45 itu usianya 41 dan itu masuk di golongan tua.
0: Iya, iya, iya.
1: Golongannya Pak Dolarnowo, golongannya Pak Sungkono dengan kawan-kawan yang sudah sepuh-sepuh itu, beliau golongan bukan golongan yang muda-muda, bukan golongan pemudi, bukan. Nah, belum apa-apa sudah telepon.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Kita angkat.
0: Oh.
1: Waduh, los. Oke. Okay.
0: Los dulu.
1: Nah,
0: iya. Sudah keras. Selamat malam. Loh. Kemana nih kok pada lo semua ya? Di miss call sepertinya.
1: Nah ini.
0: Ya, ya, tanda-tanda. Ya. Oke, jadi ketika pertempuran 10 November itu Budar itu sudah cukup umur lah ya. 40 ya. Kepala 4 itu udah cukup ya, dewasa sudah
1: 41 ya. Kalau di usia-usia itu ya sudah. Ya kalau sekarang seperti saya usia 45 sih kinyis-kinyis.
0: Sing ganteng kayak Arjuna ya.
1: Tapi pada saat ya, situasi ya, ya Mas. Situasi kan ya berbeda.
0: Cuman gini Mas, kalau ketika itu tadi Mas Zaki mengatakan ya. Adalah dia adalah golongan kaum ningrat dari Purwokerto. Ya,
1: betul.
0: Ya kan? Terus kemudian apa yang membuat dia kemudian tinggal di Surabaya?
1: Nah, karena bapaknya ini pamong praja, jadi kami mendapatkan data bapaknya itu pernah menjadi asisten Wedono, camat di daerah Prambon.
0: Krian ya.
1: Di Krian itu, di Prambon. Nah, kemudian tahun 1920 itu diangkat menjadi Wedono Gunung Kendeng. Gunung Kendeng itu Ndrorejo.
0: Oke.
1: Nah, ya, itu betul-betul. Tempatnya masih ada itu. Nah, setelah dari Ndrorejo, itu bapaknya diangkat menjadi Wedono Taman sepanjang
0: agak maju lagi.
1: Nah, ya. Agak maju lagi, agak ke kota lagi.
0: Ke kota lagi.
1: Nah, Budar itu kemudian kan ngikutin bapaknya. Pada saat bapaknya itu dinas di Prambon, beliau disekolahkan di Mojokerto. His Mojokerto Holland His. Inland School.
0: Okay,
1: nah, karena beliau itu anaknya ningrat nih. Jadi sekolahnya di Holland Inland School yang basicnya adalah bahasa Belanda. Setelah lulus His di Mojokerto itu yang unik enggak ikut bapaknya.
0: Oke.
1: Enggak ikut bapaknya. Lulus. Bapaknya malah menitipkan, ngengerkan. Jadi istilahnya dititipkan anaknya ke toko pendidikan yang rumahnya di Pandeyan Penili.
0: Oke.
1: Toko Muhammadiyah namanya Surawiono.
0: Oke. Nah, lulus His itu kalau kalau sekarang His itu setingkat apa?
1: Setingkat SD.
0: Oke.
1: SD sekolah dasar itu.
0: Sekolah dasar ya.
1: Sekolah dasar.
0: Kemudian setelah SD berarti masih kecil sekali dia beliau dititipkan ke tokoh tadi itu ya.
1: Kalau zaman dulu sekolahnya mungkin lebih agak ini ya, usianya enggak seperti sekarang.
0: Oh, ya. Agak gedean lah ya. Ya,
1: agak besaran. Agak jadi besaran. Mungkin ya sudah menjelang SMP lah.
0: Remaja SMP, lah.
1: SMP ya remaja itu. Nah, dititipkan ke toko pendidikan namanya Pak Surawiono sampai menjelang menikah. Dan itu cukup lama. Dan kami menduga bahwa karakter pemikiran beliau yang tegas luar biasa, bahkan seorang yang bisa mengkoordinir dan menggerakkan orang itu dari Pak Surawiono ini, toko pendidikan. Dan
0: Pak
1: itu,
0: Surawiono itu suaminya bukan?
1: Itu masih saudara masih karena saudara. Di dalam buku yang diterbitkan sama Jepang oleh Gunsaikan tahun 44 itu, Pak Surawiono ini adalah tokoh Muhammadiyah, tokoh pendidikan. Jadi beliau banyak mendirikan sekolah, banyak menjadi pengampu sekolah gitu. Pamong-pamong
0: pengajar,
1: sekolah,
0: pengajar gitu ya.
1: Nah, pengajar Pak Surawiono ini pendidik.
0: Guru nah, lah ya.
1: Jadi kami mengira bahwa sikap-sikap beliau inilah hasil didikannya Pak Surawiono yang seorang pendidikan itu. Nah, kemudian di zaman Jepang, seperti wanita pada umumnya, bahwa beliau itu mendapatkan pendidikan Fujinkai. Fujinkai itu barisan wanita. Itu ya enggak cuma baris-baris, jadi dapur umum, palang merah, kemudian bahaya kebakaran dan lain-lain. Itu yang tingkatnya di atasnya pemudi. Nah, karena kemudian hal itulah di Surabaya beliau kemudian banyak mengenal tokoh-tokoh seperti Pak Dul Arnowo, Pak Mustopo dan lain-lain, sehingga pada saat proklamasi kemerdekaan Jepang itu diambil alih, Budar ini minta izin sama Pak Dul Arnowo untuk membongkar gudang pakaian, gudang logistik yang ada di bantaran Kalimas di ujung.
0: Tepatnya di daerah mana itu bantaran
1: di Kalimas? Di pergudangan Kalimas itu, kalau sekarang Kalimas Timur ya, yang berhadapan dengan mana ya? belakangnya Ampel.
0: Oke, Ampel.
1: Belakangnya Ampel kan ada pergudangan berjajar-jajar.
0: Betul. Iya.
1: Itu kami menduganya di sana karena pergudangan yang paling besar cuma ada di sana.
0: Itu ya.
1: Itu dibongkar, hasilnya beliau serahkan kepada kesatuan-kesatuan dan lain-lain. Dan kemudian setelah pertempuran 3 hari itu beliau punya inisiatif iki lek kemudian perang enggak ada yang memberi makan kan ya, kasihan. Nah, beliau menginisiasi satu dapur umum yang awalnya dari Jagalan. Jagalan Surabaya.
0: Jagalan sini ya.
1: Jagalan. Dan itu sebenarnya enggak cuma satu dapur umum, itu banyak, karena Pemuda Putri Republik Indonesia yang digagas oleh Bu Isbandia itu, Bu Lukitaningsih, Bu Isbandia dan kawan-kawan itu juga punya dapur umum, punya Laskar Putri, punya Palang Merah dan lain-lain. Dan kami melihat bahwa dalam banyak referensi dapur umum itu banyak yang kemudian Pak Sungkono merintahkan Budar itu sebagai koordinator dapur umumnya.
0: Dapur umum.
1: Nah, di koordinator, dan itu tempatnya di Pregolan, di tempatnya markas, dekatnya markasnya Pak Sungkono.
0: Jadi dia bekerja sama dengan Ibu Istibandiah ya?
1: Iya,
0: dengan
1: bekerja sama
0: dengan Bu
1: Is, dengan Bu Lukitaningsih.
0: Dengan Bu Lukitaningsih.
1: Bahkan banyak ya, jadi dengan istrinya Dr. Angka, istrinya Wali Kota Surabaya Pak Rajamin pada saat itu juga ikut
0: membantu
1: untuk menjadikan dapur umum. Dan itu titik-titiknya banyak sebenarnya di Surabaya, banyak sekali. Satu yang luar biasa itu satu dapur umum itu bisa masak sampai 5.000
0: bungkus. Nah, 5.000 porsi untuk 5.000 orang paling tidak ya.
1: Ya, yang jadi sekali pertanyaan masak. Itu ini bungkusnya pakai apa?
0: Karena waktu itu belum ada kertas bungkus daun ya.
1: Nah, kalau pakai daun pisang, itu pohon pisang berapa ratus yang
0: Harus ini dipakai atau digunakan ya.
1: Itu kemudian kalau pakai besek, seberapa banyak beseknya. Tapi memang saya membaca buku dari Tentara Pelajar yang ditulis sama Pak Rajab itu memang makanan-makanan itu dikirim pakai besek. Awalnya pada saat bertempur itu semangat, gak ada yang makan. Begitu agak siangan perutnya lapar, sampai beseknya itu sudah agak basi.
0: Oke.
1: Karena
0: udah enggak kemakan kan.
1: Nah, karena enggak kemakan. Begitu lapar ya basi-basi itu
0: dimakan.
1: Nah, kemudian
0: saking semangat ya.
1: Kemudian itu masih satu dapur umum. Kalau ada 51 dapur umum kan
0: artinya
1: kita bisa
0: 5.000 kali 51. Berapa ribu?
1: Berapa ribu yang bertempur di Surabaya memang sangat banyak. Itu hampir menyentuh 100.000 orang.
0: Nah, ini bicara soal inisiatif ya. Ternyata Budar itu sendiri punya inisiatif yang cukup besar ya. Artinya dia udah melihat bahwa kondisi darurat ya.
1: Iya.
0: Seperti kebencanaan ya, kedalam perang atau bencana alam itu kan juga kondisi darurat ya. Yang perlu dipikirkan adalah makanan itu asupan yang paling penting selain semangat ya, karena makanan juga memberikan semangat. Tapi dalam kondisi darurat seperti itu Mas Zaki, dari mana Budar ini kemudian mendapatkan suplai?
1: Nah,
0: kayak misalnya beras otomatis harus ada suplai dari daerah.
1: Yes.
0: Kan daun, lauk pauk dan segala macam.
1: Nah, ini yang menarik ya, waktu itu Bung Tomo dengan radio pemberontakannya banyak membantu. Menyiarkan tentang meminta bantuan bahan makanan untuk keperluan dapur umum di Surabaya, dan itu hasilnya luar biasa. Selain mengirimkan utusan-utusan ke Mojokerto untuk minta bantuan beras dan lain-lain, dan beras datang itu bertrek-trek dari Mojokerto, dari Mojosari, masuk ke Surabaya.
0: Tapi gak ada kendala?
1: Kendalanya pada saat itu yang bagian ngambili siapa, itu yang gak ada tenaga. Tenaganya itu malahan. Begitu bantuan Bung Tomo itu menyiarkan di radio, koran-koran. Jadi koran-koran suara rakyat, kedaulatan rakyat dan lain-lain, itu menulis untuk meminta bantuan. Dari Jogja itu mengirimkan 4 besek besar daging kering, dendeng itu.
0: Dendeng.
1: Itu senilai 1000 gulden pada saat itu.
0: Oh,
1: dan itu jumlahnya banyak sekali ke Surabaya untuk keperluan logistik. Yang kedua,
0: yang ngambil siapa itu?
1: Nah,
0: itu
1: dia. Yang bagian mendistribusikan kemudian siapa kepada dapur-dapur. Itu yang tenaganya kurang karena yang satu sudah tidak ada ngangkut. Kalau sekarang banyak truk pada saat itu kan terbatas.
0: Betul, betul.
1: Truk harus pakai bendi dan lain-lain terbatas, semuanya serga terbatas dan itu kalau diambil manual satu persatu ya tidak bisa, tidak cukup. Yang kedua, semua kereta api yang menuju ke Surabaya itu dititipi makanan. Sampai kepala stasiun itu tidak kuasa untuk menolak dan tidak tega, tidak bisa penuh, tidak bisa, sudah diangkut Surabaya, angkut pokoknya, dan itu numpuk di stasiun sepanjang sama Wonokromo. Di bukunya Pak Rajab itu sebenarnya makanan-makanan itu menumpuk sampai busuk. Karena apa? Enggak ada yang ngambil, enggak ada tenaganya. Nah kemudian
0: saking banyaknya.
1: Kemudian dipilah. Nah dipilah ini dipilah yang sudah siap masak, sudah siap makan, itu yang langsung cepat didistribusikan. Kemudian, ini enggak usah dimasak, langsung kirim. Ini enggak usah masak, langsung kirim, itu banyak. Nah yang mentah-mentah baru dikirim ke dapur umum untuk diolah. Dan itu yang bagian mengirimkan itu juga punya resiko yang sangat luar biasa karena mereka harus masuk ke wilayah pertempuran.
0: Betul. Nah, gitu. Mas Aki, ini menarik sekali kondisi Surabaya saat itu memang sangat mengkhawatirkan atau sangat mencekam lah ibaratnya ya. Nyawa itu juga bisa jadi taruhan gitu ya. Nah saya juga pernah mendengar atau membaca satu literasi ketika kondisi perang itu banyak warga yang diungsikan.
1: Iya.
0: Nah kemudian ketika warga diungsikan, bagaimana peran serta warga yang ada kalau warganya nggak ada?
1: Ya, jadi sebagian mengungsi, sebagian tidak mau mengungsi dan tetap di kota Surabaya.
0: Oke.
1: Dan itu sudah sangat banyak sekali yang tetap berkeras tidak mau meninggalkan dan sama-sama perjuangan kita hadapi. Wah, pada saat begitu.
0: Itu semangatnya sudah seperti itu ya.
1: Luar biasa. Jadi itulah yang dinamakan budaya arek itu, yang gotong royong.
0: Budaya arek, betul. Wani
1: dan itu
0: ya.
1: Wani. Dan itulah yang menjadi cerminan orang Surabaya sebenarnya, yang lugas, Blokosuto dan apa adanya.
0: Berani melawan bahaya, Surabaya.
1: Suro ing boyo.
0: Suro ing boyo ya.
1: Nah, berani melawan bahaya. Itu. Dan akhirnya setelah pertempuran Surabaya itu berhasil dipukul mundur dan pejuang itu mundur ke seluruh pertahanan modern mulai Gresik sampai Sidoarjo. Itu kemudian dapur umum menjadi tidak teratur. Dan dapur umum letaknya ada di Mojokerto dan itu distribusinya payah sekali. Akhirnya Budar atas izin dari Pak Sungkono mendirikan dapur umum di sepanjang pertahanan mulai Gresik sampai Sidoarjo. Itu mulai Gresik sampai Sidoarjo itu
0: panjang sekali ya.
1: Sangat panjang. Jadi kalau ditarik mulai dari Gresik masuk ke wilayah Ndorejo, masuk Sidoarjo sampai pesisir. Jadi pesisir ketemu pesisir.
0: Wah.
1: Nah, itu
0: dapur, berapa banyak dapur umum itu?
1: Banyak sekali. Di atas 50 lebih.
0: Iya,
1: tenaganya dari para ibu-ibu pengungsi dan mantan dapur umum. Dari Surabaya. Gitu, dan pusatnya di Mojokerto pada saat itu.
0: Lokasinya kenapa harus melewati pesisir, Mas Zaki?
1: Satu, bahwa pesisir pada saat itu menjadi satu rute yang
0: aman.
1: Dirasa aman.
0: Zona
1: karena
0: aman lah ya di situ ya.
1: Orang banyak mengungsi itu sebenarnya dari laut ke Madura, sampai ke Bangil, ke Probolinggo, ke Pasuruan itu melalui laut.
0: Oke.
1: Pakai perahu-perahu ya, termasuk distribusi-distribusi makanan dan dapur umum nyusup itu juga lewat laut banyak sekali. Nah, namun yang menjadi catatan bahwa Budar ini suatu ketika pernah menggadaikan emasnya yang enggak tanggung-tanggung.
0: Oh. Untuk
1: mendirikan dapur umum di Mojoagung. Beliau itu punya emas, kalau di catatan perjuangan beliau itu 100 gram.
0: 100 gram.
1: Emasnya beliau itu 100 gram ya, karena orang punya ya sebenarnya.
0: Karena Budar dia itu dari kalangan orang berada ya,
1: orang
0: kalangan
1: berada,
0: lah ya.
1: Anaknya pejabat,
0: betul.
1: Simpenannya pasti banyak.
0: Betul.
1: Dan itu diborek, jadi di apa ya, dijaminkan dengan saudagar Tionghoa di Jombang itu untuk membeli makanan-makanan untuk memberi makan para pejuang di daerah Mojoagung.
0: Hmm.
1: 100 gram ini sekarang berapa ya?
0: Iya, berapa puluh juta. Bayi,
1: itu betul. Sudah mendekati 500-an
0: mungkin. Iya, iya betul. Nah, lah kenapa dia harus menjual? Itu awal-awal pergerakan Mudar. Nah,
1: enggak, sebenarnya pada saat beliau itu berkeliling di Mojoagung itu rame karena enggak ada yang memberi makan. Nah, para pejuang itu protes, "Bu, kita mau ke markasnya Pak Sungkono, mau nuntut, mau minta makanan. Loh, kamu lek ke markasnya Pak Sungkono enggak dapat makanan. Yang ada di sana ya kertas, pensil sama strategi, enggak ada di sana makanan. Makanan urusan saya gitu. Gini, tunggu 2 hari. Saya janji ya 2 hari, saya akan bawa makanan di sini. Saya janji, masa gak percaya aku? Iya, Bu. Tunggu 2 hari. Berangkatlah beliau ke Jombang itu mencari bagian keuangan sebenarnya. Tapi ternyata sudah mundur, enggak tahu kemana. Dan kemudian apa yang beliau punya, mas-masan sebegitu banyak itu akhirnya digadaikan.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Nanti kalau saya bisa bayar ya tak jupuk, gak iso, ya PN, kan gitu, ya ambil. Itu segitu banyak. Dan benar sesuai dengan yang beliau sampaikan. Dan beliau itu konsisten ya orangnya. Konsisten, sampai dengan sepuh, sampai dengan beliau itu menjalan tutup usia, orangnya sangat konsisten. Dan itu benar-benar 2 hari beliau nyampe di sana mendirikan dapur umum, wes sudah masalah sudah selesai. Akhirnya kemudian diteruskan dan beliau mundur lagi sampai ke daerah Gunung Wilis pada saat itu untuk ikut bergerilya di sana.
0: Daerah Kediri.
1: Gunung Wilis Kediri, ya, Kediri ya. Kan terbagi Gunung terbagi, Wilis itu ya.
0: Ada Kediri, ada
1: Kediri, itu Madiun,
0: Madiun ya.
1: Nah, itu sampai ikut bergerilya di sana dan sering turun mencari informasi. Jadi juga menjadi salah satu orang yang dicari. Tahu orang mata-mata Belanda itu tahu namanya nggak tahu orangnya, kan gitu. Kalau sekarang gitu banyak foto, jaki model koyok ini gampang.
0: Iya betul.
1: Kalau zaman dulu kan enggak, orangnya seperti apa begini.
0: Ciri-ciri fisik.
1: Nah,
0: tapi Pak Jaja nggak tahu.
1: Ya bisa jadi kan Butar itu juga pinter orangnya, pinter nyamar ya, dan lain-lain, nyamar jadi penduduk dan orangnya nggak dayani ya meskipun. Beliau itu orangnya enggak tinggi, jadi sedang, kurang lebih ya 155. Posturnya juga
0: sama seperti kebanyakan lah masyarakat ya.
1: Kebanyakan dan enggak kelihatan kalau beliau itu sebenarnya punya peran besar. Nah,
0: sebentar Mas, saya potong. Ketika Budar itu dicari, ini sebetulnya penjajah atau pihak Belanda ini udah mulai kerasa bahwa ini kok bisa hidup, padahal kan kalau dijajah itu otomatis kan dimatikan ya apa sumber-sumber pangan dan segala macam. Taunya dari mana? Apakah ada mata-mata kita yang akhirnya bocor atau gimana?
1: Ya kita itu kan ya yang jadi mata-mata Belanda Nevis itu kan juga orang-orang kita kan juga banyak.
0: Banyak ya.
1: Bahkan mereka nyamar jadi pejuang kemudian nanya di mana tempatnya Budar dan lain-lain. Orang begitu tahu inilah penggolek Budar apa bahayanya itu akhirnya disembunyikan. Kemudian dari situ beliau itu dicari karena orang perang itu kalau stok makanannya sudah diputus, itu kan tinggal menunggu waktu aja.
0: Lapar
1: saya tidak ada tenaga sudah selesai. Bahkan termasuk kalau di bukunya Pak Nasution yang pokok-pokok perang gerilya itu ada namanya desa penyangga gerilya yang sebenarnya fungsinya adalah desa itu menjadi salah satu penyangga logistik. Tapi kalau situasi pada saat itu jangankan untuk makan orang, makan sendiri susah.
0: Betul.
1: Ini yang kemudian menjadi keprihatinan beliau kembali dan beliau itu rakyat yang sudah susah ini jangan dipersusah gitu loh. Dan beliau itu berusaha lagi untuk apa ya, bagaimana wes konlek memang ada yang bagian ngurusi perang ya sudah perang, tapi saya mau ngurusi ini loh. Perutnya para pejuang ini jangan sampai lapar karena orang lapar itu berbahaya. Nah, orang lapar itu berbahaya. Nah, itu akhirnya beliau berusaha. Nah, perjuangannya beliau ke situ. Nah, itu yang kemudian karena hal itu penyuplai logistik dan lain-lain beliau itu dicari-cari.
0: Tapi tidak pernah sampai akhirnya kemudian ditangkap atau mendapatkan perlakuan atau dipenjara oleh pihak asing gitu.
1: Enggak pernah. Hampir tertangkap ya di daerah Gunung Wilis itu ya.
0: Sempat tapi, mau tertangkap ya.
1: Mau tertangkap tapi kemudian masuk ke rumahnya penduduk, nyamar jadi enggak tampak sudah. Penduduk gitu. Nah, itu enggak kelihatan. Tidak kelihatan sama sekali. Dan ini yang menjadikan beliau akhirnya sampai dengan akhir perang kemerdekaan itu ya selamat gitu.
0: Jadi ketika akhir perang kemerdekaan tahun 1950-an lah ya Mas ya, itu Budar posisinya di mana? Di Gunung Wilis atau sudah kembali ke Surabaya?
1: Sudah turun ke Surabaya.
0: Oh, sudah kembali berarti ya.
1: Kembali ke Surabaya. Yang tidak pernah putus dari beliau itu adalah memperjuangkan orang lain itu loh.
0: Iya, iya betul.
1: Nah, beliau itu dalam catatan perjuangannya, ini sudah merdeka dan negara ini harus dipimpin oleh wong kang ahli, tulisannya wong begitu. Wong kang
0: ahli.
1: Harus dipimpin sama orang yang ahli. Loh, bagaimana mewujudkan orang ahli itu? Kan harus sekolah. Nah, akhirnya tentara-tentara pelajar-pelajar kon lek sekolah-sekolah tak bayari. Wes pokoknya niat sekolah. Sekolah tak bayari. Itu banyak anak didiknya, anak angkatnya beliau itu banyak sekali. Oh, iya. Banyak. Nah, setelah kan masa berganti itu kan tentara pelajar sudah sekolah kan sudah habis. Setelah ngopeni anak-anak muda, kemudian sudah banyak yang ya berkarir, iya, kemudian akhirnya berhasil. Beliau ngopeni sesamanya.
0: Sesamanya.
1: Sesama ini sama-sama orang-orang Werda.
0: Oh, sepuh.
1: Sepuh.
0: Nah, jadi ketika itu beliau usianya udah 50 tahun ke atas ya.
1: 40 kalau tahun 50-an itu 46 ya?
0: 46 ya. Ya 46. Hampir 50 lah ya.
1: Ya, hampir 50. 46 dan kemudian perannya beliau di situ. Kemudian ini anak-anak muda ini harus sekolah supaya negara ini besok harus dipimpin sama orang-orang yang pinter.
0: Oke.
1: Anak-anak sekolah. Oh, jangan enggak sekolah, sekolah. Ayo sekolah, sekolah, sekolah. Nah, itu sudah visinya Budar, beliau visioner sekali.
0: Karena memang dari kecil memang sudah terdidik ya seperti itu ya, terdidik ya. Dari keluarga, pergaulan, sehingga pemikirannya itu luas gitu ya.
1: Luas.
0: Sehingga dia tahu bahwa ini kalau tidak dibantu dengan pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda akan susah gitu.
1: Betul.
0: Luar biasa sekali visioner berarti ya.
1: Visioner, karena beliau berpikir bahwa kami ini nanti akan sudah menjadi generasi yang selesai.
0: Oke.
1: Kemudian digantikan loh. Yang gantikan siapa kalau enggak anak-anak muda
0: betul,
1: ini?
0: Betul, betul.
1: Dan ini harus dibekali dengan ilmu yang benar-benar benar-benar baik, benar-benar apa ya? Mereka menjadi orang yang layak untuk memimpin bangsa dan negara ini.
0: Gitu loh. Iya, secara ilmu ya. Sama seperti pemikiran Bapak Soekarno kalau begitu ya. Hampir mirip ya.
1: Hampir mirip. Hampir mirip pemikirannya. Kalau saya kira begini, Budar itu ini menurut saya dengan satu bimbingan Pak Surowiono. Kemudian Pak Dul itu kan rumahnya daerah Genteng Kali Arnowo, Genteng Arnowo. Genteng
0: Arnowo. Okay.
1: Nah, itu kan pas seberangnya daerah Pelampitan. Nah, nyebrang daerah Pelampitan sudah masuk Dul anu Genteng Arnowo. Dan itu tempatnya orang pergerakan-pergerakan dan kami menduga bahwa pemikiran Budar salah satunya juga terpengaruh oleh pemikiran kaum-kaum pergerakan di masa itu.
0: Lingkungannya, membentuk itu kemudian luar biasa. Karena tidak banyak loh yang juga akhirnya mengajak pemuda-pemuda untuk juga bisa terlibat itu ya. Nah, kemudian yang saya juga ingin tanyakan adalah dia ini kemudian membantu sesamanya.
1: Betul.
0: Werda.
1: Betul.
0: Lansia
1: ibaratnya gitu ya. Mendirikan panti Werda Hargo Dedali.
0: Itu di usia beliau yang
1: sudah sepuh, mungkin di usia 60-an beliau itu sudah mulai mendirikan itu.
0: Apa yang membuat beliau kemudian tertarik untuk ngurusi lansia, Mas?
1: Mungkin jadi, ada
0: literasinya.
1: Jadi gini, beliau
0: oke. Okay, nah, halo, selamat malam, ngobras.
2: Assalamualaikum.
1: Iya,
2: waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum, Bung Zaki ya. Salam sehat. Saya Oma Yantik dari Lembang, Bandung. Masya Allah, ini selalu saya ikuti. Cuman tadi karena ada kesibukan, jadi saya agak telat ya. Mengenai Budar, saya sangat antusias sekali. Saya ingin mempunyai buku. Hanya buku yang saya punya itu ensiklopedia rangkuman dari beberapa pejuang wanita ya. Tapi saya pengen khusus punya biografinya beliau itu. Bisa didapatkan di mana ya? Satu okay. Itu. Kedua, kenapa sih kita kan tahu ya beliau ini adalah Budar ini pionirnya dapur umum ya. Dan juga beliau merintis pos PMI ya, Palang Merah Indonesia. dan mendapatkan Satya Lencana ya, yang berapa minggu yang lalu pernah saya katakan, dan mendapatkan pahlawan nasional itu baru beberapa tahun yang lalu ya dari pemerintah Indonesia, tapi alhamdulillah. Nah, terus pertanyaan saya yang kedua adalah, saya pernah datang di Panti Ureda
3: Hargodedali.
2: Kita anjang sana bersama dengan ibu-ibu Dharma Wanita dulu ya. Tempatnya luas, bagus. Itu di belakang gedung apa sih, Stesia?
3: Stesia.
0: Stesia.
3: Ya.
0: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
2: Manyar, kalau nggak
3: salah. Betul. Manyar Kartika, ibu.
2: Menur, pokoknya daerah Menur kok.
0: Ya. Manyar Kartika. Manyar, ya. Kartika.
3: Manyar Kartika.
2: Ya gitu. Saya udah lama, berapa tahun yang lalu gitu loh.
0: Nah, pertanyaannya?
2: Pertanyaan tadi satu itu ya. Kenapa beliau itu dinamakan Bu Dar pakai mortirnya itu?
3: Oh iya,
2: mortirnya ini. Terus saya juga pernah melihat Satya Lencananya bersama dengan anak cucu di Tugu Pahlawan ya,
3: iya.
2: Di Museum 10 November kalau nggak salah itu namanya ya.
3: Yeah.
2: Nah. Terus beliau ini wafatnya tuh usia berapa gitu? Sama apa ya? Ya itu yang saya ingin tahu,
0: yeah,
2: kan?
0: Yeah. Baik.
2: Karena beliau kan terkenalnya apa? The Woman Hero of Perang Surabaya.
0: Baik. Benar, gitu aja.
3: Ya? Betul sekali.
2: Nah, itu saja saya ingin tanyakan, yeah. Kenapa beliau, yeah, ini dinamakan pakai budak pakai mortir, yeah,
0: baik,
2: gitu.
0: Baik,
2: kan Budaria gitu.
3: Yeah. Iya, iya.
2: Baik, kalau gitu terima kasih. Oh ya, di mana bisa mendapatkan buku?
0: Iya, nanti dijawab. Ya.
3: Baik.
0: Itu,
3: baik, ya.
2: Terima
3: baik.
2: Kasih.
3: Terima kasih.
2: Salam sehat. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, silakan.
3: Kalau biografinya beliau yang khusus tidak ada satu, dan itu yang satu hanya khusus beliau itu tidak ada. Dan insya Allah nanti ada yang membuat lah. Moga-moga nanti ini sudah pasti saya yakin ada yang membuat sudah. Yang kedua, kenapa beliau namanya ada mortirnya itu sebenarnya kan butar itu kan pakai susur.
0: Butar mortir ya.
3: Itu pakai susur.
0: Susur, nah, itu yang untuk susur gigi.
3: Ya. Pak apa ya? Kalau orang sekarang susur pakai mbako yang
0: mbako, di yang digesek gosok-gosok.
3: Itu kalau ada yang masuk dapur umum enggak iso dikasih tahu ya diambil dilempar itu. Ngale. Budar itu sebenarnya orangnya anu ya,
0: tegas ya. Ya.
3: Suaranya banter. Nah, suaranya keras, banter, orangnya tegas. Lah pokok nang ngene.
0: Oh, gitu itu karakteristiknya ya. Ya. Dar-dar-dor gitu.
3: Nah, akhirnya kalau memang enggak iso dikasih tahu dari jauh, enggak dikasih tahu susurnya diambil dilemparkan orangnya. Nanti disawat budar mortir. Nah, itu.
0: Jadi bukan artinya itu. Mortir itu senjata mortir dilemparkan kayak semacam bom, bukan ya. Jadi
3: susurnya itu yang berbahaya itu. Kayak mortir itu. Kemudian yang ketiga memang beliau ini belum pahlawan nasional ya.
0: Belum pahlawan nasional. Belum.
3: Dan insya Allah nanti ya moga-moga dari pemerintah Kota Surabaya sudah ada niatan untuk mengajukan beliau sebagai pahlawan nasional. Pengusulan dari pemerintah Kota Surabaya karena jasa-jasanya beliau. Yang ketiga, bintang jasanya banyak, ada bintang grillnya, Perang Kemerdekaan 1-2, kesetiakawanan. Itu yang kesetiakawanan itu didapat karena perannya di dapur umum. Grillnya ya, masa grillnya sudah jelas. Perang Kemerdekaan 1-2 beliau alami. Nah, itu kemudian ya, saya kira itu ya pertanyaannya.
0: Itu.
3: Wafatnya usia 84 tanggal 28 Juli 1987.
0: Wah, tanggal lahir saya itu.
3: Begitu, Mas.
0: Iya.
3: Lu lah kok, Mas.
0: 28 Juli ya.
3: Lahirnya 18 April 1904.
0: Oh, iya, iya, nah,
3: April,
0: iya.
3: April 18.
0: Meninggalnya. Oh, berarti Juli ini barusan 87. Ya. Kemarin kita memperingati 18 April 84.
3: Itu lahirnya beliau. Jadi 19, meninggal di usia 1904. Di Purwokerto. Meninggalnya di Surabaya.
0: 28 Juli tahun
3: 1987. Okay. Di Surabaya usia 84 tahun.
0: 84 tahun ya. Coba kita terima telepon kedua.
3: Oke, siap.
0: Selamat malam, Ngobras.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya bicara dengan Mas siapa ini?
3: Dengan Mas Zaki, Ibu.
0: Mas Zaki Yamani.
4: Mas Zaki. Ya. Zaki pernah dengar budar mortir?
3: Iya.
0: Iya, ini lagi kita bahas ini.
3: Mortir.
0: Mortir.
4: Kan Buddha dulu diberi nama Buddha Montir.
5: Bukan Montir, Mortir.
1: Mortir itu. Mortir.
5: Kalau Montir itu bengkel. Bukan, beda. Montir. Ini Mortir, Mortir ya.
4: Oh iya, Buddha ya. Mortir.
5: Nah, bukan Montir.
4: Ya. Jadi saya ingin cerita.
1: Iya.
4: Saya dengarkan. Ya. Terima kasih, teruskan. Ya. Selamat berjuang.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam. Bukan Budar Montir, kalau Montir
1: Budar nanti. Budar Mortir.
5: Ya. Jadi gitu ya. Ya.
1: Nama lengkapnya beliau itu adalah Sudaria Surodikusumo. Surodikusumo itu
5: Sudaria
1: Surodikusumo. Okay. Nama lengkapnya beliau.
5: Ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
6: Iya.
5: Iya. Halo.
6: Kalau mau nyambung ke yang lagi diobrolin sama.
5: Iya boleh. Iya ya, silakan langsung. Dengan siapa di mana?
6: Saya.
5: Namanya siapa?
6: Saya Yana.
5: Dari Mbak Yana atau Kak Yana saya panggilnya.
6: Saya dari Surabaya.
5: Dari Surabaya. Hmm. Usia berapa Mbak Yana?
6: Usia saya 30.
5: Oh baik, silakan Mbak Yana mau tanya apa sama Mas Zaki?
6: Itu kan tadi Mas Zaki jelasin di Gunung Wilis ya, di Kediri. Nah itu ada titik poinnya nggak Mas? Maksudnya di mana aja? Kan Kediri itu luas.
5: Oke.
6: Okay. Apakah masih ada dapur-dapur yang masih utuh di Surabaya ataupun di
5: Kediri? Di tempat-tempat lain gitu ya. Mau ketemu apa, mau cari titiknya sesuai dengan lokasi ya. Nanti gitu. Ada lagi Mbak Yana?
6: Udah itu aja sih.
5: Itu aja.
6: Makasih.
5: Sama-sama ya. Ditunggu jawabannya ya Mbak Yana. Jadi kan memang banyak tuh tadi kan Mas Aki menyampaikan membuat dapur umum aja sepanjang Gersik sampai ke Sidoarjo. Iya kan, lewat Driorojo dan segala macam, lewat daerah sungai gitu ya, pinggir melipir karena daerah itu dirasa cukup aman. Kemudian perjuangannya, pergerakannya itu sampai menuju ke area Gunung Wilis.
1: Betul.
5: Dan sekitarnya. Nah, itu apakah masih ada Mas sisa-sisa ataupun juga mungkin tempat-tempat yang pernah disinggahi Budar ini yang sampai sekarang pun juga masih jadi satu tempat yang bersejarah tentu saja ini ya.
1: Ya, kalau di Surabaya yang besar itu banyak. Yang besar itu maksudnya yang dapur umum yang skalanya itu bisa sampai 5.000 tadi.
5: 5.000 porsi.
1: 5.000 ya. Porsi itu ada di daerah. Kalau sekarang namanya Kiai Haji Mas Mansur, kalau dulu namanya Kampung Men.
5: Oh.
1: Kemudian di Jagalan, di Pelampitan, Genteng Kali, Ngemplak, Ambengan.
5: Itu masih Kaliwaron apa? Rumah.
1: Jadi itu sebenarnya di kampung-kampung ya.
5: Oh, oke.
1: Di kampung-kampung, di daerah kampung-kampung yang sebenarnya ini agak-agak tersembunyi dan tidak terlalu terbuka.
5: Oke.
1: Di dalamnya kampung itu paling banyak.
5: Jadi kayak delesep-delesep gitu ya.
1: Iya. Itu supaya apa sih? Supaya tidak terpantau dari luar dan
5: betul.
1: Aman.
5: Ya, ya,
1: itu
5: ya,
1: cover. Ya. Jadi di cover begitu memang sengaja. Jadi enggak di tempat pinggir jalan masa ini nyampung.
5: Oh, apa kebul-kebul.
1: Mortirnya datang yang asli.
5: Yang
1: blang,
5: asli.
1: Blang selesai.
5: Astaga. Nah,
1: kemudian yang Surabaya itu banyak Embong Sawu, Pregolan, Kedungsari di daerah Untung Suropati sekarang itu, kemudian di daerah Wonokromo juga ada. Yang di Gunung Wilis itu sebenarnya bukan dapur umum tapi tempat gerilyanya beliau.
5: Oh.
1: Yang Gunung Wilis enggak mendirikan dapur umum di Gunung Wilis.
5: Oh, jadi untuk dapur umum itu untuk wilayah Surabaya ya.
1: Surabaya ya, dengan yang tadi yang sepanjang garis pertahanan.
5: Betul.
1: Di Gresik dengan sampai
5: Sidoarjo.
1: Pusatnya di Mojokerto itu, kemudian mundur lagi ke daerah Mojowarno. Dan kemudian karena perang gerilya itu semakin tersebar sehingga dapur umum ini tidak efektif karena pasukan bergerak terus.
5: Betul.
1: Bergerak terus sehingga akhirnya setelah menjelang agresi militer Belanda kedua itu kan semua enggak cuma Budar, Bung Tomo di Gunung Wilis, Pak Murjani gubernur Jawa Timur di Gunung Wilis, Pak Dolarno wakil gubernur di Gunung Wilis, Pak Sungkono di Gunung Wilis, Pak Yasin di Gunung Wilis.
5: Itu di sana mereka ngapain sebetulnya? Maksudnya tempat yang aman
1: ini
5: tuh,
1: ya?
5: Atau ada pertempuran juga di sana?
1: Saya itu tahun 2024 ke tempat gerilyanya
3: ini agak sharing supaya menggambarkan. Ya, ya, ya, ya, ya. 2024 saya itu ke tempat gerilannya Pak Yasin di Jeladri. Mm-hmm. Jeladri itu masuk wilayahnya Madiun, tingginya kurang lebih hampir 1500. Itu tahun 2024. Saya ke sana itu loh susah. Harus jalan kaki dari jalan besar, susah Mas Ju. Terus naik lagi namanya ke daerah Seran. Seran itu pemancar radionya. Aku sampai merinding, Masya Allah.
5: Itu
3: gunung, susah loh.
5: Hutan
3: dan itu jalannya setapak-setapak.
5: Sebunyi sampai di setempat begitu ya. Iya,
3: 2024.
5: Bayangin. Iya. Loh, itu artinya kalau betul artinya udah banyak penerangan dan segala macam. Kalau zaman dulu mungkin enggak ada ya.
3: Ini tahun 48-49 kayak apa? Betul. Saya sampai gini. Wih, ini dari saya itu kalau ingat-ingat merinding karena dari jalan besar ke tempat gerilyanya Pak Yasin di daerah Afdeling Jeladri itu susah loh jalan itu. Enggak bisa.
5: Setapak ya.
3: Setapak dan itu sepeda motor aja kalau enggak hujan ya bisa, kalau hujan enggak bisa ngebet-ngebet.
5: Aduh.
3: Dari situ ke tempat pemancar radionya Pak Yasin daerah Seran itu jualan lagi, itu naik lagi sampai pucuknya itu kelihatan puncaknya gunung.
5: Gunung itu kelihatan.
3: Itu sampai kelihatan dan
5: setinggi itu
3: dan itu wih, saya bilang ini tahun 48-49 ya bisa beratus-ratus kali lipat dari apa yang tak alamin.
5: Betul.
3: Pak Dirman juga di gunung Wilis itu.
5: Mm-hmm.
3: Pak Dirman
5: itu artinya mereka bersembunyi di situ atau membuat strategi sebetulnya?
3: Kalau saya nyatakan tempat yang sangat ideal di saat itu, kayak sekarang ya sangel. Perang gerilya itu susah.
5: Iya.
3: Tempat yang sangat ideal untuk perang gerilya karena banyak punggungan-punggungan bukit dan banyak celah-celah yang bisa digunakan untuk sembunyi.
5: Oke, jadi artinya mereka itu mungkin mencari tempat yang aman bukan untuk menyelamatkan diri tapi untuk mengatur strategi.
3: Mengatur strategi.
5: Dan juga karena mereka ini adalah orang apa ya pemimpin-pemimpin begitu aja nggak mungkin juga kalau harus menyerahkan diri kepada penjajah Belanda. Gitu Belanda gitu ya.
3: Dan pada saat bulan Januari tanggal 15 Januari 49 Gunung Wilis itu kan diserbu dari beberapa titik yang akhirnya hasilnya Gubernur Jawa Timur, wakil gubernurnya tertangkap. Pak Murjani, Pak Dolanowo tertangkap dibawa ke Surabaya taruh Kali Sosok. Dan itu juga banyak tokoh-tokoh besar yang diburu. Bung Tomo itu hampir tertangkap ya di
5: Gunung Wilis.
3: Kemudian beliau berhasil sembunyi, termasuk Budar juga hampir tertangkap. Menteri Supeno malah ditembak mati. Menteri Supeno, jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu ya tertangkap, kemudian Belanda itu curiga, akhirnya ditembak mati, diganter.
5: Artinya ada lagi mata-mata yang memberitahukan ya. Padahal dengan kondisi Gunung Wilis yang seperti itu. Rapet.
3: Wah,
5: ya.
3: Rapet luar biasa. Mantesan.
5: Saya pernah kesana juga loh, itu agak ya bukan agak ya, mistis. Gunung itu ya.
3: Itu luar biasa.
5: Rapat gitu ininya, vegetasinya agak rapat gitu.
3: Agak rapat dan memang yang harus kita teladani bersama-sama dari Budar adalah sikap kesetiakawanan dan kepedulian. Beliau itu
5: hingga akhir hayatnya.
3: Hingga akhir hayat karena sebelum meninggal pun kan di rumahnya Jalan Pacar nomor 1 itu kan juga apa dipakai untuk kos-kosan anak-anak dan orangnya disiplin. Disiplin mendidik itu benar-benar disiplin. Nek wayane bangun-bangun lek harus bersih, enggak boleh kotor itu ditanamkan beliau betul-betul itu.
5: Jadi kos-kosan apa asrama kan ya, kos-kosan rasa asrama.
3: Ini kayak asrama putri semi militer. Karena ibu kosnya itu enggak cuma keren gua.
5: Itu. Tapi memang benar ya. Aturannya
3: begitu.
5: Kalau orang sekarang kos ya wes sakaramnya uang bayar gitu kan.
3: Dan atas jasa-jasanya itulah sebenarnya pemerintah Kota Surabaya itu sudah punya rencana menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional.
5: Jadi kapan-kapan bagaimana
3: alurnya apa, masih panjang banget Mas Jo karena banyak memori kolektif yang belum ada tentang Budar kecuali Panti Werdanya beliau.
5: Ya masih ada.
3: Belum ada nama jalan Budar Mortir belum ada.
5: Oh iya, biasanya kan harus diabadikan dulu ya. Betul. Dalam nama jalan.
3: Nama biografi belum ada. Kalau diskusi sudah banyak, siaran radio banyak itu seperti penulisan ilmiah ini ada adik dari UNESA Mbak Ana itu juga lagi nulis masalah
5: Budar. Ya
3: Budar Mortir.
5: Nah. Terus mungkin teman-teman begadang ada apa desakan gitu kepada pemerintah untuk segera membuat ini?
3: Ya semuanya kan melalui proses ya, nggak bisa langsung karena ya semua itu juga butuh dana tidak sedikit.
5: Betul.
3: Karena harus mungkin seminar dan lain-lain.
5: Oh.
3: Dan itu harus melalui seleksi, jadi ada tim pengkaji gelar pahlawan tingkat daerah, nanti tingkat nasional dan lain-lain, itu semuanya dicek.
5: Okay.
3: Karena sesuai dengan ada undang-undang dan peraturan pemerintah, ada peraturan umum, peraturan khusus, tidak pernah tertangkap, tidak pernah dikhianat, tidak pernah menjadi pengkhianat, tidak pernah menyerah, tidak pernah, itu ada.
5: Ada, ya,
3: ada syarat-syaratnya, ya. Itu dan budar tidak ada yang bertentangan dan beliau masuk di kriteria itu dan bisa diajukan sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasanya.
5: Hanya bukti-bukti dukung lain yang perlu dibuat, ya, lah, ya. Semoga saja nanti teman-teman Begandring juga apa namanya juga support, ya, dari teman-teman akademisi juga pastinya, ya, ya. Karena nggak bisa lepas
3: sendiri.
5: Betul. Seingat saya dulu, Budar pernah berkediaman di sebuah rumah di pojok Jalan Pacar seberang, ya, SMA 2, betul.
3: SMP 1 Surabaya.
5: SMP 1.
3: Pas seberangnya. Ah. Pacar nomor 1.
5: Oke, ini dari Pak Kris, ya. Terima kasih, Pak Kris, sudah bergabung. Tadi juga ada Mbak Yani, ya, tadi, ya.
3: Ya,
5: Mbak Yani tadi sudah bergabung. Pendengar baru seperti, ya, Mas, ya. Oke, kita tutup dulu.
3: Aduh,
5: sudah jam 9 lebih.
3: Mohon maaf.
5: Kalau Mas Zaki, kalau sama Mas Zaki lupa jadinya, ya. Tapi enggak, tenang saja, nanti akan kita ulik lagi seputar kehidupan pahlawan-pahlawan yang untold story, begitu, ya, yang
3: banyak
5: yang
3: nanti lah kapan-kapan kita ngomongkan yang lain.
5: Siap. Banyak sekali. Terima kasih, Mas Aki, sudah
3: hadir di studio
5: kami. Sehat selalu. Banyak. Salam buat teman-teman Begandring, ya. Baik, pendengar, itulah tadi Mas Zaki Yamani dari Begandring Surabaya. Pengen tahu keseruan ataupun juga mungkin sejarah tentang para pahlawan kita. Tetap terus bersama Pro 1 RRI di Surabaya setiap hari Senin, ya. Insya Allah nanti akan ada teman-teman dari Begandring yang secara bergantian akan mengedukasi kita tentang sepak terjang atau bagaimana kiprah pahlawan kita, ya, dan kita juga berharap semoga saja ini jadi satu penyemangat kita untuk lebih mencintai negara Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Jody Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia, mendengarkan lagu-lagu oldies, lagu-lagu klasik ya, tahun 60, 70, dan 80-an. Di mana Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui dua line telepon 031-534-5474, ataupun juga bisa melalui Wawa. Wawa Pro 1 di 08133, 1-4x992 ya. Kalau Anda bergabung melalui Wawa ya, Wawa WhatsApp gitu, Anda bisa ketikkan dulu passwordnya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kemudian Anda sebutkan judul lagunya dan juga penyanyinya siapa. Kemudian 5 orang salamnya untuk siapa saja ya. Saya tunggu. Kemudian juga jangan lewatkan, Anda juga bisa menggunakan fasilitas WhatsApp di malam hari ini dengan mengirimkan voice note ya, atau video call, boleh-boleh aja, silakan. Saya tunggu ya. Satu lagu pembuka tadi baru saja kita dengar dari Frank Sinatra dengan New York, New York begitu. Dan saya yakin sekali masih banyak lagu-lagu enak yang bisa kita nikmati seperti yang satu ini.

0: Iya, oke. Lanjutannya saya nggak ngerti itu bahasa apa, saya nggak tahu itu artinya apa. Tapi lagunya sangat enak sekali. Dibuat dansa kalau malam-malam begini, apakah tidak ada yang melihat ya? Bamboleo, bamboleya. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang baru bergabung malam hari ini bersama saya Joadi Yuwanda. Yang pastinya malam hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda di edisi hari Senin ya. Katanya kalau hari Senin itu adalah hari yang sangat sibuk, hari yang sangat penat begitu ya. Nah makanya malam hari ini saya ingin hibur Anda dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu klasik era tahun 60-an hingga tahun 80-an. Suka, suka banget. Ayo kita bersama-sama ikuti Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita terima telepon yang pertama dari siapa? Halo Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak
1: Selamat
0: Idris.
1: Selamat malam teman-teman dapat udara dalam acara Ruang Rindu yang dikomandukan oleh Mas Joadi Yuwanda.
0: Oh, lengkapi Rere, lengkapi, cek lengkapi ya. Malam, monggo langsung.
1: Langsung lagu dari Dean Martin.
0: Dean Martin yang berjudul
1: Mambo Italiano.
0: Oke, siap. Salamnya buat 5 orang
1: salam
0: saja ya.
1: Salam untuk Oma Yanti tadi yang dalam acara ngobras ya. Ada juga ada Mbak apa tadi lupa ini.
0: Mbak Yani,
1: selamat malam. Lalu Pak Dr. Bu Siti, Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Tua, Mas Bandi, Pak Budi, Kusuke Slot, Bu Nurfadiyah, Bu Nana, dan semuanya. Oh, Bu Wirah sama Bu Istiharo. Halo Mas Jo.
0: Ya.
1: Matur sembah nuwun.
0: Ya, mari. Makasih Pak Idris dari Pasyuruhan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dev, Bang Joadi Yuwanda, yeah. Yang kemarin Honda baik sehat ya.
0: Silakan Oma.
2: Pengen merpati putih dari Egresias.
0: Merpati putih.
2: Lapa Loma kan merpati putih.
0: Oh.
2: Lapa Loma Blanca Mekantelaba.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kang Haji Wali Wazi dan Mbak Sri Kismawatinya. Terima kasih tadi Mas Bro Idris bersama TT Dewi Long Cafe. Lalu buat Bang, kok bisa blank ya? Bunda Utri dan Bung Freddy, Mihaja Kustia, dan Abah Marioto, serta buat Pak Bambang, Pondok Jati, dan Mas Bandi, serta Mama Yu, mudah-mudahan sudah keterima nomor teleponnya ya, dan buat Bu Sri Suhartini, Bu Musjati Wibowo. Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen ya. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus sudah pintu hati. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Yu.
3: Iya, malam juga. Mas Jo, aku itu pengen dengerin lagu Mandarin.
0: Ini lagu Mandarinnya yang apa dulu nih? Kalau saya malah nggak ada nanti takutnya. Yang apa?
3: Aku nggak tahu judulnya.
0: Aduh,
3: bisa nyanyinya.
0: Waduh, jangan.
3: Maksudku, Mas Jo yang nyariin gitu.
0: Waduh, orang saya enggak bisa bahasa Mandarin kok disuruh nyanyi lagu Mandarin. Apalagi lagunya. Jangan, yang lain aja, yang lain.
3: Ya udah, itu ada lagu gini. Say you, say me.
0: Say you, say me boleh.
3: Apa judulnya?
0: Ya itu tadi disebutin itu.
3: Iya, judulnya itu ya. Hampir salah aku. Ya, salamnya ya buat Oma Yanti Queen. Nomornya enggak bisa masuk di WhatsApp Oma. Soalnya aku kan enggak bisa telepon seluler gitu. Bisanya di WhatsApp, Mas. Juga ada Bunda Wira yang selalu ceria, penuh warna, selalu membawa makna jika mengudara. Jika ada Mas Wandi, Mas Ali yang punya asik, ada Abah Awi, Bunda Nana, Mas Asa, Ibu Siti, Bu Titik Damiati, Ibu Wati Ramli, semangat Ibu, dan semuanya aja Mas ya. Tak tunggu lagunya buat Mas Ju. Sye-sye. Kalau wis ya. Hati-hati.
0: Oke, baik. Bahasa Mandarinnya Ciami Soro ya. Saya takut salah. Makanya itu ya, saya gak berani menyebutkan, nanti takutnya salah, nanti jadi pelesetan, jadi gurauan yang nanti akhirnya menyinggung. Saya gak mau. Jadi lebih baik yang sedang-sedang saja. Oke, lanjut lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, mari lewat lagu.
0: Malam, Bu Yuni, Solo Tigo.
4: Ya, Mas. Mas, yes. Saya boleh minta lagu Love is a beautiful song.
0: Aduh, judulnya judulnya aja langsung disebutkan sama penyanyinya siapa, saya enggak tahu.
4: Dismail, Mas.
0: Dismail, apa Bu?
4: Ulang. Love is a beautiful song.
0: Life is a love. Love apa life?
4: Love.
0: Cinta. Ya, oh, love, cinta. Love is a beautiful song. Beautiful song, ya?
4: Ya, Mas.
0: Dave Mills yang nyanyi, yeah. Betul?
4: Iya, yang nyanyi.
0: Oh, ya, boleh.
4: Terus untuk anu ya, Mas, Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, lagi ada Oma Queen, waduh, pegang Lapa Loma.
0: Udah, Lapa Loma tuh udah joss pokoknya lagunya.
4: Oh iya, saya juga suka Mas lagu itu.
0: Oh iya.
4: Iya. Terus Pak Wandi, Bu Wati, Bang Kobar, semuanya aja ya Mas Ju. Buat Mas Junya, sugeng tugas, sehat selalu. Tuhan selalu memberkati Mas Jusa keluarga. Ya, parang Mas.
0: Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ibu Yuni dari Solo Tigo. 1, 2, 3. Satu lagi deh, kalau gitu ya. Boleh ya. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Waduh, aduh. Sekarang. Hari diangkat.
0: Iya dong, kan nunggu antrian. Maunya saya nggak angkat tadi.
2: Assalamualaikum Mas Yadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Denger nggak hujan? Denger nggak hujan?
0: Nggak hujan di sini terang.
2: Di malam Senin.
0: Ini malam Selasa, kalau iki salah kabe sudah.
2: Oh iya, saya malam Selasanya ya. Salah saya. Yowes, maaf. Yowes. Langsung aja lagunya kan?
0: Kalau udah isi malu.
2: Mangsenang gitu enggak.
0: Kalau sudah izin malu.
2: Enggak malu.
0: Ada nyanyi bareng.
2: Saya sakit hati tadi malam enggak bisa masuk, enggak ditampani. Sekarang tak hukum sampai yang nanti saya.
0: Bu Siti dengerin dulu Bu Siti. Halo Bu. Apa? Hujan apa? Di malam Selasa.
2: Kelahiran saya. lagunya
0: apa?
2: Westlife.
0: Iya.
2: Angel.
0: Boleh. Sebentar saya cari dulu. Boleh. Ya. Boleh dong.
2: Saya tak salam-salam, jangan dipakai. Enggak mau lima saya tadi malam.
0: Enggak dipakai.
2: Salamnya buat Bu Yuni. Bu Ispi, Bu Titik Damayati, Bu Rameli, Umi Yanti Queen.
0: Ya ampun.
2: Umi Ispia di Pondok Maritim. Bu Nana, Bu Yuni, Bu Yu, Bu Mama Iyo, Bu Siti Ruminya. Terus Bu Dewi, Pak Edris, Bang Kobar, Bang Freddy, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati, Bu Ibowo, Pak Wandi, Mas Ali, Mas Dio. Apalagi kurang satu. Jadi ya semuanya aja Mas yo. Lagunya tak tunggu.
0: Tiba Eka, tiba Edi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Omain di Queen kalau ya udah wes, kita nikmati lagunya Dean Martin. Pak Idris, monggo silakan Pak Idris.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baiklah, kalau begitu ya, untuk Anda yang mau bergabung, pokoknya simpenin satu buat saya ya. Kalau enggak, tak makan kamu nanti. Ada Wahyu Chan di sini ya. Baik, terima kasih untuk semuanya saja yang masih setia bersama kami di malam hari ini ya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ini untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Oke. Selamat malam Pak Mariono. Pak Mariono, selamat malam, mau mendengarkan lagu We Choose Love dari John Legend dan Adele. Wah, tuh kan Pak Mariono gagal fokus kayaknya. Kan tadi saya sudah bilang lagu-lagu oldies, Pak, 60, 70, 80, Pak. 90 aja tadi enggak saya sebut ya, 90, apalagi ini 2000 ya. Adele itu kan tahun 2000. Oke deh, enggak masalah, enggak Pak Mariono ya. Saya mau sampaikan aja dulu salamnya buat semuanya saja ya, buat Bu Wira, Pak Sukarji, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti dan semua pendengar RRI Pro 1 gitu ya. Oke, terima kasih tuh. Digantinya tengah-tengah nih Pak Mariono ini mesti begitu loh ya. How can I tell her lobo? Ya wis. Iya Pak, malam hari ini kita gak main lagu baru Pak. Ini lagunya lagu lawas, lagu oldies gitu ya. Dari suara-suaranya udah pasti kedengaran lagu-lagu yang kayak La Paloma. Wah, enak banget tadi lagunya ya. Mbak Rika Herlin ini mau kirimkan voice note sepertinya. Yuk kita putarkan suara Mbak Rika Herlin. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Lagunya Las Kecap Asir G. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Buat Bang Jo tetap semangat, sehat selalu. Happiness Day.
0: FNSD, berbagi rindu ya, berbagi rindu memori lewat lagu Barika. Lagunya Asiri J itu tahun berapa itu ya? Itu 2000 ya itu ya. Asiri He itu kan 2000 ya. Ini ada. Oh ya, enggak bisa ya, Mbak. Tahunnya oldies, Mbak, 60, 70 dan 80. Oke, Mbak Rika Herlin, terima kasih. Ibu Musdiati Wibowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Betul, Madonna Material Girl. Nah, ini juga sama, Material Girl ini juga lagunya baru Ibu, lagu Madonna. Coba saya cek dulu ya sebagai bukti ya. Sebentar. Material Girl. Oke, okay. Adalah tahun, oh benarkah? Oh, enggak. Oh, saya pikir yang ini terbaru. Material Girl yang versi Madonna ini lama ini. Oh, iya. 84 betul. Ya, udah keluar. Oke deh, Material Girl ya. Karena ada yang versi terbarunya tahun 2000 Material Girl-nya. Oke. Kemudian apa tadi? Yang mana tadi? Oh, ini dia. Selanjutnya buat Ibu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Wira, Om Mayanti Queen dan semua pendengar Pro 1. Buat Mas Jo semoga sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Musdiati Wibowo ya Bu, sehat selalu. Maaf tadi saya sempat ke distrek karena Material Girl ada dari Madura tahun 2000. Ternyata ini yang tahunnya 84. Ada. Oke, ditunggu ya lagunya. Oh iya benar. Ya udah kalau gitu kita terima telepon ada? Yang mau gabung via telepon on air 534-5474. Yuk, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam.
2: Malam, Mas Ju.
0: Ya, Bawi.
2: Mandarin, saya enggak tahu judulnya, enggak tahu.
0: Enggak, barat aja, barat. Sekadik mandarin-mandarinan. Jeruk aja yang mandarin, jeruk mandarin. Nanti malah salah ya.
2: Ya, love heart aja masing.
0: Apa?
2: Love heart, Nazaret.
0: Oh, love heart, Nazaret. Ya, ya. Selanjutnya buat siapa, Ba?
2: Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isti, Pak Bambang, Mama Yu, Bu Nana, Wati Ramli, Pak D. Krisno, Pak Mas Ali Asik, Mas Bandi, Tulang Kobar. Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Iya, yeah. Oke, matur nuwun buat Aba Awi. ke telepon dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo. Memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu, Mbak, berbagi rindu. Berbagi rindu coba. Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep, cakep.
1: Lagunya Asir J.
0: Enggak bisa, Mbak. Itu tahun 2000-an, Mbak Rika. Ini tahun Madonna. 60, 70, 80. Madonna. Madonna udah tadi udah ada yang request Material Girl.
1: Kalau itu Shania Twain.
0: Shania Twain, boleh. Oke. Yang mana?
1: Terserah.
0: Loh, jangan terserah, enggak bisa, ini enggak ada request terserah, request Anda kok terserah. Shania Twain yang mana?
1: Yang Duan.
0: Duan. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Mas Faris. Mas Faris yang ada di Malang.
0: Di Batu. Ya, boleh. Malang boleh,
1: Ibu
0: Batu
1: Wira.
0: Boleh.
1: Ibu Wira. Juga Bang Jo Adi Yuan.
0: Dah.
1: Sukses selalu. Bahagia selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, oke, Mbak Rika Harun, terima kasih ya. Ini ada Westlife disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Untuk Mbak Rika Herlin, semoga terhibur ya Mbak, lagunya sudah saya puterin Shania Twain dengan You're Still The One ya. Oke, terima kasih Mbak Rika. Halo, selamat malam Bu Nana. Kita terima voice note dari Bu Nana ya.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu. I just call to say I love you. Jawaban, love you too. Salamnya buat Ibu Yuni Solotiko, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Istiaro, Bu Mimi, Oma Yanti, Bu Wira, Mbak Ella, terus Bu Musdiati juga, Bu Nur Fadila, Kak Ine, Bu Sofia Saat, ada Kak Reba, Mas Bandi, Mas Asa, Mbak Awi, Pak Idris, Pak Tua, Mas Jebet Pepe, Pak Mul, dan semuanya maaf kebanyakan. Makasih ya Mas Ju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iki ono voice note ada jawaban gitu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Langsung bisa Mas.
0: Oh, iya, langsung bisa ya. Wah, iya, jos kalau gitu.
2: Jos tenan Mas.
0: Iya, biasanya ngantri ya Mas Bandi. Selamat malam, sehat ya Mas.
2: Alhamdulillah.
0: Mas Bandi, saya tanya, di tempatnya Mas Bandi saat ini hujan deras kah? Atau hujan kah?
2: Panas Mas Jus.
0: Oh, panas ya. Oh, ini ada kabar karena di Surabaya Selatan tuh hujan malam hari ini.
2: Saya utara Mas Jus.
0: Oh, Mas Bandi utara ya, dekat Perak.
2: Utara ya.
0: Dekat Perak ya.
2: Iya,
0: dekat Perak. Oh, dekat Perak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan Mas Bandi.
2: McLaren to Rock.
0: Michael and Sturrock yang
2: Sleeping Child.
0: Sleeping Child boleh. Lagunya yes. Buat siapa Mas?
2: Salamnya buat Bu Nana, Pak Tua, Pak Mul, Mas Ali, Bang Gobar, Bu Wira, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi. Untuk maksudnya, terima kasih Mas.
0: Sama-sama Mas Bandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Bandi, sehat selalu untuk Mas Bandi sekeluarga. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum
3: Mas Yu.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Saya lagunya Delilah.
0: Tom Jones, oke.
3: Okay. Lagunya untuk Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Mimi, juga Bang Kobar, Bu Siti, Mas Faris, Bu Dewi,
0: My love, there's only you. Bukan.
3: Bukus.
0: Beda.
3: Bu Gustia. Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Dian, Bu Mariono, Pak Mariono. Budi Setiawati, Sumatera. Terima kasih Maju.
0: Sama-sama.
3: Paling sehat selalu.
0: Sami-sami.
3: Kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati ya. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Ada lagi kah? Oh yuk. Halo, selamat malam. Ois, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Semangat malam.
4: Semangat
0: Pak Tua. Iya. Silakan Pak Tua.
4: Mungkin Tuan Pak Tua yang nggak bisa pakai ngerpet waktu.
0: Oh,
4: saya
0: gitu.
4: Saya nggak punya HP Android, tapi ini tuh lali.
0: Loh, ngerpet tuh nggak harus pakai HP, Pak. Ngerpet itu.
4: Iya.
0: Pakai.
4: Saya tuh mengingat dari yang mengerucut di depan mata dan ingatan saya.
0: Aduh, mengerucut.

Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuwanda yang masih terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Tidak terasa sudah pukul 22 lewat 27 menit ya waktu Indonesia Barat. Lagu-lagunya juga yang sudah di request ini sebagian besar sudah saya putarkan spesial untuk Anda malam hari ini pendengar. Kita ke WhatsApp dulu ya, ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada Bu Nani. Selamat malam Bu Nani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya Procol Harum dengan judul A Winter Shade of Pale. Baik, salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya semoga sehat-sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu untuk Ibu Nani di Manyar. Tonggone Buati Ramli katanya begitu ya. Oke, ditunggu lagunya Ibu Nani ya, Procol Harum Winter Shade of Pale. Kemudian juga ada Bapak Budi Kaltara. Selamat malam Pak Dikisno, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request Green Green Grease ya, Tom Jones. Sudah di request Tom Jones-nya sama Bu Titi Damiati Pak D ya. Mohon maaf ya. Atau please release me. Oh, yang ini boleh, please release me, let me go. Iya. Tulisannya. Oke, selanjutnya buat Pak Bambang, Pak Idris, Pak Wandi, Mas Jus, selamat bertugas, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Dikisno dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sehat selalu ya, Pak D. Please release me, let me go. Itu dari Engelbert Humperdinck ya. Orangnya keren, ganteng, kumisnya tebal. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo yeah. Juga Panjo.
0: Halo juga Bu Wir.
1: Yeah. Assalamualaikum.
0: Loh, iya, waalaikumsalam Bu Wir.
1: Ketar. Saya lagi ngantuk berat Bang Jo. Karena minum obat. Oh. Jadinya ngantuk banget ini.
0: Oh iya, terima kasih ya,
1: ngantuk boleh, tidur jangan.
0: Boleh.
1: Kalau saya langsung tidur, ku akan menyesal seumur hidupku.
0: Oh iya.
1: Karena ku tak menelpon.
0: Oke, sekarang lagunya apa yang mau didengerin? Oh,
1: lagunya Elaine.
0: Judulnya
1: dari Christophe.
0: Christophe.
1: Christophe.
0: Judulnya Elaine.
1: Aline.
0: Jangan di Inggris-Inggriskan, iya. Itu namanya Aline, tetap Aline. Elaine. Jangan di London-Londokan, itu bahasa Jerman Aline bacanya.
1: Italia.
0: Aline.
1: Bahasa Italia ya.
0: Bahasa Londo ya, oke.
1: Okay. Londo.
0: Londo. Salamnya oh, buat. Yeah.
1: Selamat malam, saya ingin menyapa seluruh pendengar dimanapun saja berada yang lagi mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu yang dipandu oleh penyiar kita yang tercinta, yang tersayang, terkini, termasyhur dan terbagas seluruh Indonesia, Pro 1, Pro-Pro lainnya. Kalau ketika bergabung dengan Pro 1 ini bawakan Bang Jo Adi Yuanda, maka pendengar semua akan tersenyum, akan tertawa, akan ngantuk.
0: Halo, tidak ngantuk, ya, ngantuk lagi.
1: Akan bahagia. Jadi untuk dalam hal ini ngantukku tidak akan ngantuk lagi, yeah. Karena saya juga ingin tidak menyapa untuk semua. Maksudnya gak sebut satu persatu, tapi yang semua yang tadi sudah salamin, memanggil namaku di ujar, and saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum salam saya tahun depan.
0: Yo, untuk Bang Jody Wanda,
1: selamat libur besok ya.
0: Iya betul, kok tahu sih.
1: Kok tahu, cuma tebak-tebakan. Ternyata alhamdulillah benar. Dadah Bang Jo. Assalamualaikum, selamat sampai di dalam kamar.
0: Ya baik.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Wira dari Sidoarjo. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oh, apa kabar Mas Jo hari ini? Semangat terus.
0: Siap.
2: Iya. Saya mau request lagu dari Patty Page.
0: Betty Page yang mana itu?
2: Yeah, let me call you sweetheart.
0: Sebentar, saya ketik dulu. Betty Page ya, yang let me. Yeah.
2: Let me call you sweetheart.
0: Oke, okay, siap. Soalnya buat siapa?
2: Oh, Bu, sebelum saya lupa barusan Ibu Wira ya. Kemudian pokoknya ini malam serba ibu-ibu saja sudah. Bu Wati Ramli, Bu Nanang, Bu Yuni di Solo Tiga, ada Bu Siti, Bu Dewi, Bu Yani Jaya, Bu Mimi, Bu Titi Damiati, Bu Istikaro, dan semua ibu-ibu yang selalu setia mendengarkan Prosa TVRI Surabaya, dan Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul, ya sudah semuanya saja, Bapak-Bapak, Mas-Mas, iya pokoknya semuanya. Le juga Pak Le, Pak D semua.
0: Iya, oke, baik.
2: Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu ini disuka oleh Ibu Wira Alin ya, sudah kita nikmati bersama dari Christopher Christophe gitu ya. Terima kasih Bu Wira, halo selamat malam untuk Ibu Siti Rumia di Tuban ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, request lagunya Michael Learns to Rock, tadi sudah diputerin ya. Soalnya buat Ibu Siti, Bu Sikaro, Ibu Wira, Bu Dewi, Pak Mulyono, dan semua pendengar Peru 1 RRI Surabaya. Halo Mas Asa, selamat malam, request lagunya Sail Over Seven Seas dari Jinati. Oke, salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Nana, Mama Yu, Bu Isti, dan juga Pak D. Bambang. Pak Bambang dan Pak D. Kisno ya, Pak D. Bambang jadinya. Oke deh, sepertinya waktunya juga tidak memungkinkan untuk saya terima atensi lagi ya. Takutnya nanti malah tidak terputar ya. Jadi saya mohon maaf sekali kalau misalnya ada atensi-atensi yang belum bisa terputar lagunya karena memang keterbatasan waktu. Saya ingin sapa-sapa saja yang sudah mengirimkan ucapan melalui WhatsApp ya. Ibu Sri Suhartini, selamat malam. Request lagunya Air Supply, All Out of Love. Selain buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Om Ayanti, buat Mas Junya, terima kasih. Pak Marion udah diputerin Pak tadi lagunya How Can I Tell Her, juga sudah saya putarkan. Kemudian saya nggak ada kenangan lagu barat. Ya nggak apa-apa, nggak punya kenangan juga nggak apa-apa ya. Dari Tuban Kolam Renang Batik Rejo Kecamatan Demanding hadir Bang Jo. Siapa namanya Bapak atau Ibu? Salam kenal ya. Kalau dikasih tahu alamatnya, saya enggak tahu alamatnya Tuban Kolam Renang ini Demanding ya. Kecamatan Semanding. Iya, namanya siapa? Nanti kalau disebutkan namanya kita bisa tahu. Oh, jadi teman gitu ya. Terima kasih buat yang sudah kirim alamat tapi enggak dikirim namanya siapa. Nah, saya bingung nih kalau alamat ya. Assalamualaikum, selamat datang dari Kiki di Sidoarjo. Hai Kiki, apa kabar? Ini request, ini juga pendengar baru sepertinya ya. Request lagunya Nothing Cool dan L-O-V-E ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dari Pak Kennedy, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memang lewat lagu Stuck on You. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1, buat penyiarnya, salam sehat selalu dan semoga sukses. Lionel Richie sudah terputar ya, Pak Kennedy dari Palembang. Mas Bandi udah, Bu Nur Fadila. Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu House for Sale dari Lucifer. Selanjutnya buat Om Ayanti Queen, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Titi, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Bu Mimi dan semua, salam sehat buat Bang Junya. Semoga sehat dan terima kasih. Pak Kris, selamat malam. Kindly play More Than a Feeling by Boston. Oke, okay. Kindly play. Oke, okay. Boston ya. Baik Pak Kris, mohon maaf lagunya belum bisa terputar ya. Dari Makassar, selamat malam Ibu Sofia Saat. Kirim salamnya buat Om Ayanti Queen, Ibu Mimi, Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Pak Wandi, Mas Ali, Bu Wati Ramli, selamat malam buat Mas Junya lanjut tugasnya. Sehat selalu, terima kasih ya. Ya deh, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya putarkan lagu di menit-menit terakhir ini, semoga terhibur buat semuanya saja.

Jinati, Sail Over Seven Seas dari yang direquest oleh Mas Asa ya. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa kembali.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam Musyawarah Nasional ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden atau Pilpres 2029, dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Okay.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja.

0: Sistemnya kan sudah diatur pemerintah nih. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
1: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
0: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
1: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
0: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Fri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.

0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

0: dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Selasa 19 Mei 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda terlebih dahulu begitu ya. Sebelum berkutat lagi dengan aktivitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita di edisi kali ini adalah hikmah dari ibadah haji dan kurban. Kita nanti akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustadz Dr. Heri Rifhan Holili MPDI, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Dan kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, pakar ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Kamar Dagang dan Industri Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah, serta informasi lainnya. Kemudian juga jangan lewatkan sesi opini publik, Anda juga boleh menyampaikan pendapat, komentar berkaitan informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Sembari mengingatkan, kami nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ada dialog aspirasi begitu ya, dan kami juga undang Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami. Tema kita juga cukup menarik begitu ya, karena masih menjadi perbincangan hangat ketika rupiah kita kian melemah, ada di angka 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, itu yang nanti kita akan bahas dengan tema stabilitas rupiah harapan bersama. Ada Profesor Rahma Gafmi, ekonom dan guru besar Fakultas Ekonomi UNER, dan juga Bapak Tri Prakoso SHMHP, Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jatim. Kami turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Selain itu juga, peta peliputan rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dalam Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 akan kami hadirkan juga untuk Anda pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita buka jumpa kita dengan program Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Kami nanti juga mengajak Anda terus serta berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda bisa manfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331494992. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Kami mengingatkan kembali pendengar, nanti dalam sesi interaktif dan juga tanya jawab, Anda boleh menyampaikan pertanyaan ataupun komentar Anda melalui telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992. Tema kita di pagi hari ini adalah hikmah dari ibadah haji dan kurban. Saya sudah bersama dengan Ustadz Dr. Heri Rifhan Halili MPDI, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falayah di SF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik juga, sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Rifhan untuk bisa menyampaikan tausir juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-hajj, wa ma taf'alu min khayri ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra

Kita dalam program di pagi hari ini kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Alhamdulillah kita sudah masuk dalam bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini ada banyak amalan-amalan yang istimewa yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, di antara amalan-amalan itu yang paling utama ada dua, yaitu ibadah haji dan kurban. Ibadah haji dan kurban sebagaimana kita tahu, alhamdulillah jamaah haji sudah mulai berangkat ke tanah suci, ya sudah kita mungkin ada tetangga, ada sahabat, ada keluarga, mudah-mudahan semuanya perjalanan dimudahkan oleh Allah, diberikan keselamatan dan haji yang mabrur. Juga tentang kurban, sudah banyak persiapan-persiapan. Kita lihat bagaimana di jalan-jalan banyak yang sudah menyajikan berjualan kambingnya, hewan kurbannya dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting adalah tidak sekedar formalitas pada pelaksanaannya. Tidak sekedar ibadah haji lalu selesai tanpa makna, ibadah kurban gegap gempita semarak lalu setelah itu selesai tanpa makna. Dalam Islam kita diajarkan selain melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, syarat rukunnya terpenuhi, juga hendaknya mengambil pelajaran hikmah untuk perbaikan diri kita agar semakin menjadi hamba yang baik, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah dari haji dan kurban ini? Tentu banyak. Tetapi di antaranya saja dalam kesempatan pagi ini, bahwa ibadah haji dan kurban itu mengajarkan kepada kita untuk totalitas dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan seluruh jiwa raga kita, hidup mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan yang terbaik, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikut Allah. Apa yang Allah perintah dilaksanakan, yang dilarang kita jauhi, ya, kita tidak melakukannya. Pokoknya total kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dari sisi mana hikmah ini bisa kita ambil? Pertama, kalau kita bicara ibadah haji, bahwa dalam ibadah haji itu ada penyerahan totalitas kepada Allah. Ibadah haji itu adalah ibadah yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan kita. Dalam ibadah haji ada ibadah fisik, ada tawafnya, ada sa'inya, ada wukuf di Arafahnya, bahkan kadang-kadang ada jamaah yang harus wafat di tanah suci karena kondisinya, karena keadaannya. Intinya dia memberikan semua dari sisi jasadnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah haji itu ibadah harta, karena harus dengan harta yang tak sedikit. Begitu pula bekalnya, belum tadi yang pokok adalah biayanya. Ada ibadah harta, artinya menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga ibadah waktu, karena ada waktu yang dia gunakan dalam ibadah haji, rangkaiannya,
Bahkan mungkin sebelum dan sesudahnya juga ada waktu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau secara umum semua dari awal sampai

0: terakhir, baik pra dan pasca ibadah hajinya, kita di Tanah Suci sekitar 40 harian. Ada persembahan waktu itu untuk ibadah kepada Allah. Begitu pula ada ibadah zikir-zikir kita, ibadah hati kita, ibadah pikiran kita untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, bahwa ibadah haji mengajarkan berikan totalitas penghambaanmu kepada Allah, waktumu, tenagamu, fisikmu, hartamu, fokus pikiranmu, hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, semua ini milikmu ya Allah, semua ini kembali kami persembahkan kepadamu. Jadi ini makna dari ibadah haji itu, agar totalitas kita kepada Allah dalam hidup kita. Begitu pula dalam ibadah kurban, ada kadang-kadang orang merasa kalau haji memang betul-betul totalitas kepada Allah, karena semuanya berangkat ke sana dengan persiapan yang luar biasa, maka pamitannya seolah akan berpisah betul dengan keluarganya. Ada rasa itu dalam ibadah haji. Tapi kadang dalam ibadah kurban, misalkan, perasaan totalitas itu kadang tidak sepenuhnya, kadang kurang, sehingga cenderung na'udzubillah sebagian hanya menganggap kurban sebagai sebuah seremonial belaka, ya, gegap gempita saja. Bahwa ini syiar dari Allah, syiar agama kita, iya, tapi tetap dalam kurban juga bukan sekedar penyembelihan, tetapi harus ada makna yang mendalam dari ibadah kurban ini. Karena itu kata Allah, bukan darahnya, bukan dagingnya yang Allah butuhkan, tetapi nilai ketakwaan pada kurbannya itu. Nah, dari sisi mana ibadah kurban ini totalitas kepada Allah? Kadang orang menganggap, toh kurban ini kalau kambing mungkin hanya 3 juta, bagi orang yang mampu mungkin itu biasa saja, sehingga kurang rasa totalitasnya kepada Allah. Urunan sapi juga sekitar 3-4 juta. Jadi rasanya setelah dibayar selesai, tidak merasa betul untuk diajak totalitas kepada Allah. Maka bagi yang memiliki perasaan yang sekedar seperti ini, mari kita bersama-sama merenungkan untuk kita semua, bahwa ibadah kurban itu tadinya bukan yang disuruh sembelih adalah kambing, sapi, atau onta. Bukan itu tadinya, awalnya. Tapi yang disuruh sembelih dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah putranya sendiri. Jadi kisah itu yang hendaknya kita ingat, bahwa syariat kurban dalam Islam memang menyembelih hewan, ya, tetapi rasa persembahan kepada Allah, ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu disuruh mempersembahkan anaknya, anak yang lama ditunggu-tunggu kehadirannya, karena lama tak punya keturunan Nabi Ibrahim. Setelah punya keturunan, beranjak remaja, justru disuruh sembelih. Apa maknanya? Berikan totalitasmu kepada Allah, yang paling kau cintai dalam hidup ini kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Pokoknya kalau Allah sudah memerintahkan, laksanakan. Bagi orang tua itu, anak itu luar biasa. Kadang-kadang orang tua berkata, biarlah saya yang sakit, yang penting anak saya sembuh misalkan. Artinya, kenapa Allah meminta anaknya? Nah, itu menunjukkan berikan yang paling kau cintai dalam hidup ini. Dari sisi Nabi Ismail alaihi salam, berarti yang diminta adalah nyawanya, hidupnya. Padahal anak remaja itu secara umum, secara logika manusia, masa depannya masih panjang, masih banyak cita-cita. Justru serahkan hidupmu yang engkau harapkan, masa depanmu, cita-citamu itu serahkan kepada Allah ketika Allah memintanya. Jadi dari sisi Nabi Ibrahim, diminta yang paling dicintai yaitu anaknya. Bagi orang tua, anak ini yang paling luar biasa. Begitu pula dari sisi Nabi Ismail, yang diminta adalah masa depan, walaupun dia masih remaja, hidupnya untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ibadah kurban juga kita diberikan pelajaran untuk mempersembahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajarkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, dan ibadahku. Ibadahku, nusuk ini juga termasuk ibadah kurban, ibadah hajiku, dan hidupku serta matiku, itu semua untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi mari kita tanamkan ini, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan, dan inilah makna dari ibadah haji dan kurban salah satunya. Nah, apakah ketika mengikuti aturan Allah, ketika mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah, totalitas kepada Allah tadi, berarti kita ini terkekang, kita ini terkungkung, seolah tidak bisa menikmati hidup? Apakah begitu? Tentu tidak. Mari kita lihat dalam ibadah kurban dulu, atau dalam ibadah haji dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dosa bagimu dalam pelaksanaan ibadah haji itu, anta betahu fadlam mir rabbikum, untuk engkau juga mencari karunia Allah dalam ibadah haji itu. Apa makna mencari karunia Allah itu? Maknanya urusan-urusan dunia kita pun itu tetap diperbolehkan untuk kita mengambil kebaikan dari urusan dunia kita dalam ibadah haji sekalipun. Misalkan kalau kita tahu ibadah haji itu tetap boleh menikmati makanan di sana, mungkin ada ingin kuliner-kuliner yang nikmat, yang berbeda dengan di negara kita, mungkin ciri khas di sana, dibolehkan. Kita juga boleh untuk membeli sesuatu di sana, ya, ada yang beli oleh-oleh, ada yang beli aksesoris, itu dibolehkan walaupun dalam rangka ibadah haji. Ada sisi-sisi yang tetap kita dipersilahkan menikmati perjalanan kita itu. Juga kita diperbolehkan di sana, kita bisa berwisata, ya, untuk melihat bagaimana kebudayaan di sana, sejarah di sana. Apa maknanya? Ada sisi ibadah. Tapi kata Allah, juga tidak dosa engkau mencari karunia Allah dalam ibadah haji itu. Engkau bisa melakukan beli sesuatu, jual sesuatu, tentu tidak mengganggu ibadah hajinya. Karena itu yang paling pokok, tidak mengganggu juga, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, ya, baik oleh pemerintah kita atau oleh pemerintah Saudi. Jadi tetap ada, bukan berarti disuruh di masjid terus, disuruh tawaf terus, itu iya kita lakukan. Tapi di samping itu, nikmati juga perjalanan hajimu ini. Yang kedua, dalam ibadah kurban. Lihatlah ibadah kurban. Setelah kita menyembelih dengan ketentuan hewan yang terbaik, ya, kalau kambing 1 tahun lebih, kalau sapi 2 tahun lebih, kalau onta 5 tahun lebih, ada ketentuannya hewan-hewan ini. Setelah kita persembahkan itu dalam ibadah kurban, ternyata Allah mempersilahkan untuk memakan, menikmati dari hewan kurban kita itu. Bagi yang berkurban boleh menikmati secara umum ya, kecuali kurban nazar, kurban yang dinazarkan menurut pendapat yang kuat itu yang berkurban tidak boleh mencicipi kalau sudah menjadi nazar. Tapi kalau kurban secara umum silakan menikmati. Bahkan kata Nabi, sepertiga boleh engkau makan, boleh engkau simpan, sepertiga engkau hadiahkan, sepertiga engkau sodakohkan, dipersilahkan. Walaupun maksud hadis Nabi ini, kalau kita menyembelih sendiri, kalau kita titipkan kepada takmir masjid, kepada panitia, tentu ya dipersilahkan sesuai ketentuan panitianya. Tapi tetap ada kesunahan kita untuk menikmati makanan itu. Bahkan di hari tasyrik kita dilarang berpuasa. Menunjukkan ayyamu tasyrik, kata Nabi, ayyamu aklin wa syurbin, hari tasyrik adalah hari menikmati makanan, menikmati minuman yang halal, yang disiapkan, yang dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, bahwa ikut Allah itu bukan membelenggu diri kita, mengkungkung diri kita seolah tak bebas menikmati. Tidak. Nikmati bagianmu dari dunia itu. Nikmati daging kurbanmu. Kau bisa berbagi dengan tetanggamu, dengan saudaramu, saling menikmati rizki dari Allah berupa hewan kurban. Ibadah haji, kau bisa beli sesuatu, kau bisa menikmati perjalanan. Ikut Allah itu tetap bisa menikmati kehidupan dunia ini. Justru kenikmatan yang berberkah, yang barokah. Coba lihat, kenikmatan yang didapat dari melanggar aturan Allah itu kenikmatan yang tidak barokah, kenikmatan yang negatif. Maaf, ketika orang melampiaskan syahwatnya dengan cara yang tidak Allah halalkan, maka itu bukan kenikmatan, tapi sebenarnya itu ancaman bahaya dunia dan akhirat. Ada banyak penyakit, ada banyak hal-hal yang buruk akan menimpa dia. Kalau dia korupsi misalkan, ada banyak ancaman tidak tenang dunia dan akhiratnya. Tapi kalau ikut Allah, berdagang dengan dagang yang halal, bekerja dengan kerjaan yang halal, dia disiplin, dia profesional, dia dapat kenikmatan dunia dengan barokah, dia juga dapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut Allah itu, ikut aturan Rasulullah itu, justru akan memberikan kenikmatan yang barokah dunia dan akhirat. Di samping kita juga terus berusaha, berikhtiar untuk taat dan patuh melaksanakan setiap aturan Allah, setiap aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam Dzulhijjah ini ada amalan-amalan yang lain. Mungkin nanti kita bisa bahas beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah. Yang paling utama tadi adalah haji dan kurban. Demikian saya kira, Mbak Sari ya. Julia.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Rifan untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Poin-poin yang tadi disampaikan berkaitan dengan hikmah dari ibadah haji dan juga kurban. Anda boleh pendengar berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Sembari menunggu dering telepon berbunyi, sudah ada para pendengar yang mengirimkan pertanyaan melalui WA. Kita coba bacakan satu persatu ya Ustaz ya. Yang pertama ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah orang yang mendapatkan haji mabrur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kembali bersih dan suci seperti bayi baru lahir? Dan lebih baik mana? Berkurban menyembelih sendiri, apakah diserahkan kepada panitia masjid? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana Ustaz?
0: Iya, jadi pertama memang betul untuk ibadah haji ini keutamaannya luar biasa. Dia pulang seperti kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Dan laisa lahu jaza illal jannah, haji mabrur itu tidak ada balasan yang paling layak untuk dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa ini untuk haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada sisi harapan kita, tapi juga ada sisi khauf, ada sisi khawatir kita tak diterima ibadah haji kita. Jadi ada sisi berharap kepada Allah, tapi juga ada sisi kekhawatiran itu, sehingga tidak ada kesombongan, ya, tidak ada merasa sudah pasti ini sudah datang pulang dari haji, belum tentu, karena mabrur tidaknya itu haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah haji kita. Bagi jamaah haji yang telah melaksanakan, hendaknya istiqomah saja, laksanakan apa yang tetap diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, itu laksanakan sampai akhir hayat kita, bahwa keutamaan itu memang benar adanya. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi kurban tadi, jadi memang kalau teknisnya memang sunnahnya adalah menyembelih sendiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih kurbannya sendiri. Jadi ini memang kesunahannya. Kalaupun tak bisa, bisa minimal melihat penyembelihan itu. Tetapi begini, dalam kondisi tertentu, ya, kalau tadi kondisi umumnya demikian sunnahnya, kadang-kadang orang itu beda-beda. Jadi ada orang yang tidak bisa menyembelih hewan kurbannya, karena mungkin tidak tahu detail cara penyembelihan yang benar, ya, takut nanti ada urat yang tidak putus, ya, karena dia tidak ahlinya. Begitu pula misalkan ada yang takut dengan darah. Jadi masing-masing orang nanti kasuistis beda-beda. Dalam kondisi seperti itu, tentulah maka dia meminta tolong kepada panitia untuk menyembelihkan kurbannya. Tapi kalau dia bisa sendiri, monggo. Apalagi kalau kambing, mungkin dia bisa, walaupun diserahkan kepada masjid, tapi kemudian dia yang bisa menyembelih sendiri, minta izin kepada takmirnya, itu tentu lebih baik. Tapi sekali lagi, ini kondisional, ya, kita tidak mendapatkan kesunahan itu, tapi kita dapat kebaikan yang lain. Apa itu? Dengan di masjid atau di lembaga seperti di YDSF, ya, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, itu penyalurannya lebih tepat sasaran, ya, penyembelihannya lebih, karena nanti setelah disembelih juga ada pemotongan dagingnya, ada pengulitannya, itu juga kegiatan yang barangkali kalau dihandle sendiri juga tidak mudah, ya, sehingga itu bisa dilaksanakan, kita akan dapat kesunahan yang lain, lebih tepat sasaran, lebih penyembelihannya sesuai dengan ketentuan, memastikan kesahan dari hewan kurban kita. Tapi kalau bisa sendiri, tentu itu yang lebih baik. Demikian, Mbak.
1: Baik, geser lagi untuk penanya selanjutnya, ada Pak Rahmat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Banyak orang ingin berhaji tapi belum mampu. Dalam kehidupan sehari-hari, adakah amalan yang bisa kita lakukan agar tetap mendapat semangat dan juga nilai spiritual seperti halnya orang berhaji, katanya begitu.
0: Bagaimana? Iya, memang ada amalan-amalan, ya, yang punya nilai seperti ibadah haji dan umroh. Salah satunya mungkin adalah sholat sunnah isyrok namanya. Sholat sunnah isyrok ini, seseorang kata Nabi ikut sholat subuh berjamaah di masjid, ya, lalu setelah sholat subuh dia tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit, atau disebut syuruk atau tuluk. Setelah matahari terbit, biasanya di masjid-masjid kita sudah ada jamnya itu, kapan tuluk atau syuruk tadi, biasanya nanti ada bunyinya gitu kalau sudah ini matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit itu dia tunggu dulu, kira-kira 15 menitan dari matahari terbit, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Ini masih di masjid. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyrok, maka dia baru keluar dari masjid. Kata Nabi, itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna, kata Nabi. Tentu ini senilai, ya. Maknanya tidak menggugurkan kewajiban haji dia, umroh dia, tidak. Tetapi ini adalah kasih sayang Allah kepada kita untuk memberikan rahmatnya, pahala yang luar biasa, walaupun dia tidak mampu atau belum mampu melaksanakan haji dan umroh. Ini bisa kita laksanakan. Biasanya hari Ahad pagi ada pengajian di masjid, misalkan sepekan sekalilah minimal kita datang ke masjid dari subuh, menyimak pengajian sampai nanti waktu isyrok tadi, waktu syuruk, waktu terbit matahari, tunggu sekitar 15 menit, sholat 2 rakaat baru keluar. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, ya, dalam hidup kita.
1: Demikian. Baik, line telepon juga bisa Anda deringkan, ya pendengar, 5345474. Namun banyak juga ini yang sudah masuk melalui WA. Ada Mbak Nanda, Assalamualaikum Ustadz, di era media sosial kadang ibadah kurban atau haji itu sering dipamerkan. Nah, bagaimana agar kita tetap menjaga keikhlasan dalam beribadah, katanya begitu.
0: Iya, baik. Menarik sekali. Jadi ada dua sisi dulu, bahwa sesuatu yang dalam tanda kutip tadi ditunjukkan, ya, baik di media sosial dan sebagainya, itu belum tentu tidak ikhlas. Itu poin pertama dulu. Karena dalam ibadah itu Allah sendiri menyebut bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Kata Allah misalkan, alladzina yunfiquna, orang-orang yang berinfak yang sirra wa alaniyah. Alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyah. Sirran dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah dan dengan terang-terangan. Jadi memang dalam Islam sembunyi-sembunyi boleh, artinya tidak ada yang tahu, tidak diupload di media sosial, itu bagus. Kalau dia terang-terangan pun juga boleh, dia diupload di media sosialnya juga boleh. Yang paling penting adalah keikhlasan dalam hatinya. Kadang-kadang yang mengupload itu tujuannya untuk mensyiarkan, ajak-ajak orang lain, untuk menginspirasi orang lain. Maka ini juga tidak ada masalah. Maka, ini kurban saudaraku ini, temanku ini kurban. Nanya dia berapa harga kurban, di mana kurban, dia ikut juga. Kita dapat pahala juga, ajak-ajak orang lain. Nah, maka yang seperti ini di satu sisi, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Memang Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran bahwa sembunyi-sembunyi itu memang lebih baik, lebih utama. Kenapa? Karena lebih bisa menjaga keikhlasan hati, ya. Tetapi dinampakkan pun diperbolehkan selama niatnya ikhlas untuk syiar kebaikan tadi, mengajak orang lain. Kemudian yang kedua, kalau memang itu bertujuan untuk pamer, ya, maka tentu ini bisa menghilangkan pahala dari ibadah itu. Itu yang disebut riya, ingin dilihat oleh orang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, riya itu ibarat فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Seperti tumpukan debu dan tanah yang ada di atas batu, lalu datang hujan yang lebat mengguyur batu itu, maka tumpukan debu dan tanah itu luntur seketika, dan batu itu kembali menjadi licin seperti sedia kala. Apa maknanya? Maknanya walaupun amalnya sudah banyak, tumpukan debu dan tanah itu ibarat amal kita, tapi muncul riya ingin dipuji oleh manusia, maka habis amal itu, tak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eman sekali kalau kita niatnya begitu. Eman sekali haji yang luar biasa, kurban yang harusnya menjadi kendaraan kita nanti menghadap Allah, justru hilang begitu saja, tidak ada nilainya karena hatinya riya ingin dipuji oleh manusia. Coba kita ibaratkan, kita sudah nabung di bank misalkan, di tabungan kita, tapi karena kelalaian kita, misalkan kita tidak hati-hati di download yang dikirim orang tak bertanggung jawab, ternyata itu kejahatan digital ya, kejahatan perbankan, akhirnya email kita diambilnya, lalu hilang tabungan kita, betapa ruginya kita. Lebih dari itulah sebenarnya orang beramal yang riya itu, dia kehilangan karena kecerobohannya tabungan yang sudah tadinya harusnya menjadi amal ibadahnya menjadi hilang karena riaknya. Eman sekali. Maka jangan sampai ada riak ini, jangan sampai ada pamer. Di antara caranya juga tanamkan pada diri kita, duh amal kita ini masih sedikit, apa yang mau kita riakkan di hadapan Allah, malu kita kepada Allah. Wong kurban hanya sekian tadi, sementara nikmat Allah luar biasa. Nikmat sehat, berapa itu nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat keselamatan, lalu kurban yang tadi akan diriakkan, aduh malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan ya Allah, mudah-mudahan kau terima kurbanku ini, mudah-mudahan kau balas dengan balasan yang barokah untukku dunia dan akhirat nanti. Nah, jadi itu yang bisa kita tanamkan. Nanti ada beberapa amalan mungkin dalam bulan Dzulhijjah ini yang juga bisa kita laksanakan bersama. Pertama adalah bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram, bulan yang terhormat, yang kita dianjurkan memperbanyak amal solih, meninggalkan perbuatan dosa. Ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan terhormat, dalam surat At-Taubah ayat 36. Tiga berurutan kata Nabi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan ini dianjurkan memperbanyak amal soleh, ditekankan meninggalkan perbuatan dosa. At-Taubah ayat 36. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini juga bulan haji. Jadi sudah bulan haram, bulan mulia, juga bulan haji. Bulan haji ini apa maksudnya? Kita di anjurkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ada 3 bulan haji dalam surat Al-Baqarah ayat 197, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Maksudnya bagaimana bulan Syawal? Maksudnya start awalnya itu bahkan sudah boleh berangkat sejak Syawal. Cuman kalau sejak Syawal berarti dia harus terus sampai bulan Dzulhijjah, terlalu lama. Maka umumnya di kita berangkat bulan Dzulqa'dah kemarin, ada yang langsung berangkat bulan Dzulhijjah. Ini keutamaan Dzulhijjah. Jadi double-double, sudah termasuk bulan haram, dia juga termasuk bulan-bulan haji. Yang ketiga, 10 pertamanya, kita sekarang berada di dalamnya, ini adalah hari-hari terbaik untuk beramal di 10 pertama ini. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al amalu sholihu fiha, beramal sholih di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, yakni al ayyam al ashar, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal solih di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amalan solih yang paling istimewa itu yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka perbaiknya ini sekarang, amal solihnya, sodakohnya, baca Qurannya, zikirnya, solat sunnahnya, semua yang wajib-wajib tentu. Ah, karena ini adalah hari-hari emas, hari-hari terbaik kata Nabi untuk beramal kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu pagi, walayalin ashr, dan demi waktu malam yang 10. Apa maksudnya? Ada 3 tafsir. Pertama, maksudnya ini adalah 10 malam, 10 hari di 10 pertama Dzulhijjah. Yang kedua, maksudnya ini adalah 10 hari, 10 malam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga tafsirnya adalah 10 pertama di bulan Muharram. Apa maknanya? Artinya ini adalah hari yang istimewa. Kalau 10 terakhir Ramadan kemarin banyak orang iktikaf, orang meningkatkan amal ibadah, sama 10 hari Dzulhijjah ini juga luar biasa. Hendaknya memperbanyak amal ibadah kita di 10 pertama Dzulhijjah. Ada yang bertanya, mana yang lebih utama, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama 10 pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan lebih utama 10 terakhir Ramadan. Tapi ada pendapat yang baik, yang bagus, ya, yang menarik, menggabungkan keduanya. Apa itu? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa dari sisi siangnya itu lebih utama 10 hari pertama Dzulhijjah ini, dari sisi siangnya, karena di situ nanti ada hari Arafah, hari Tarwiyah, ada penyembelihan kurban. Ah, maka lebih utama siangnya. Maka sekarang ini pendengar Pro 1 RRI Surabaya, ini adalah detik-detik terbaik, karena kita juga di pagi ini, siang ini, terus nanti kita beramal. Ini lebih baik bahkan dari 10 terakhir Ramadan, dari sisi siangnya kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tapi dari sisi malamnya, yang lebih utama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi kalau mau tahu 10 hari yang paling istimewa dalam Islam apa, ingat, pertama, semua hari itu baik, tidak ada hari buruk. Tapi mana yang paling istimewa dari sisi pagi siangnya adalah sekarang ini, 10 pertama Dzulhijjah untuk beramal. Dari sisi malamnya, 10 terakhir bulan Ramadan. Maka perbanyak amal ibadah kita, perbanyak amal solih kita di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Mungkin itu dulu, Mbak Sari.
1: Baik, ini juga ada, karena waktu kita juga terbatas, Ustadz, coba saya bacakan dulu ya. Ini ada Bu Wati. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Panitia di masjid tempat saya itu terkadang begini Pak Ustadz, daging kurban belum dibagikan, tapi mereka makan sate hasil kurban. Yang seperti itu apa diperbolehkan Pak Ustadz? Apa memang ada jatah untuk panitia, begitu katanya Bu Wati?
0: Ya. Jadi begini, pertama dulu, bahwa baik panitia atau yang berkurban, ya, harus semangatnya adalah semangat bersama, saling membantu dalam ibadah. Itu pertama dulu. Nah, jadi dari sisi panitia, jangan merasa seolah-olah ingin menikmati lebih, ya, dari pelaksanaan ini. Dari sisi pengkurban juga, dia berterima kasih kepada panitia yang sudah membantu dia, ya, menyembelihkan, karena panitia itu juga rapatnya luar biasa, mengaturnya luar biasa. Nah, kolaborasi ini harus saling bantu membantu dalam kebaikan. Itu dulu semangatnya, ya. Tidak misalkan kadang-kadang ada yang satu melihat panitia begini, panitia melihat pengkurban begini, tentu tidak demikian. Itu pertama. Dan yang bertanya tentu tidak demikian, ya, tapi semangatnya untuk saling menguatkan dalam ibadah kurban. Yang kedua adalah panitia kurban itu sebenarnya dia adalah wakil dari sohibul kurban, wakil dari pengkurban. Karena itu, karena dia wakil dari pengkurban, maka dia boleh melakukan sebagaimana sohibul kurban mengamanahkan kepada dia. apa yang diamanahkan sohibul kurban, maka diperbolehkan untuk dia. Sohibul kurban boleh makan dari hewan kurban, yang punya kurban boleh makan, maka panitia pun juga boleh memakannya. Jadi sama atau dia menjadi wakil dari pengkurban. Cuma begini, makannya itu tentu bukan dalam makna mengambil yang berlebihan, tidak. Dia juga punya hak yang sama ya dengan umumnya yang disalurkan kurban kepadanya. Jadi kalau sebagai upah tidak boleh, karena panitia tidak boleh mengambil, maksudnya tidak boleh diambilkan upah itu dari hewan kurbannya. Kalau hewan kurban yang dinikmati itu sebagai upahnya, tidak boleh. Kalau dana infak sodakoh yang lain silahkan ya, untuk operasional dan sebagainya. Tapi kalau dagingnya seolah-olah menjadi upah, itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi ini adalah bagian dari hadiah dari pengkurban, bagian dari sodakoh dari pengkurban, sehingga panitia boleh juga memakannya, tetapi dengan sewajarnya ya, karena ini menjadi hadiah. Yang paling bagus kalau panitia menyampaikan kepada sohibul kurban, jadi bu, misalkan nanti sebagian dari kurban ini akan digunakan untuk konsumsi panitia, bagaimana menurut ibu? Itu lebih bagus. Ya, jadi ada keterbukaan dan tentu tidak berlebihan. Demikian, ya. Mbak.
1: Baik. Karena waktu yang terbatas, semua pertanyaan sudah saya sampaikan begitu ya. Ini harapannya memang terus bisa mengingatkan kita, menjadi penyemangat, karena tentu sembari menunggu undangan Allah ke tanah suci begitu ya, dan juga melakukan ibadah kurban, ini ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rifan, agaknya bisa menjadi pengingat begitu ya, bahwa ini bisa dilakukan sebagai bentuk penghambaan dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Ustadz, apa yang bisa disampaikan?
0: Ya. Baik. Jadi teruslah beramal dalam suasana Zulhijjah ini, karena ini adalah amalan-amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang lain, nanti kita melaksanakan salat Idul Adha ya, ada kesunahan untuk salat Idul Adha ini tidak makan dulu sebelum pulang dari salat Id. Kalau Idul Fitri sunnahnya mengkonsumsi sesuatu dulu sebelum berangkat salat Id. Jadi ada nilai sunnah yang sedikit berbeda ya, karena begitulah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita jangan lupa menyembelih kurban ya, kalau kita mampu, kata Nabi, siapa yang mampu menyembelih kurban tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, hendaknya dia tidak dekat-dekat dengan tempat salat Id kami. Nabi tak suka kalau dia mampu tetapi dia tidak mau berkorban. Amalan yang lainnya saya tuntaskan adalah puasa Arafah, nanti jangan lupa tanggal 9 Dzulhijjah, bahkan boleh puasa 9 hari sejak tanggal 1 sampai 9-nya, boleh juga tanggal 8 dan 9, boleh juga tanggal 9-nya saja. Kalau tanggal 9-nya hari Arafah, ini pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Perbanyak doa di hari Arafah, karena ini doanya doa mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah di hari Tasyrik nanti, kita jangan lupa 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kita dianjurkan tetap memperbanyak takbir, lalu masih boleh menyembelih kurban, lalu juga sunnah untuk menikmati makanan dan hidangan hewan kurban kita. Ikutlah apa yang ditetapkan Allah agar selamat dunia akhirat, tetap kita mendapatkan kenikmatan yang barokah, kenikmatan yang sesungguhnya yang menjadi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, ya. Pak Sari.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Heri Rifhan Holili MPDI dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita, menjadi penyemangat kita juga begitu ya dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari, menjadi bentuk penghambaan dan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insyaallah kita akan bertemu dengan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pakar Ekonomi Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Kamar Dagang dan Industri Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pakar ekonomi Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Ekonom dari Universitas Airlangga UNER Surabaya, Imron Mawardi, menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Kondisi ini dinilai berdampak luas karena industri Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Pakar Ekonomi UNER Profesor Imron Mawardi Senin siang mengatakan ketergantungan terhadap produk impor masih sangat tinggi. Hal ini terutama terlihat pada sektor industri yang banyak menggunakan bahan baku dan bahan penolong dari luar negeri. Menurutnya bukan hanya bahan baku industri saja, sejumlah bahan pangan juga masih didominasi oleh impor. Salah satunya bahan untuk produk makanan seperti roti yang disebut masih bergantung penuh pada pasokan luar negeri.
3: Ya, saya kira gini ya, jadi bahwa kita itu harus kita akui bahwa kita banyak sekali bergantung dengan produk-produk impor ya. Jadi misalnya bahan-bahan pembantu ya, bahan baku dan bahan penolong ya, bahan penolong di industri kita yaitu adalah banyak dari barang-barang impor. Kemudian yang kedua juga banyak juga kita itu barang jadi ya, termasuk misalnya kalau kita bicara misalnya kalau makanan roti misalnya, kan kita 100% terigu kita impor. Ya. Otomatis ya, pelemahan rupiah itu ya pasti akan berdampak besar lah bagi perekonomian kita. Yang saat ini sudah dirasakan sebenarnya adalah misalnya di sektor transportasi. Gitu. Memang ya pemerintah masih mencoba untuk menahan kenaikan harga BBM ini dengan subsidi ya, yang otomatis nanti subsidinya akan membengkak. Tapi kan kapasitas dari pemerintah tentu juga terbatas.
2: Hingga berita ini diturunkan, nilai tukar rupiah tercatat menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan biaya produksi nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya saing produk, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan bakar konvensional. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga energi dunia. Ketua Kadin Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengatakan, kenaikan harga energi akan memberikan efek berantai terhadap struktur biaya industri, mulai dari produksi hingga distribusi. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya saing produk, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan bakar konvensional.
5: Kita harus mawas diri ya, jadi efek perang ini pasti besar. Harga minyak ini kalau tetap seperti ini pasti naik. Kalau harga sudah minyak naik, otomatis yang lainnya kan naik. Perusahaannya harus bisa efisiensi untuk bisa survive. Efisiensi, cari pasar baru, dan selalu berinovasi. Pasti terdampak nanti.
6: Ada kayak mitigasi dulu apa ada kayak rencana-rencana?
5: Ya kita ini lagi menunggu regulasi dari pemerintah seperti apa. Nanti mungkin akan ada rapat internal di kita. Hal-hal apa yang perlu kita ambil supaya jangan sampai terjadi PHK-PHK yang lebih banyak.
4: Ia menambahkan tekanan biaya akibat faktor global harus diantisipasi dengan langkah strategis oleh pelaku usaha. Salah satunya melalui efisiensi penggunaan energi agar beban operasional tidak semakin meningkat. Selain itu, Nurdin mengingatkan agar dunia usaha tetap menjaga stabilitas tenaga kerja meski menghadapi tekanan biaya. Menurutnya, pengelolaan yang tepat diperlukan agar dampak ekonomi global tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan dana desa guna mengamankan pangan menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Cantia melaporkan.
7: Memasuki musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Direktur Paskomnas Indonesia, Sukam Parwadi, menegaskan bahwa kesiapan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama mitigasi risiko kekeringan tahun ini. Sukam meminta para bupati dan gubernur selaku komandan wilayah untuk cermat menyikapi situasi.
8: Kenapa? Ini pangan penting loh, kemarau panjang kayak gini kalau sisi pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Ipolexot itu bisa terganggu gitu ya. Nah, untuk itu, karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan, berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau.
7: Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata pada potensi anjloknya harga akibat aksi jual massa pada panen raya di musim kemarau. Melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola pasar yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan kemarau ini menjadi peluang peningkatan produksi pangan nasional. Cantia melaporkan.
0: Fakultas Ketahanan Pangan FKP Universitas Negeri Surabaya UNESA menjadi motor penggerak swasembada pangan nasional dengan mendorong regenerasi petani hingga pendampingan pertanian modern. Berikut laporan Ermina Jin.
9: Fakultas Ketahanan Pangan FKP Universitas Negeri Surabaya UNESA menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai motor penggerak swasembada pangan nasional melalui penguatan riset, regenerasi petani muda hingga pendampingan pertanian modern berbasis teknologi. Dekan Fakultas Ketahanan Pangan FKP UNESA Profesor Nining Widya Kusnani menegaskan bahwa kampus tidak lagi sekedar menjadi pusat akademik, melainkan harus hadir langsung menjawab persoalan pangan di masyarakat. Menurutnya, swasembada pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga menyangkut regenerasi petani, literasi gizi hingga penguatan inovasi sosial berbasis komunitas. FKP UNESA memperkenalkan 4 program unggulan sebagai model penguatan ketahanan pangan nasional.
10: Kami dari Fakultas Ketahanan Pangan mencoba untuk mendukung program pemerintah dengan melakukan berbagai program-program. Salah satunya yaitu Sentra. Sentra merupakan singkatan dari Sekolah Nasional Tangguh untuk Ketahanan Pangan Rakyat. Kami bekerjasama dengan Polda Jatim dan Bulog Jawa Timur, yang mana saat ini program sentra kami itu sudah ada di beberapa daerah, dan alhamdulillah belum 1 tahun kami sudah banyak sekali tawaran-tawaran untuk mendampingi sekolah-sekolah yang lain. Kami juga ada yang namanya pesantren ketahanan pangan. Jadi kami juga masuk ke pesantren-pesantren dengan harapan membantu pesantren yang tanahnya cukup luas namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Kami juga bagaimana regenerasi adik-adik petani-petani muda ini melalui kampus yang kemudian ditularkan dengan inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi terkait pertanian itu sehingga menjadi petani itu sangat menarik.
9: FKP UNESA menilai kampus harus mampu menjadi jembatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih efisien, adaptif dan berkelanjutan melalui riset terapan serta pengabdian masyarakat yang berdampak langsung kepada petani. Ermina melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya menilai pemerintah Indonesia perlu menerapkan cara pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah agar dapat memaksimalkan potensi dan bertransformasi menjadi negara maju. Farida Usnia melaporkan.
11: Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, berpotensi berkembang menjadi negara maju, ditunjang dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemarin, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, menilai pentingnya pemerintah Indonesia mencari cara pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.
12: Jadi dalam kuliah umum saya sudah memperkenalkan pengalaman dan rahasia untuk pembangunan Tiongkok secara maju ini, dan saya juga berpendapat bahwa kunci pembangunan sesuatu negara adalah mencari mendapat jalan pembangunan yang sesuai dengan kondisinya diri sendiri. Jadi kondisi Indonesia dan kondisi Tiongkoknya berbeda. Jadi yang penting adalah Indonesia mencari jalan pembangunan yang sesuai dengan kondisi diri sendiri.
13: 最重要的是要找到适合自己国情的发展道路。
11: Sementara itu, sosiolog dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS Abdus Sair menilai peluang Indonesia untuk bisa menjadi negara maju cukup besar.
14: Walaupun punya budaya, punya cara sendiri, sebetulnya peluang untuk bisa menjadi negara maju cukup besar. Syaratnya menurut saya satu, penegakan hukum. Yang menjadi problem besar di kita sekarang adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah korupsi, money politik, dan seterusnya itu. Saya kira itu adalah penyakit paling besar. Nah, China dan negara-negara maju di Eropa dan Amerika hari ini bisa menjadi seperti ini sekarang itu karena penegakan hukumnya.
11: Selain penegakan hukum, sosiolog dari UWKS Abdus Sair mengatakan pentingnya pendidikan gratis di Indonesia. Layanan kesehatan yang terjangkau, juga kebutuhan dasar lainnya harus dipenuhi jika Indonesia berkembang menjadi negara maju. Farida Usnia melaporkan.
0: Komandan Kodim 0809 Kediri menegaskan bahwa video viral jual-beli titik KDKMP adalah informasi tidak benar atau hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
15: Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nurhariansyah menegaskan bahwa beredar video viral jual beli titik KDMP adalah informasi hoax. Hal ini dipastikan oleh Dandim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nurhariansyah saat konfirmasi di Makodim 0809 Kediri. Diketahui bahwa video tersebut viral dan beredar luas di medsos sejak Sabtu malam 16 Mei 2026. Video ini narasikan adanya praktik jual-beli titik proyek dan aliran dana kepada pejabat TNI terkait dengan program kelompok desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kediri Raya.
16: Menyatakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang menggunakan seragam PNS, ASN, yang di badge lokasinya itu Kabupaten Kediri, dan di sebelah kirinya ada seorang tentara, di mana yang bersangkutan menggunakan celana loreng dan kaos dalam loreng TNI Malvinas. Saya nyatakan ada beberapa pernyataan yang menjadi isi dari video tersebut itu tidak benar.
15: Ditambahkan oleh Dandim Kediri Letkol Infantri David bahwa video yang disorotan tersebut, narasi dalam video ini menuduh bahwa Dandim 089 Kediri ikut menerima sejumlah uang atau fee dari program kemasyarakatan ini. Sebelumnya, usai peresmian pengoperasian 1061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Wakil Panglima TNI Majen TNI Tandio Budi

0: mungkin di Papua sangat susah di sini.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan pula bahwa kinerja TNI tersebut juga dibawa kendali oleh Kementerian Koperasi RI, Menko Pangan, dan dari pihak TNI yang membantu percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Ayu Citra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi haji. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan bahwa jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai ketentuan yang berlaku. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
4: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
3: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
5: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
3: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini mendengar KONI, Jawa Timur mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Agus Indriani melaporkan.
7: KONI Jawa Timur berharap kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang diikuti 390 pesilat sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Jawa Timur dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi melalui kompetisi yang berkualitas. Menurutnya penyelenggaraan kejuaraan secara rutin menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas atlet. Ia menilai pembinaan tidak bisa hanya mengandalkan agenda olahraga besar yang digelar beberapa tahun sekali seperti Porprov 2027. Apalagi babak kualifikasi PON sudah semakin dekat sehingga diperlukan kompetisi yang lebih intensif sejak sekarang.
8: Dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi. Karena beberapa PON terakhir ini memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita tingkatkan. Caranya memang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menunggu di Porprov 2027 tidak mungkin, karena di Porprov itu pasti memunculkan atlet-atlet pemula yang terbaik dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi itu sudah mendekati pelaksanaan babak kualifikasi PON. Karena itu yang sekarang ini masih memungkinkan. Saya sudah pesan sama Pak Ketua tadi supaya ada seleksi yang terbaik, objektif tanpa ada latar belakang apapun, sehingga muncul atlet-atlet terbaik.
7: Ia juga menilai kejuaraan seperti Kejurprov sangat relevan untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan nasional. Kompetisi yang rutin diyakini dapat memperkuat mental dan kualitas tanding atlet pencaksilat Jawa Timur. Selain itu, M. Nabil juga menekankan pentingnya proses seleksi atlet yang objektif dan profesional. Ia berharap tidak ada intervensi apapun dalam menentukan atlet yang akan mewakili Jawa Timur. Sebagai Ketua Umum

0: Pon Jawa Timur yang mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan prestasi pencaksilat di daerah. Pencaksilat tidak hanya harus membanggakan Indonesia di level internasional, tetapi juga memperkuat prestasi Jawa Timur di tingkat nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Manajemen Persela Lamongan memperkuat fondasi keuangan klub dengan memperluas jaringan bisnis usai musim kompetisi berakhir. Berikut laporan Farin Regi.
2: Manajemen Persela Lamongan mulai memperkuat fondasi bisnis klub dengan memperluas jaringan Persela Store ke sejumlah kecamatan strategis di Lamongan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang membangun klub yang mandiri secara finansial sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola modern. Direktur bisnis Persela, Pradita Aditya, mengatakan pembukaan cabang baru Persela Store merupakan bentuk keseriusan manajemen dalam menciptakan sumber pemasukan baru di luar sektor pertandingan. Adit menilai penguatan sektor bisnis menjadi aspek penting dalam perkembangan klub sepak bola profesional. Menurutnya, sepak bola saat ini telah berkembang menjadi sebuah industri yang membutuhkan dukungan finansial kuat agar mampu bersaing.
3: Pastinya ini adalah bagian langkah strategis kita dalam rangka mengupayakan supaya resource funding atau sumber dari pendapatan klub ini juga ada. Merchandise atau jersey ini kan bagian dari income stream yang kita harus bangun ya, supaya klub yang kita banggakan ini bisa mempunyai sumber-sumber pendapatan dari orang yang mencintai Persela, ya. Kemudian kita bisa pakai untuk optimasi sehingga ini bisa memaksimalkan tim untuk bisa melakukan langkah lebih baik lagi, perform lebih baik lagi.
2: Sebanyak 4 cabang baru Persela Store disiapkan di Kecamatan Paciran, Babat, Ngimbang, dan Karanggeneng. Cabang Paciran berlokasi di Jalan Raya Dendels, sedangkan cabang Babat berada di halaman kantor pos Babat. Kemudian di cabang Ngimbang akan hadir di kawasan Pujasera 2 Sendangrejo. Farin Reki melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
1: Mendengar dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan saya juga menyapa selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami. Saya Sari Julia bertugas di perjalanan Surabaya pagi ini, edisi hari Selasa 19 Mei 2026. Gak kerasa ya, begitu cepat hari berlalu sehingga kita benar-benar harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Karena hari kemarin tentu gak bisa kembali lagi begitu ya. Segala penyesalan ya sudahlah lewat, yang paling penting bagaimana menjadikan hari ini lebih baik dibandingkan hari esok dan tentunya hari depan juga harus selalu menjadi lebih baik. Semangat pagi untuk Anda yang pagi ini sudah berkendara mengaspal di jalanan kota Surabaya. Bagaimana pantauannya? Masih adakah dijumpai juga genangan air? Karena kalau di Surabaya Utara semalam itu diguyur hujan lumayan deras gitu ya. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Ya ini kita masih agak sedikit bingung gitu ya, banyak mempertanyakan. Katanya Mei kok udah mulai masuk musim kemarau, ini masih ada hujan. Ya perlu kita syukuri, apalagi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dengan cuaca yang cukup terik, guyuran hujan agaknya juga lumayan mendinginkan suasana. Ya meskipun hanya sebentar dan tidak merata. Apapun itu perlu kita syukuri agar kita juga bisa menjalankan hari-hari kita, aktivitas kita dengan baik, tentunya dengan semangat yang luar biasa untuk pagi hari ini. Line telepon 5345474 dan juga WA 081331449992 boleh Anda akses untuk berbagi kabar berkaitan dengan kondisi cuaca, arus lalu lintas ataupun agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Kalau RRI Surabaya punya program Halo RRI yang bisa Anda akses untuk menyampaikan keluhan-keluhan publik, dan beberapa di antaranya sudah mendapat respon dan tanggapan begitu ya. Karena tentu pemerintah kota Surabaya ini memiliki banyak kanal begitu ya, berkoordinasi juga dengan media-media agar itu tadi, apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat itu bisa langsung sampai dan bisa segera ditindaklanjuti. Terbaru memang ya, itu ada kanal aduan Lapor CRI. Ini adalah hotline yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya, khususnya dalam hal ini wali kota Surabaya Eri Cahyadi, untuk mengetahui apa saja sih yang dikeluhkan oleh warga kota Surabaya. Dan alhasil sehari itu bisa diserbu 400 aduan dari warga. Jadi pemerintah kota Surabaya terus memperkuat pelayanan publik melalui hotline-nya Lapor CRI via WA di 08113383x4 yang kalau kita hitung ya baru berjalan sekitar sepekan, dan layanan tersebut langsung menerima sekitar 400 aduan setiap hari. Mulai dari jalan berlubang, parkir liar, pedagang kaki lima, hingga curhatan persoalan pribadi warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan hotline tersebut menjadi bagian dari evaluasi sistem pelayanan publik agar lebih cepat, terbuka, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi ini diharapkan memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya, untuk tentunya mengevaluasi kinerja dari pemerintah Kota Surabaya sekaligus melakukan perbaikan sistem. Program Wargaku dilanjutkan 1 ASN 1 RW itu adalah upaya gitu ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada persoalan warga yang diharapkan bisa selesai dan tuntas lebih cepat. Menurut CRI, Lapor CRI atau hotline ini bukan sekedar layanan pengaduan, melainkan alat ukur kecepatan respon birokrasi di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Jadi kalau kita juga punya Halo RRI yang kemudian kita sampaikan pada kanal aduan lainnya untuk segera disinkronkan untuk dipercepat pelayanan dan juga perbaikannya, seperti halnya call center 112 dan lain sebagainya, itu upaya kita bersama untuk bagaimana kita bisa membangun kota Surabaya lebih baik lagi ke depannya. Dan menurut CRI begitu ya, Surabaya ini bukan ditentukan oleh siapa wali kotanya, tetapi oleh pemerintah kota Surabayanya. Sistem itu harus tetap berjalan cepat ada atau tanpa wali kota. Dan melalui hotline ini, pemerintah kota dapat memantau langsung respon perangkat daerah atau PD terhadap laporan warga. Bahkan setiap aduan ditargetkan ditindaklanjuti maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam atau minimal diberikan penjelasan progres penanganannya. Jadi beragam laporan masuk setiap hari, mulai dari kerusakan jalan, parkir liar, hingga penataan kawasan bantaran sungai. Salah satu yang langsung ditindaklanjuti adalah persoalan di kawasan Kali Tebu yang sebelumnya lama dikeluhkan warga, begitu ya. Jadi selain persoalan pelayanan publik, hotline ini juga bisa dipenuhi berbagai curhatan pribadi warga, mulai dari persoalan rumah tangga, penipuan arisan, hingga masalah percintaan. Jadi ini upaya untuk pemerintah kota hadir lebih dekat kepada warganya. Ya, meski demikian, pemerintah kota Surabaya menegaskan laporan terkait ranah hukum dan pidana tetap harus diproses melalui kepolisian. Dan pemerintah kota hanya membantu koordinasi apabila masyarakat mengalami kendala tindak lanjut. Jadi ini harapannya ya, tentu kita akan berkoordinasi sama-sama begitu ya, untuk bisa membangun kanal aduan yang kemudian cepat ditanggapi untuk upaya peningkatan pelayanan birokrasi. Ya tentu kita berharap banyaknya aduan begitu ya, ini bukan berarti lantas kurangnya pelayanan, tapi seberapa tanggap kita juga berkaitan dengan masalah-masalah yang di sekitar kita begitu ya. 400 aduan berkaitan pelayanan publik dan juga permasalahan-permasalahan lain. Tentu kita harap gitu ya, Anda juga bisa terus memanfaatkan kanal-kanal aduan, terlebih juga untuk program Halo RRI yang sudah berjalan cukup lama dan kita miliki. Anda juga bisa lihat beberapa aduan sudah ditanggapi. Oleh karenanya, ini bisa juga Anda gunakan untuk saling memberikan informasi bagi para pendengar begitu ya, dan juga masyarakat umum lainnya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Devin Yon Wiena Kuarian bin Mujiono almarhum, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Arwana E, nomor 73 WSI RT 02 RW 14, Kelurahan Suko, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 69/5/2026/PA/SBY antara Cecilia Kristiana binti Endra Kristanto sebagai penggugat dan Devin Yon Wiena Kuarian bin Mujiono almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Kemarin, aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
3: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
2: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
3: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
2: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
3: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

0: Masih dari sekitaran Surabaya yang menyita perhatian publik beberapa waktu yang lalu, ini juga berkaitan dengan kasus keracunan yang diduga disebabkan oleh menu makan bergizi gratis di beberapa sekolah di kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya ini akan mengumumkan hasil uji laboratorium makan bergizi gratis MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bubutan Tembok Dukuh pada hari Senin 11 Mei yang lalu. Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya, menyebut akan merilis hasil uji lab untuk mengumumkan kebenaran dugaan penyebab keracunan 200 siswa sekolah karena MBG. Jadi ini dikatakan oleh Eri Jayadi, ketika ada keracunan, maka ia meminta ada sanksi yang tegas kepada SPPG. Apakah SPPG ini ditutup? Apakah SPPG ini salah? Ya, pokoknya nanti berdasarkan hasil uji lab, nanti akan dilakukan upaya evaluasi. Dan jika benar MBG penyebab keracunan, ia meminta BGN, Badan Gizi Nasional, memberi sanksi kepada SPPG. Dan ia juga meminta BGN mengkoordinasikan jumlah dan lokasi SPPG yang belum memiliki SLHS. Ia memastikan Pemkot akan mempercepat pemberian rekomendasi. Jadi memang ini yang kemarin banyak diberitakan begitu ya. Apa yang salah? Kenapa terjadi keracunan dan sebagainya? Karena ini baru pertama kali terjadi di Surabaya. Dan menurut pengakuan dari Kepala SPPG bahwa memang tidak dimiliki SLHS. Ini yang kemudian harus dipastikan seluruh SPPG memiliki sertifikat light hygiene sanitasi begitu ya, karena ini penting menjamin kebersihannya, prosesnya dan lain sebagainya. Jadi karena disampaikan SPPG harus punya SLHS begitu ya, tapi ternyata dalam perjalanannya ada yang belum memiliki begitu ya. Pemerintah Kota Surabaya juga belum tahu ternyata SPPG itu ada yang belum punya SLHS, dan ini mana saja. Ini diminta juga untuk melapor begitu ya, untuk bisa memberikan pertanggungjawaban berkaitan hal tersebut. Sementara penerbitan SLHS itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan ini yang kemudian diminta ada koordinasi agar mengetahui SPPG mana saja yang belum memilikinya, sehingga didorong untuk memiliki sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan pemerintah kota memastikan akan mendukung program MBG dan pendirian SPPG dengan mengecek kelayakan bangunan sebelum memberi rekomendasi SLHS begitu ya. Karena tentu ini menjadi poin penting gitu ya. Ketika semua dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian juga dilihat dari bentuk bangunan fisiknya layak, kemudian juga sudah memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi, itu mudah-mudahan memang benar-benar bisa menjamin sebuah SPPG itu memberikan program makan bergizi gratisnya dengan baik, tanpa ya itu tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, satu diantaranya bentuk keracunan. Ya kita turut prihatin, ada sedikitnya 200 siswa ya di beberapa sekolah di kota Surabaya yang menjadi korban keracunan MBG. Akan ada proses evaluasi secara berkelanjutan begitu ya, bahkan dari pemerintah pusat pun ini juga terus akan melakukan pengawasan begitu ya, karena kalau dilihat cukup banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang muncul terkait pemberian makan bergizi gratis terhadap penerima manfaat. Sehingga ini yang kemudian juga terus akan dikawal oleh Pemda masing-masing, dan pemerintah pusat pun juga akan terus akan menertibkan begitu ya, siapa-siapa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan sehingga tidak merugikan para penerima manfaat.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Winarni Setianingsi binti Legimin, agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Karangan Gang 6A, nomor 12A RT 07 RW 03, Kelurahan Babatan Kecamatan Biyung, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1248 garis miring PDT G/2026/PA.SBY antara Winarni Setianingsi binti Legimin sebagai penggugat dan Joko Suprastono alias Joko Suprastono bin Sobirin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau kemarin ya masih ada potensi hujan yang mengguyur sekitaran wilayah Jawa Timur, untuk hari ini pun Anda juga diminta untuk tetap waspada. Ya, meskipun intensitas curah hujan tidak merata dan juga berangsur menurun begitu ya, namun tetap juga diwaspadai berkaitan dengan kondisi cuaca yang cukup terik. Untuk hari ini, pendengar, kondisi cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur diperkirakan cerah dan juga cerah berawan, namun ada peluang terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi, siang, sore hingga malam nanti. Suhu udaranya ini diperkirakan cukup terik untuk hari ini, 13 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 54 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Harus diwaspadai selain ada potensi hujan, suhu udaranya juga cukup terik. Kalau di jam-jam makan siang ya, sekitaran Jalan Pemuda, ini kan banyak perkantoran begitu ya. Banyak nih para pegawai, karyawan yang kemudian makan siang tidak di kantornya, keluar lah ya, misalnya ke mall depan ataupun ke tempat yang lain begitu kan ya. Itu ya sudah pakai payung, pakai topi, pakai jaket yang dilengkapi hoodie, ya, pakai masker. Emang luar biasa begitu ya, panasnya hot pop katanya ya. Nggak enak juga di badan, sehingga ini yang harus dijaga agar tetap sehat. Jangan lupa kalau Anda lebih banyak aktivitas di luar ruangan, ya pakai ini deh, sunscreen gitu ya. Lengkapi juga dengan kebutuhan cairan, jangan tunggu haus baru minum, agar itu tadi kita tetap sehat. Ya namanya penyakit apapun bisa saja terjadi dengan kondisi cuaca yang ada di sekitar kita. Yang menarik begitu ya, sorotan publik ini juga masih berkaitan dengan pelemahan rupiah. Itu nanti yang juga akan menjadi tema bahasan kita pada sesi diskusi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penutupan perdagangan pada hari Senin sore kemarin mencatat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi 17.668 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya itu ada di level 17.597 per dolar Amerika Serikat. Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas mengatakan, peningkatan resiko inflasi Amerika Serikat yang didorong tingginya harga minyak, ini turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Dan hal tersebut menimbulkan ekspektasi bahwa Fed atau Federal Reserve gitu ya, dapat mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama. Selain itu, upaya untuk mengakhiri perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran terlihat telah terhenti usai pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab diserang. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, juga diprediksi akan membahas opsi militer terhadap Iran. Di sisi lain, pembicaraan tingkat tinggi antara Trump dengan Xi Jinping, Presiden China, pekan lalu dinilai berakhir tanpa adanya isyarat untuk menyelesaikan konflik Amerika Serikat-Iran. Dan kedua hal tersebut dianggap memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik. Para pejabat di Uni Emirat Arab mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan terhadap sumber serangan di pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah. Pihak Uni Emirat Arab memiliki hak penuh untuk merespon serangan teroris seperti itu. Sementara pelaku pasar dalam negeri ini dinyatakan tersentak akan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang cukup viral juga, yang menyatakan bahwa rakyat di desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlalu berdampak langsung. Ini tentu ada begitu banyak respon begitu ya berkaitan dengan pernyataan tersebut. Namun ini juga diyakinkan oleh Bank Indonesia begitu ya, bahwa pelemahan nilai tukar rupiah begitu ya itu tidak akan berlangsung lama dan akan menguat nanti pada bulan Juli usai permintaan falas menurun. Jadi Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan menguat pada Juli 2026 mendatang seiring dengan meredanya tren permintaan valuta asing musiman yang meningkat pada periode April hingga Juni 2026. Kebutuhan dolar Amerika Serikat meningkat secara musiman pada April hingga Juni akibat pembayaran utang luar negeri, kemudian repatriasi dividen, serta kebutuhan ibadah haji. Jadi ketika momen itu selesai, nanti pada bulan Juli, semuanya akan kembali normal, begitu ya. Itu yang diyakini oleh BI. Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan berada pada kisaran 16.900 per dolar Amerika Serikat. Itu tahun lalu di periode yang sama. Meski demikian, Bank Sentral optimis penguatan rupiah pada Juli dan Agustus akan menurunkan rata-rata tahunan kembali ke rentang target APBN. Ya, ada begitu banyak faktor tentunya yang menjadi penyebab kenapa rupiah kita terus melemah. ada faktor internal begitu ya, ada faktor eksternal begitu ya. Dari faktor domestik, ini karena tingginya permintaan falas yang ini juga kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi rupiah begitu ya, apalagi ditambah dengan faktor eksternal yakni Perang Timur Tengah. Ini turut memperkeruh suasana. Tidak saja Indonesia begitu ya mengalami pelemahan nilai mata uangnya, tapi negara-negara lain juga turut terdampak. Namun, sepanjang sejarah rupiah kita ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga ada di level 17.600 sekian. Jadi ini yang nanti kita akan bahas juga dalam sesi dialog interaktif, karena tentu stabilitas rupiah itu harapan kita bersama. Ada upaya tentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian juga Kementerian Keuangan, bagaimana untuk menjaga stabilitas rupiah. Kartanya Indonesia ini tetap bisa bertahan begitu ya, dengan disokong ketahanan pangannya melalui swasembada pangan, kemudian sektor energi yang kemudian mulai ditumbuhkan begitu ya, tanpa melakukan impor dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian dilakukan untuk bisa mempertahankan rupiah. Tapi apa saja sih yang seharusnya dilakukan agar tidak terpengaruh begitu ya dengan kondisi global? Adakah cara-cara yang cukup jitu untuk bisa mempertahankan kurs rupiah kita di level aman, karena tentu akan ada dampak juga yang dirasakan oleh masyarakat. Harga BBM naik, harga kebutuhan pokok pun meningkat begitu ya. Belum lagi dengan krisis-krisis yang lain yang kemudian juga berdampak pada Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Itu yang nanti kita akan perbincangkan. Jadi Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi melalui line telepon dan juga WA kami. Kita jeda sejenak, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya terlebih dahulu untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita di Surabaya pagi sesaat lagi. Tentunya pastikan Anda untuk tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.